0: dust.
1: Eh Beb, jadinya kita makan apa nih?
2: Itu kok ada rame-rame antri panjang ya Beb? Apaan ya? Jujur kepo sih Beb, ikutan yuk.
1: Ah males ah Beb, kelamaan. Belum karuan cocok juga kan sama selera kamu.
2: Dih, kamu kok gitu sih Beb?
1: Udah, kamu ngantri aja di sana. Aku mau makan mie ayam. Nanti kalau udah dapet Beb, samperin aja aku di situ ya. Eh Beb, gimana? Udah dapet belum?
2: Aku kecewa. Males banget ah Beb, lagi lapar gini. Pas giliran aku malah abis.
1: Ya kamu FOMO sih. Lihat waiting list aja langsung nemplok. Lapar itu yang dikasih makan perut, bukan

0: masa depan. Amin.
1: Amin, amin, amin.
0: Masya Allah. Dan semoga hari ini semua aktivitas kamu berjalan dengan
1: lancar,
0: aman,
1: ya,
0: lancar, bahagia, penuh berkah, dan selalu full senyum.
1: Betul. Yes. Di pagi ini di luar udah banyak yang datang di kantor.
0: Makanya selamat datang dan semoga semuanya berjalan dengan baik. Mari kita sapa terlebih dahulu.
1: Betul. Dari Kak siapa nih?
0: Ada Catur. Jangan percaya Kak Shirley, Rama bohong. Emang yang kamu katakan tentang aku tuh bohong ya?
1: Emang berbohong teman berdua. Teman berdua.
0: Beneran bohong?
1: Enggak.
0: Sakit hati nih. Bener-bener sakit.
1: Bukan seperti
0: mana ternyata Catur juga bohong juga lagi. Sedih banget,
1: bukan, guys. Bukan seperti itu. Tapi emang bener kalau Shirley Anjali itu emang cantiknya tidak tara teman berdua.
0: Alah. Masya Allah, amin, Masya Allah.
1: Bayangkan aku tuh tadi tuh waktu Al masuk nih teman berdua. Waduh, ini siapa nih?
0: Siapa nih? Udah tahu juga.
1: Ada bidadari cantik banget. Ada bidadari cantik banget nih.
0: Nah, kita sapa juga buat teman berdua Sam Jet Set. AC-ku SAP on air pagi ini. Ya, betul, sama Dik Rama.
1: Yoi. Senyumnya enak tanpa beban. Setia dan ahli surga ya.
0: Amin. Sayyidina Muhammad. Oke, dan lagi dengerin melalui aplikasi RRI Digital ya Sam Jet Set ya. Kita sapa juga buat teman pro 2 ada siapa ini Ram? Via.
1: Dari Kak Via. Pagi Kak, minta lagu The Weeknd Cry For Me.
0: Ready, lagunya
1: coba
0: bisa banget.
1: Aku cari ya. Oke, Cry For Me.
0: Cry For Me.
1: Cry.
0: Menangis untukku.
1: Waduh, menangis kenapa tuh?
0: Menangis diam-diam lagi lagunya Ari Lasso.
1: Waduh. Nih, ada nih.
0: Yes.
1: Langsung aja ya.
0: Langsung aja lagunya nemenin kamu. Masih di Spada aja. Nanti ada segmen-segmen spesial. Pasti ada informasi seputar cuaca, lalu lintas dan juga lowongan kerja.
1: Macam-macam
0: lowongan
1: berdua. Langsung aja ada The Weeknd, Cry For Me.

0: Nuduh FM.
1: Informasi cuaca pagi ini.
2: Yes, teman Pro 2, info cuaca pagi ini bareng teman kita BMKG Ahmad Yani. Dan langsung perkiraan cuaca bersama rekan Arif di BMKG Ahmad Yani, teman Pro 2. Selamat mendengarkan.
3: Selamat pagi pendengar Pro 2 FM Solo. Akan kami sampaikan perkiraan cuaca untuk wilayah kota Surakarta dan wilayah Jawa Tengah pada umumnya. Yang berlaku untuk hari ini tanggal 17 Juni tahun 2026, mulai pukul 7 pagi hari ini hingga pukul 19 petang nanti. Untuk wilayah kota Surakarta, cuaca pada pagi hari ini hingga siang nanti umumnya cerah berawan. Kemudian sore nanti hingga petang di kota Surakarta, cuaca hanya berawan saja. Arah angin pagi hingga petang nanti umumnya berhembus dari arah tenggara dengan kecepatan antara 3 hingga 27 km per jam. Kemudian suhu udara di kota Surakarta berkisar antara 27 hingga 34 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara antara 55 hingga 85%. Kemudian untuk wilayah Jawa Tengah lainnya, cuaca pada pagi hingga siang nanti bervariasi cerah berawan hingga berawan. Sedangkan untuk sore nanti hingga petang, cuaca umumnya berawan. Khusus di daerah pegunungan, dataran tinggi dan sekitarnya, ada potensi hujan intensitas ringan namun dengan sebaran yang tidak merata. Untuk perakiran tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah, berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Sedangkan di perairan selatan Jawa Tengah, tinggi gelombang berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian yang dapat kami sampaikan.
1: Pro 2 FM, informasi cuaca pagi ini.

0: Jika dia mencintaimu, dia memelihara kedamaian hatimu. Jika dia selalu membuatmu curiga, maka dia tidak cinta. Anonim.
1: Kutamu.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 akan mencetak sejarah baru dalam menyelenggarakan sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen 4 tahunan ini digelar di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Tak hanya soal tuan rumah, jumlah peserta bertambah dari 32 menjadi 42 tim, membuat FIFA menerapkan format babak grup baru. Sebanyak 48 tim dibagi ke dalam 12 grup, masing-masing berisi 4 tim dengan persaingan yang diprediksi semakin ketat. Perubahan format ini juga berdampak pada durasi turnamen. Piala Dunia 2026 akan berlangsung selama 39 hari, menjadikannya edisi terpanjang sepanjang sejarah Piala Dunia. Piala Dunia 2026 dijadwalkan mulai bergulir pada 12 Juni 2026. Laga pembuka akan mempertemukan tuan rumah Meksiko melawan Afrika Selatan, yang sekaligus menandai dimulainya pesta sepak bola terbesar di dunia. Dengan skala yang lebih besar dan format baru, Piala Dunia 2026 diprediksi menghadirkan warna dan dinamika berbeda dibandingkan edisi-edisi sebelumnya. We'll be right back.

0: Saatnya kita update kondisi jalan yuk. Dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta, ini dia info lalu lintas Pro 2.
1: Info lalu lintas pagi ini teman Pro 2 bareng Dishub Surakarta. Dan aku udah tersambung langsung bareng rekan Aji dari Dishub Surakarta teman Pro 2. Selamat pagi rekan Aji.
2: Selamat pagi ya.
1: Baik, terima kasih rekan Aji. Untuk pagi ini boleh update lalu lintas di kota Solo dan sekitarnya.
2: Iya baik ya, kami informasikan dan sampaikan update polisi arus lalu lintas terkini pada hari ini, pagi hari ini Rabu 17 Juni pukul 07.50. Jadi kita mulai dari barat masuk Kleco sampai dengan sepanjang Slamet Riyadi sampai dengan Bundaran Ngadeg untuk arus lalu lintas terpantau lancar. Tidak ada antrian atau kemacetan di tiap-tiap simpang atau di tiap-tiap simpang yang berapi berlampu merah. Dari Klotran, Klotran masuk lewat Komplang, Komplang arah Joglo, Joglo ke timur ke arah Mojosongo sampai dengan simpang Ring Road arus lalu lintas sudah terpantau lancar, didominasi terus dari timur menjuluk juluk besar Pace Cembengan Warung lancar tadi depan pasar besar berangkat besar dan lain sudah terpantau lantai berita pada hari ini dari kita selatan dari Dawung Semangat Dawung Utara dan Kopar Semangat Gubekan ke barat sampai dengan Semangat Ipas Undaran Baron Semangat Permotor sampai dengan Gilingan sudah terpantau kita pada pagi hari ini di kawasan Simpang 548 di Simpang 4 Banjarsari dan Simpang 14 sudah terpantau lancar untuk lalu lintas pada pagi hari ini di kawasan Pasar Iwan mulai dari utara Simpang 4 Ketandan Simpang 4 Sanglah sampai pasar Jawan sampai dengan Aswono terpantau arus lalu lintas lumayan padat namun masih lancar aman terkendali. Demikian ya untuk pantauan saat ini arus lalu lintas pada pagi hari ini lewat pantauan sisi di kami di dinas Surakarta di Sirum patuhi lalu lintas yang ada utamakan keselamatan daripada kecepatan dan menggunakan handphone saat berhenti. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan kondisi arus lalu ini terkait lalu lintas di wilayah Solo selamat pagi.
1: Baik, terima kasih rekan Aji atas update informasinya. Selamat bertugas kembali rekan Aji.
0: Biar perjalananmu tetap lancar dan aman. Info lalu lintas Pro 2.

0: Mbak?
1: Iya mas.
0: Pesen kopi 2, roti bakar 2 ya. Yang satu keju, yang satu coklat.
1: Iya mas, ditunggu ya.
2: Piala dunia sesok ki mesti jagoan kusung menang. Portugal lah.
0: Lah apaan, New Mexico lah. Udah jelas punya privilege jadi tuan rumah juga.
2: Yora, tetep bakal kalah kui. Portugal loh. Duwe Bang Dodo.
0: Alah, belum tentu timku nanti yang menang.
2: Alah, ya ora lah. Tetep timku sih menang. Pilihanku gue.
1: Eh, alah mas, mas. Tak simak dari tadi kok utur-uturan, berantem. Suka bola tuh ajar, tapi fanatik jangan. Yang penting semuanya seneng, toh. Apalagi nontonnya di TVRI, dengerinnya di RRI.
0: Iya, mbak. Tapi...
1: Tapi apa?
2: Anu mbak, tapi...
1: Tapi apa? Kok sukanya ngeyel lo dibilangin?
2: Iku roti bakarnya gosong mbak.
1: Iya, maaf mas.
3: Jangan biarkan fanatisme sepak bola merusak persaudaraan kita.

0: Oke, teman Produa, info kerjaan pagi ini teman Produa bareng sama Prama Games di info di Snaker bareng Kota Surakarta teman Produa. Dan ada dari PT Juara Roti Indonesia, diperlukan staff development and operational outlet, staff business development, management, train, admin, support intern, teknisi, kru produksi, dan kru gudang Klaten teman Produa. Nah, di job fair ini teman Produa, besok di tanggal 24 sampai 25 Juni 2026 di Pendapi Gede Balai Kota Surakarta. Kontak person ada di 081-280-860-203 teman Produa. Dan ada lagi dari store crew, yaitu dari Alfamidi, juga sama besok di tanggal 24 sampai 25 di Pendapi Gede Balai Kota Surakarta teman Produa. Dan juga ada dari PT Liebra Permana Wonogiri, ada yang dibutuhkan adalah tim II staff, train staff, mechanic saving, leader produksi, operator saving, dan quality control. Dan juga bertempat besok di job fair kemenaker.co.id atau di Pendapi Gede Balai Kota Surakarta pada 24 sampai 25 Juni 2026 teman Produa. Itu dia teman Produa, info loker di Snaker bareng Produa Solo teman Produa. Dan semoga apa yang kalian cari bisa ketemu di situ teman Produa.
1: Info lowongan kerja Produa. Siapa tahu pekerjaan impianmu ada di sini.
2: Info lowongan kerja Produa.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Piala Dunia 2026, fans akan menantikan sejumlah pertandingan yang kemungkinan besar mempertemukan para bintang dunia. Pertama adalah Kylian Mbappe dan Erling Haaland karena keduanya berada dalam satu grup. Duel ini akan terjadi di laga terakhir fase grup E antara Norwegia melawan Prancis pada 26 Juni 2026 di Stadion Gillette. Para fans juga menantikan dari Piala Dunia 2026 ini bertemunya dua bintang besar dunia antara Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Lionel Messi bersama Argentina dan Cristiano Ronaldo di timnas Portugal bisa bertemu di fase knockout di 16 besar atau babak perempat final.

dihentikan. Kini serangan lagi dibangun oleh Al Jazair, menguasai semuanya dia. Kirimkan bola pendek, ada Mandi di situ, umpan ke sektor kiri kepada Amora ataupun rekannya di sana, mencoba melakukan tekanan dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Argentina. Tetapi kali ini lagi-lagi susah sekali Argentina pertahanannya ditembus oleh pemain-pemain Al Jazair, karena memang seluruh pemain Argentina sering turun ke bawah dan hanya menyisakan dua pemain di depan, yaitu pemain nomor 9 Julian Alvarez yang berada di posisi depan, dan juga satu lagi pemain nomor punggung 8 dari Argentina yaitu Valentino Barca yang masih bertahan di barisan depan, sehingga hanya menyisakan dua pemain yang ada di depan, dan selebihnya adalah pemain-pemain Argentina turun ke bawah, saudara, untuk mempertahankan gawangnya atau mempertahankan daerahnya dari gempuran pemain-pemain Aljazair yang memasuki menit-menit akhir babak kedua ini terus melakukan tekanan-tekanan, saudara-saudara. Kita nantikan lemparan ke dalam dakwaan pemain Aljazair dari sektor sebelah kiri, sebelah kanan pertahanan kesebelasan Argentina sudah dilakukan pendek saja, kirimkan ke tengah dia kepada Amora ataupun Hasim Akhwar di sana, mencoba mendekati kotak penalti, merasa ke dalam pertahanan kesebelasan Argentina, tetapi kali ini lagi-lagi patah di tengah jalan. Argentina kini membangun serangan dia, cepat kirimkan bola pendek cekada, ada Enzo di sana, mencoba mendekati, kirimkan melebar ke sektor kanan, kembali selokan dikirimkan melebar ke, kirimkan ke tengah, tetapi salah umpannya. Kandas yang kepada Aljazair, mencoba Mahrez mundur ke belakang, oh salah umpannya Mahrez, akhirnya dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Argentina, dan kini dikuasai sepenuhnya pemain belakang, ada Christian Romero ataupun Gonzalo Montiel yang menguasai bola, memasuki ke menit-menit terakhir, saudara-saudara. Saat ini sudah berlangsung 89 menit waktu normal, kita nantikan apakah ada tambahan waktu, kita nantikan. Kini satu serangan dibangun Argentina dari sektor daerah sebelah kanan pertahanan sendiri, kutakan di sebentar dia tarik lagi ke belakang kepada Emilio Martinez, penjaga gawang dari Argentina ini, melebar ke sektor kiri, ada di sana kami lihat pemandang nomor punggung 25 kuasa sebenarnya yaitu Facundo Medina. Medina ternyata kali ini keluar meninggalkan lapangan pertandingan, dengan demikian hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Ya, waktu normal 90 menit sudah dilalui dan ada tambahan waktu 6 menit, saudara-saudara, dari waktu normal. Kita nantikan apakah 6 menit ini akan bisa dimanfaatkan oleh pemain-pemain Argentina untuk menambah kemenangan, atau sebaliknya kubu Aljazair untuk bisa memperkecil kekalahan dari 0-3.

0: Oke, teman Pro 2. Kerasa banget ya sis, kita temenin teman Pro 2 dari tadi pagi ya.
1: Kerasa banget kalau sama Rama tuh.
0: Aduh.
1: Kerasa banget ya, kerasa keselnya.
0: Kalau sama Shirley Angel tuh gak kerasa teman Pro 2. Aduh, gimana sih dari pagi masuk, waduh.
1: Lama-lama, ternyata, Bernadia tuh lo lama-lama.
0: Aduh.
1: Jangan lama-lama.
0: Tadi pagi teman Pro 2 aku tuh masuk, waduh.
1: Wistong.
0: Melihat ada bidadari di sini teman Pro 2.
1: Lama-lama aku turunin ini mic-nya ya.
0: Aku dibungkam teman Pro 2.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Sedang ada di depan.
0: Yo, kita punya apa ya dari sini ya?
1: Sehat selalu, sukses selalu.
0: Yo,
1: yes, kalau gitu kita berdua harus turun mengudara.
0: Yes,
1: kami
0: karena bis ini digantikan.
1: Sama. Nah, ini baru boleh. Jangan aku.
0: Sama kakak aku.
1: Ya, yang.
0: Yang cantik. Yang cantik juga. Anggun dan mempesona.
1: Mantap. Mantap is the best.
0: Ya, bagaikan bidadari.
1: Yo, ino.
0: Walaupun Shirley Angel juga bagaikan bidadari juga. Tapi ini aku ditemani oleh dua bidadari di sini.
1: Udah deh, saya malu itu di luar deh.
0: Bidadari yang cantik-cantik teman Rudy.
1: Ya udah, terima kasih banyak. Yo, maaf nemenin kamu ada salah dan juga kurangnya. I'm sorry, please forgive me. I thank you. Habis ini Sofia sih yang nemenin kamu.
0: Betul.
1: Di sana.
0: Dan aku, Rama Gemzi.
1: Shirley Angel ya turun mengudara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dadah.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Info Pro 2 bareng sama aku, Rama Gemsi. Wali Kota Solo, Respati Ardi, mengajak warga yang memiliki lahan kosong tidak produktif untuk dijadikan lahan kantong parkir Teman Pro 2. Inisiatif ini muncul sebagai respon terhadap meningkatnya jumlah coffee shop di kawasan Jalan Slamet Riyadi yang sering menggunakan jalur lambat untuk parkir dan tempat meja kursi Teman Pro 2. Respati juga menegaskan bahwa Pemkot Solo akan melibatkan warga untuk menyediakan lahan yang tidak terpakai sebagai lahan kantong parkir bagi pelanggan coffee shop yang berada di Kota Solo, Teman Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Motor besar besutan negeri Amerika Serikat, Harley Davidson, meluncurkan koleksi terbarunya, Teman Pro 2. Menampilkan model edisi terbatas yang dicat dan didekorasi untuk memperingati ulang tahun ke-250 Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat, Teman Pro 2. Dan koleksi ini diberi nama Liberty Edition yang bakal mencakup model Street Glide, Heritage Classic, dan Street Glide Limited di tahun 2026 ini, Teman Pro 2. Dan secara teknis juga, Harley ini tidak mengubah konfigurasi mesin atau sasisnya. Dari ketiga model Liberty Edition, masih menggunakan platform mekanis yang sama persis dengan versi standar yang ada di pasaran pada saat ini, Teman Pro 2.
1: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2. Info Pro 2.
2: Miss you, baby.

0: siang, teman Pro 2. Waduh, apa kabar kamu? Lama sudah kita tidak bersua ya. Oh, padahal baru berapa hari ya kan. Kembali lagi aku Silviazi menemani kamu di Santai Siang. Kita akan bersantai-santai dengan lagu-lagu pilihan kamu, teman Pro 2. So, bagi kamu jangan ragu-ragu ya, kasih tahu aku aja langsung. Lagu apa yang mau diputerin siang ini? Ya, karena aku Silviazi bakal nemenin kamu sampai dengan nanti jam 3 sore, teman Pro 2 ya. Jadi, kamu tinggal kasih tahu aku ya. Judul lagunya apa, terus penyanyinya siapa, nanti takutnya kalau gak sama penyanyi beda lagi terus nanti salah lagi kan ya. Jadi judulnya apa, penyanyinya siapa, terus dikirimin aja ke 081327866966. Selain lagu-lagu pilihan, aku juga tentunya bakal kasih tahu kamu informasi-informasi terup to date ya, apapun itu, mulai dari yang viral, terus apa lagi, mulai olahraga nanti, makan dulu ya, tentang kulineran atau UMKM. Terus juga kita bakal bahas tentang dunia olahraga dan dunia entertainment tentunya ya. Jadi kamu jangan ragu-ragu, langsung aja cus gabung ya di Santai Siang bareng aku Silviazi.
1: Bagian apaan tuh? Oh, anak-anak inyalan.

0: Jadinya es teh kampul satu berapa mbak?
1: 5.000 mas.
0: Walah larangi. Padahal seminggu yang lalu masih 4.000 tok toh mbak. Apa gara-gara plastik naik? Tapi mosok sampai harus naik 1.000 sih?
1: Loh, plastik naik, yang lain-lain juga otomatis naik toh mas. Lewong teh, gula, es. Lah yuk belinya di wadah plastik. Mas yang sambat, aku kiyo sambat. Gini aja, besok-besok nek masnya beli, bawa wadah sendiri. Tak diskon wes.
0: Yo mbak, mau ngono lho, ora usah nesu. Kita doakan semoga keadaan ekonomi segera membaik yo. Sekalian belajar bawa wadah sendiri waktu belanja.
1: Nah, setuju aku nek kui mas.
0: Yo wes, ini yo mbak.
1: Walah, gedimen duit kok 1.000-an. Masnya punya 1.000.
0: Punya?
1: Sama ini mas, 2.000-annya. 2 lembar ada?
0: Ada juga dong mbak.
1: Jangkrik tenan, lah kuyo no duit pas.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Piala Dunia 2026, fans akan menantikan sejumlah pertandingan yang kemungkinan besar mempertemukan para bintang dunia. Pertama adalah Kylian Mbappe dan Erling Haaland karena keduanya berada dalam satu grup. Duel ini akan terjadi di laga terakhir fase grup E antara Norwegia melawan Prancis pada 26 Juni 2026 di Stadion Gillette. Para fans juga menantikan dari Piala Dunia 2026 ini bertemunya dua bintang besar dunia antara Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Lionel Messi bersama Argentina dan Cristiano Ronaldo di timnas Portugal bisa bertemu di fase knockout di 16 besar atau babak perempat final.

Hari ini mulai ya, awali kisah selamanya teman berdua. Cileh, ya kan? Oke deh, dan kita juga mau mulai juga karena kalau tadi kata Raisa hari ini bakal mulai, ya udah kita juga mulai lagi nih dengan baca-baca WhatsApp yang udah masuk teman berdua ya. Dan bagi kamu jangan ragu-ragu ya untuk kasih tahu aku lagu apa yang mau diputerin siang hari ini di Pro 2 Hitlist tentunya bareng aku Sylvia Z. Cus langsung aja WhatsApp judul penyanyi ya, langsung aja kirim ke 081327866966. Terus Sil boleh enggak lagu-lagu Indo? Boleh, mau Indo, mau manca boleh. Terus Sil boleh gak lebih dari satu? Boleh. Nih contohnya kayak Kak Fia ya kalau gak salah. Ya Kak Fia aja sampai request 3 lagu. Katanya minta lagunya Doja Cat. Doja Cat. Terus ada juga Bruno Mars ya, sama ada Prada, Raye ya, sama Kaso. Oke, kita puterin lagunya nanti, ditunggu aja Kak Fia. Nah, kayak Kak Fia dong, jangan ragu-ragu, jangan cuma requestnya 1 atau 2, 3 juga boleh, tenang aja. Yang penting kamu pantengin terus aja Pro 2 Hitlist, karena lagu-lagu bagus kamu bakal aku puterin sama Pro 2. Lanjut ada Kak Hendra di Gajahan, katanya mau request lagunya Gia Indrawari yang 1000 kali dong ya. Terus salam buat Mas Agus di Sukoharjo, buat Mas Bos Adi Laris, terus Mei-nya buat Mas Tata ya, semangat nganter mie, oh mie-nya terus mie-nya ya. Buat Mas Tata yang semangat nganter mie ke Grand Mall. Waduh, ke Grand Mall. Terus buat teman-teman KPSI Cemungut ya, dan juga rekan-rekan Sohib, gimana kabar dunianya, sehat selalu ya katanya. Oke, siap. Nanti lagunya bakal aku puterin teman Pro 2, dan bagi kamu yang mau juga gabung di Pro 2 Hitlist, puterin lagu-lagu bagus pilihan kamu, just langsung aja WhatsApp ke 081327866966.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja. Aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini. Mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085-219-445-438.
3: Baby, let's go! Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

Balik lagi teman Pro 2, kita bakal bacain WhatsApp yang udah masuk ya. Lanjut, ada yang menyapa aku nih. Siang Kak Sisil, mat kenalan ya. Mat kenalan, mat kenal ya. Iya, emang terakhir siaran kapan kok? Sepertinya udah lama bingit. Iya, terakhir hari apa ya? Kayaknya beberapa hari yang lalu deh terakhir siaran. Masih aman lah ya. Semoga gak lupa gitu. Oke, katanya aku mau request ya Kak, lagunya Fly Away. Mat siaran Kak, makasih ya. Sami-sami, nanti ditunggu lagunya ya. Terus juga ada Kak siapa ini, sebentar aku coba cek. Ada Kak Atroshid. Wow, ini kayaknya pendaki nih ya. Profilnya langsung gunung gitu ya view-nya. Kak, aku request lagunya Linkin Park dong, yang 6 ya. 6. Oke. Terus biar semangat kerjanya ini. Oke, biar makin semangat ya buat kakaknya. Selamat bertugas, Maciu. Tadi yang request lagunya ini kok ada Kak Jerry. Ada apa kawan? Eh, baju kamu beda. Kamu masuk siang apa masuk pagi? Oh gitu, masuk siang ya. Gimana mau pindah ke Pro 2 aja? Buat nggak malam kalau di sini. Salah. Oke deh teman Pro 2, kalau gitu aku masih bakal puterin lagu-lagu pilihan kamu. So, kamu jangan kemana-mana ya. Di sini aja.

Saya Fariza Aji Nugraha, juara Bintang Radio RRI Indonesia 2019, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI atas siarannya yang begitu lengkap, momennya juga banyak. Maka dari itu jangan sampai terlewatkan Piala Dunia 2026. Dengerinnya hanya di RRI Radio Piala Dunia.

0: Eh Don, hah? Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin, lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem, sound systemnya juga keren Don, lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya Don, itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dengerin terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Oke, kita balik lagi untuk bacain WhatsApp yang udah masuk ya teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist. Kali ini ada siapa? Coba aku cek dulu. Selamat siang Pro 2.

diberikan kesehatan, umur panjang, ke lapangan rezeki, serta kelancaran dalam menjalankan tugas dan tentunya juga menemani pendengar setiap harinya. Terima kasih doa-doa kamu ya Kak Lara. Semoga doa-doa baik juga tentunya kembali ke kita juga ya teman berdua ya. Amin. Terus terima kasih ya, terima kasih banyak sudah selalu hadir dengan siaran yang menghibur. Terus aku mau izin request boleh gak Kak? Boleh banget Kak. Maunya lagu apa langsung aja kasih tahu aku ya. Terus juga ada Kak Ninda Tiara Harum Sekarwani sepanjang hari semerbak sekali. Hai Kak, aku mau request dong lagunya Selina Grace yang Sumpah Mati ya Kak. Terima kasih. Salamnya buat kakak aja yang lagi siaran. Ma Aci, ama-ama. Lanjut ada Kak Endang. Katanya gini. Dengerin suaranya kok gak cetar-cetar membahana, dampak angin cuaca atau terdampak apa nih? Alias, oh lapar, katanya lapar. Lebih ke lapar sih kayaknya Kak Endang ya. Us ngantuk kah katanya, tadi malam mesti lihat kebo keraton diara. Masalahnya enggak Kak Endang, aku di rumah saja. Iya nih agak lemas karena mungkin belum rolasan kali ya, habis ini kita bakal rolasan kayaknya. Oke deh teman Pro 2, bagi kamu yang masih mau diputerin lagu bagusnya, karena kan masih ada waktu ya untuk request-request lagu, karena kita sampai jam 12 di Pro 2 Hitlist. Jadi kamu jangan ragu-ragu, kasih tahu aku aja langsung ya teman Pro 2 lagu bagus apa yang mau diputerin di Pro 2 Hitlist yang ini. Kamu tinggal kasih tahu judul lagu, terus sama penyanyinya siapa, langsung aja kirim ke 081327866966.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Teman Pro 2, untuk pertama kalinya, Piala Dunia 2026 akan diikuti 48 tim. Negara-negara seperti Uzbekistan dan Yordania sudah memastikan tiket, sementara tim debutan lain berpeluang menyusul. Format ini menjanjikan cerita baru dan kejutan, meski di sisi lain memunculkan kekhawatiran soal kualitas pertandingan dan potensi skor besar di fase grup. Kita tunggu aja, kejutan apa yang akan terjadi pada Piala Dunia 2026.

saya Astriti Derni, Wakil Wali Kota Surakarta, menyampaikan apresiasi dan selamat kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang kembali menghadirkan siaran berkualitas, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Ini menjadi bukti komitmen RRI dalam memberikan informasi dan hiburan terbaik bagi masyarakat. Untuk masyarakat Solo, terus dengarkan RRI, jangan sampai terlewat. Sekali lagi, selamat untuk RRI sebagai Radio Piala Dunia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kembali lagi aku Sylvia Zee mau bacain WhatsApp yang sudah bergabung di mana lagi kalau bukan Pro 2 Hitlist suara aku Sylvia Zee ya. Oke, ada Kak Lara Purnama Sari yang mau minta lagunya siapa ini? Oh, Korbanmu Kak Tata Janeta. Iya, sini peluk dulu tuh tweet. Terus lanjut lagi ada Kak Dimas Radityo atau Kak Taurus ya. Halo, selamat siang Sisil, apa kabar? Luar biasa. Mantap, mantap, mantap gitu ya. Kayaknya pagi, pagi, pagi gitu ya. Aku mau request lagunya Shalom Seven dong, Bila Kau Tadi Sampingku, sama Avenged Sevenfold yang Hail to the King ya. Tolong di play ya Sil. Siap, selamat bertugas juga. Salam sehat, senyum dan tangguh buatmu ya Sil. Maaciu. Salam juga buat sahabat KPSI Bunda Fitri, Hendra, Gali, Febra. Febra apa Febri nih? Febra ya. Dan Joshua. Dan penghuni grup apa nih, SMU Sakrista ya, benar nggak sih bacanya, atau semu, enggak, SMU Sakrista kelas A tahun 99. Semoga makin kompak aja, amin. Don't forget to selalu aktif, terus berpikir positif, kreatif dan optimis. Salam manis takkan habis, salam sayang takkan hilang. Terima kasih manis. God bless you, God bless you more tentunya Kak Dimas Radityo ya. Oke, teman Pro 2, itu dia lagu-lagu yang tadi udah di request. Aku bakal coba cariin, terus bakal puterin lagi. Tenang, bagi kamu yang belum bergabung, masih ada waktu buat kamu bergabung di Pro 2 Hitlist di sisa-sisa waktu, tenang aja ya. Karena Sisil masih dan pasti bakal puterin lagu-lagu bagus pilihan kamu, teman Pro 2. Aku mau cari dulu nih korbanmu, cek korbanmu, korbanku gak tuh? Korbanmu ya, korbanmu dulu, terus nanti sama lagu susulan dari requestan Kak Dimas Radityo. So, udah di sini aja ya di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

Saya Fariza Aji Nugraha, juara Bintang Radio RRI Indonesia 2019, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI atas siarannya yang begitu lengkap, momennya juga banyak. Maka dari itu jangan sampai terlewatkan Piala Dunia 2026. Dengerinnya hanya di RRI Radio Piala Dunia.

Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya, RRI Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

0: Eh Beb, jadinya kita makan apa nih?
1: Eh itu kok ada rame-rame antri panjang ya Beb? Apaan ya? Jujur kepo sih Beb, ikutan yuk.
0: Ah males ah Beb, kelamaan. Belum karuan cocok juga kan sama selera kamu.
1: Dih, kamu kok gitu sih Beb?
0: Udah, kamu ngantri aja di sana. Aku mau makan mie ayam. Nanti kalau udah dapet Beb, samperin aja aku di situ ya. Eh Beb, gimana? Udah dapet belum?
1: Aku kecewa, males banget ah Beb. Lagi lapar gini, pas giliran aku malah abis.
0: Ya, kamu FOMO sih. Lihat waiting list aja langsung nemplok. Lapar itu yang dikasih makan perut, bukan sosmed.

0: kena macet sore-sore? Gak usah khawatir, sore ceria solusinya.
1: Deswatika, temenin kamu di Zona Detik dan Batik.
0: Bahas, tingkah, dan karya anak muda.
1: Only on Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
0: Awas,

Kita memproduksi dua lagu-lagu pilihan kamu, udah aku puterin ya. Seperti ada lagu dari Kak Dimas Raditya Taurus yang request dua lagu tadi ya. Katanya, aduh lama nih gak denger kamu siaran, katanya jadi kangen gitu ya. Senang mendengar suaramu lagi, Sisil. Sami-sami, akhirnya ada yang ngangenin juga ya. Ada yang kangen gitu loh. Katanya, terus aku bilang gini kan ke Kak Dimas kan, kakak yang gabungnya lama sih, kalau misalnya aku siaran kakak gak gabung. Iya katanya, acaranya dari kemarin-kemarin lagi banyak acara. Terima kasih ya lagunya udah di play ama-ama. Terus ada Kak RBM Family yang absen nih, aku mbak ya, dengerin Pro 2 sambil kerja tidak terasa. Iya gak terasa, tiba-tiba udah mau pulang ya kak. Tiba-tiba kayak udah gajian. Belum. Sabar, masih lama saudara-saudara. Tahan saudara-saudara ya. Lanjut lagi, ada Clara Purnamasari. Makasih ya kak udah diputri lagunya. Ama-ama. Kak Sisil bawa bekal apa hari ini? Gak bekal, tadi beli makan siangnya di belakang kantor, biasa ada warung gitu ya. Nasi uduk ya kak? Enggak. Aku tuh agak sulit ya di sini nyari nasi uduk. Jujur agak sulit teman Pro 2. Jadi bagi kamu yang mungkin punya rekomendasi tempat nasi uduk, jual nasi uduk, boleh kabarin aku ya di 081-327-866-966. Karena aku pernah makan, ternyata rasanya gak nasi uduk. Kalau nasi uduk kan setahu aku dia nasinya yang ada ininya kan, pakai daun, apa bukan daun, apa wangi-wangian itu loh. Maksudnya rasanya gitu lah ya, gak bisa masak kayak gini lah ya. Jadi nasinya nasi uduk gitu, diaronin gitu kan. Nah ini tuh beda, kayak nasi biasa tapi ada sayur, kayak nasi rames jadinya. Jadi aku bingung, beli nasi uduk tuh di mana ya di Solo, sulit sekali kawan gitu. Terus apa nih, ada Kak Catur, iya yang habis cuti, iya. Aku cuti sebentar saja loh, tidak lama-lama, tenang saja. Nanti baru lama, ditunggu tanggal mainnya aja. Ditunggu tanggal mainnya. Sabar saudara-saudara, sabar ya. Oke deh teman Pro 2, tentunya Sisil masih bakal temenin kamu di Santai Siang. Yang mana habis ini kita bakal bahas tentang makanan. Boleh juga, tapi balik lagi nih, siapa tahu bagi kamu-kamu yang punya rekomendasi nasi uduk, tempat nasi uduk yang enak UMKM, langsung aja WhatsApp ke Sisil, kenalin ke Sisil, kasih tahu Sisil, Sil ini enak loh Sil, nasi uduk di sini misalnya di jalan mana gitu, itu UMKM cuma tendaan aja atau apa, cus langsung kasih tahu Sisil di 081327 866 966.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 akan mencetak sejarah baru dalam menyelenggarakan sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen 4 tahunan ini digelar di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Tak hanya soal tuan rumah, jumlah peserta bertambah dari 32 menjadi 42 tim, membuat FIFA menerapkan format babak grup baru. Sebanyak 48 tim dibagi ke dalam 12 grup, masing-masing berisi 4 tim dengan persaingan yang diprediksi semakin ketat. Perubahan format ini juga berdampak pada durasi turnamen. Piala Dunia 2026 akan berlangsung selama 39 hari, menjadikannya edisi terpanjang sepanjang sejarah Piala Dunia. Piala Dunia 2026 dijadwalkan mulai bergulir pada 12 Juni 2026. Laga pembuka akan mempertemukan tuan rumah Meksiko melawan Afrika Selatan, yang sekaligus menandai dimulainya pesta sepak bola terbesar di dunia. Dengan skala yang lebih besar dan format baru, Piala Dunia 2026 diprediksi menghadirkan warna dan dinamika berbeda dibandingkan edisi-edisi sebelumnya. We'll be right back.

Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Triwibowo, Ketua POPI Federasi Olahraga Petang Indonesia, menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang akan kembali menghadirkan siaran berkualitas Piala Dunia 2026. Sekali lagi, selamat untuk Radio Republik Indonesia, Surakarta, yang akan menghadirkan siaran yang akan ditunggu-tunggu oleh pecinta sepak bola Solo Raya. Terima kasih, sukses selalu untuk RRI Surakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Taman Produa masyarakat Jawa itu kan dikenal ya punya segudang tradisi yang syarat akan makna dan juga filosofi yang mendalam. Nah, salah satu momen yang baru kita lalui kemarin Taman Produa ya, yang menurut aku sih ini juga termasuk paling sakral, yaitu pergantian tahun baru Jawa atau yang lebih akrab disebut dengan Malam Satu Suro. Benar gak sih Taman Produa? Nah, selain identik dengan ritual laku prihatin, terus juga ada tirakat atau kirab budaya, momen ini juga gak lepas dari kehadiran hidangan-hidangan yang khas. Pas banget nih, kita lagi ngomongin makanan nih ya kan. Nah, kuliner tradisional ya, yang khas lah khusus saat Malam Satu Suro ini bukan sekedar pengisi perut saat berkumpul aja Taman Produa, tapi juga menjadi wujud simbolis doa, terus rasa syukur dan juga harapan keselamatan kepada Yang Maha Kuasa memasuki tahun yang baru nih Taman Produa. Untuk itu kali ini kita bakal bahas 4 kuliner Jawa yang identik dalam perayaan Satu Suro. Nah, gak tahu kenapa beberapa hari yang lalu kan aku berapa tahun ya tinggal di Jawa. Kayaknya ya sama, Jakarta juga Jawa ya. Maksudnya di Jawa Tengah gitu. Kan sangat apa ya, Malam Satu Suro tuh kan banyak banget tradisinya. Terus entah kenapa baru beberapa hari yang lalu, 2 atau 3 hari yang lalu gitu Taman Produa ya, aku baru meniatkan kayaknya tahun depan aku mau ikut acaranya Malam Satu Suro deh gitu. Gak tahu kenapa, kayak kepingin aja, kayak ada panggilan gitu Taman Produa. Pengen lihat acara-acara, rangkaian acaranya tuh seperti apa, kirapnya seperti apa. Bener-bener baru terpanggil lah katakanlah gitu ya. Baru terpanggil banget 2-3 hari yang lalu. Rasa penasarannya tuh muncul banget. Kalau biasa sih ya udah Malam Satu Suro ya ada acara, oh ya udah sekedar tahu gitu. Tapi entah kenapa 2 atau 3 hari ini tuh aku kayak merasa terpanggil untuk pengen deh nyaksiin langsung aja ada apa aja sih gitu ya acara-acaranya gitu. Kayak ada tirakat gitu kan ya. Pokoknya banyak banget deh Taman Produa ya. Nah, jadi ini mungkin juga bisa jadi alternatif yang mungkin tahun depan semoga kita diberikan kesehatan selalu Taman Produa ya. Tahun depan kita bisa coba, karena aku pengen banget nih coba makanan-makanan yang khas di Malam Satu Suro Taman Produa. Yang pertama ada bubur suro. Aku gak tahu apakah bubur suro ini juga dihidangkan selain di Malam Satu Suro, I don't know, tapi aku akan mencobanya tahun depan gak tuh. Jadi bubur suro ini Taman Produa bisa dibilang hidangan yang menjadi ikon utama ya dalam perayaan Tahun Baru Jawa. Bubur suro itu terbuat dari beras yang dimasak dengan santan, garam, dan juga daun pandan, sehingga ini tuh menghasilkan rasa yang super duper gurih dan juga beras teksturnya tuh lembut banget. Kayak dari bubur biasa ini lebih lembut kayaknya ya, selembut hati kita gitu ya. Nah, yang membuat spesialnya Taman Produa ya adalah taburan atau topping-toppingnya itu. Jadi toppingnya ini sangat ramai ya, udah kayak pasar dong. Enggak sisil, jadi ramai atau banyak gitu ya. Banyak dan bervariasi Taman Produa. Bubur suro itu biasanya disajikan bersama dengan irisan telur dadar, kacang-kacangan seperti ada kacang tanah goreng, ada kacang kedelai, atau juga kacang hijau. Nah, terus juga komplimennya ada serundeng kelapa, perkedel gitu ya, sambal goreng sampai suwiran ayam Taman Produa. Nah, setiap elemen di mangkuk bubur ini tuh melambangkan rasa syukur atas hasil bumi dan harapan akan rezeki yang melimpah di tahun mendatang Taman Produa. Sangat makna banget ya, padahal sepiring, semangkuk gitu ya, mangkuk kecil, ada irisan dan lain-lain. Nolah kayaknya ini ada daun seledri gambarnya sih, si lihat. Apakah ini juga ada wortel-wortelan? Wortel apa udang sih? Kayaknya wortel deh Taman Produa ya. Nah itu, jadi aku penasaran apakah aku bisa mencoba bubur suro tahun depan. Kita tunggu saja ya. Oke, lanjut lagi Taman Produa. Ini ada tumpeng atau nasi tumpeng. Aku yakin kamu udah familiar banget Taman Produa ya dengan kuliner yang satu ini, yaitu nasi tumpeng. Nah, nasi tumpeng digadang-gadang itu menjadi menu wajib yang
hampir ya selalu hadir dalam berbagai acara syukuran atau kenduri masyarakat Jawa, termasuk saat menyambut malam satu Suro Temon Pro 2. Nah, jadi bentuk nasi yang mengerucut tinggi ke atas itu melambangkan hubungan manusia dengan sang pencipta, serta representasi dari gunung yang dianggap suci dalam kosmologi Jawa. Biasanya tumpeng itu untuk malam satu Suro disajikan sebagai bentuk permohonan perlindungan dan juga keselamatan. Agar apa? Agar seluruh anggota keluarga dijauhkanlah dari mara bahaya selama setahun ke depan. Gitu teman Pro 2. Jadi ada filosofinya gitu ya. Gak melulu cuma mengerucut-mengerucut aja gitu. Kadang-kadang kan tumpeng ada ya, apalagi kalau lagi lomba-lomba tumpeng gitu, ada aja yang buat bentuknya hati lah, hati ketemu hati, jadi hati-hati. Enggak ya. Jadi ada yang bentuknya bermacam-macam, warna-warna lah gitu ya. Ada juga warnanya enggak hanya kuning, tapi diwarnai dengan yang lain. Waktu itu pernah Sisi lihat pakai buah naga jadi merah, terus agak hijau-hijau karena dicampur daun pandan atau apa gitu, aku lupa. Dan lain sebagainya teman Pro 2, banyak banget, enggak cuma kuning. Jadi warna-warni. Waktu itu kalau enggak salah nasi tumpeng pelangi apa-apa gitu disebutnya. Warna-warna. Tapi ya gitu, ternyata kerucutnya itu ada maknanya tersendiri teman Pro 2 gitu ya, sampai ada harapan-harapan di mana dijauhkan dari mara bahaya selama setahun ke depan. Oke, dua dulu yang bakal kita bahas, karena nanti akan ada dua lagi kuliner yang bakal kita bahas lagi teman Pro 2 ya, makanan atau hidangan yang identik dalam perayaan satu Suro. Apalagi sih? Yaudah, tunggu aja ya.

0: Jadinya es teh kampul satu berapa mbak?
1: 5.000 mas.
0: Walah larangi. Padahal seminggu yang lalu masih 4.000 tok toh mbak. Apa gara-gara plastik naik? Tapi mosok sampai harus naik 1.000 sih?
1: Loh, plastik naik, yang lain-lain juga otomatis naik toh mas. Lewong teh, gula, es. Lah yuk belinya di wadah plastik. Masih sambat, aku kiyo sambat. Gini aja, besok-besok nek masnya beli, bawa wadah sendiri. Tak diskon wes.
0: Yo mbak, mau ngono lho, ora usah nesu. Kita doakan semoga keadaan ekonomi segera membaik yo. Sekalian belajar bawa wadah sendiri waktu belanja.
1: Nah, setuju aku nek kui mas.
0: Yo wes, ini yo mbak.
1: Walah, kedimen duitnya, kok 1.000-an? Masnya punya 1.000?
0: Punya.
1: Sama ini mas, 2.000-annya, 2 lembar ada?
0: Ada juga dong mbak.
1: Jangkrik tenan, lah kuyo no duit pas.

Saya Wayan Bisma, pengamat sepak bola nasional, mengucapkan selamat kepada RRI sebagai Radio Piala Dunia 2026, khusus RRI Surakarta. Semoga menyuguhkan terobosan program yang inspiratif dan menarik di momen Piala Dunia 2026. Buat warga Solo dan sekitarnya, simak dan pastikan channel terbaik Piala Dunia 2026 bersama RRI Surakarta. Sekali lagi, selamat untuk RRI sebagai Radio Piala Dunia 2026.

Tradisi malam satu suro bermula saat zaman Sultan Agung. Saat itu, masyarakat umumnya mengikuti sistem penanggalan satu saka yang diwariskan dari tradisi Hindu. Sementara Kesultanan Mataram Islam sudah menggunakan sistem kalender Hijriah. Sultan Agung yang ingin memperluas ajaran Islam di Tanah Jawa berinisiatif memadukan kalender Saka dengan kalender Hijriah menjadi kalender Jawa. Budaya malam satu suro yang memiliki makna mendalam mengenai ketentraman batin, keselamatan, serta persatuan bagi seluruh umat beragama. Budaya ini biasanya diselenggarakan di Keraton Surakarta dan Yogyakarta pada malam satu suro hari pertama dalam kalender Jawa di bulan suro. Daya tarik dari tradisi ini adalah arak-arakan kebo bule. Secara turun-temurun, kebo bule menjadi cucuk lampah atau pengawal pusaka keraton yang bernama Kiai Slamet, sehingga masyarakat menyebutnya kebo bule

Kembali lagi kita akan bahas hidangan-hidangan atau kuliner Jawa yang identik dengan perayaan Satu Suro ya teman Pro 2. Kalau tadi kita sudah bahas ada bubur suro, terus juga ada tumpang nasi gitu ya. Nasi tumpang, tumpang nasi. Lanjut, ini yang gak kalah identiknya adalah apem. Yes. Kue tradisional bertekstur empuk dan sedikit kenyal ini juga sering tuh dijumpai dalam ritual keagamaan maupun adat Jawa, teman perdua ya. Jadi usut punya usut, nama apem diyakini serapan dari kata dalam bahasa Arab, yaitu afun ya, atau afwan, yang punya arti pengampunan, teman perdua. Dan melalui sajian kue apem di momen malam Satu Suro, masyarakat Jawa tuh secara simbolis mengungkapkan ya permohonan maaf atas segala kesalahan dan juga dosa yang sudah diperbuat di tahun-tahun lalu ya, sekaligus membuka lembaran baru yang lebih bersih gitu teman Pro 2. Jadi ada artinya gitu ya. Lanjut lagi, ada ayam ingkung. Ini enak banget sih, Sisil pernah cobain. Jadi untuk menemani nasi tumpeng, ayam ingkung itu biasanya ikut dihadirkan loh teman Pro 2 sebagai lauk utama yang sangat sakral. Nah, ayam ingkung ini merupakan hidangan ayam kampung utuh yang dimasak perlahan bersama dengan santan kental dan juga bumbu rempah-rempah tradisional hingga meresap sempurna. Jadi kayak ngeresep banget gitu loh ya rasanya tuh sampai ke dalam-dalam. Nah, ayam ini disajikan dalam posisi deprok gitu loh, deprok atau bersimpuh gitulah ya, dengan kepala yang menunduk. Nah, kita bahas lagi secara filosofisnya, teman Pro 2. Jadi secara filosofis, ini tuh bentuk sajian ini tuh melambangkan kepasrahan, kerendahan hati, dan pengabdian penuh manusia di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Karena kan posisinya kayak bersimpuh gitu ya, terus kepalanya nunduk gitu teman Pro 2. Jadi ada arti-artinya tersendiri. Itu tadi ya, 4 kuliner yang syarat akan makna spiritual dan budaya di malam Satu Suro. Dari keempat ini, mana yang udah kamu coba saat malam Satu Suro teman Pro 2 ya? Kasih tahu aku, komen di 081327866966. Namun sebelumnya aku mau balik lagi putar-putar lagu ya, coba putar-putar lagu. Tapi mau bacain dulu nih WhatsApp yang udah masuk dari Kak Vero. Siang Kak Sisil, aku boleh minta lagunya Enau enggak yang Negara Lucu, dan juga Audi yang perempuan ini ya, Kak? Oke, nanti aku puterin. Ya, yang perempuan ini ya. Tapi tunggu dulu ya yang Enau, soalnya aku lagi cek ke komputer ini belum ada. Aku coba cek lagi nanti, atau aku ganti yang lain, Enau. Enau and I. Kan ada ya. Oke, Wally Band. Jadi nanti aku bakal puterin buat kamu. Terus ada Kak siapa ini coba dah, aku cek dulu. Oh, ada Kak Nahdi. Kak Nahdi katanya aku mau request lagunya Laras ini nih dari Power Slave ya, Bayang. Terus ada di album ketiga yang berjudul Kereta Rock and Roll. Oke, siap. Kita putarkan tapi nanti ya. Tunggu dulu, Sisil cari dulu lagunya. Oke teman Pro 2, jadi jangan kemana-mana.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo, teman.

0: Halo Bude.
1: Halo Sherly, baik-baik kah?
0: Baik Bude.
1: Sher, Bude ini dari Papua, ini rencana mau pi jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani kah?
0: Bisa dong, siap Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh iyo kah?
2: Iyo bener, ndak ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya ada perbedaan. Kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administrasi. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah Kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Jadi teman Pro 2, sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kapan menggunakan kata Surakarta?

Oke, teman Pro 2 kembali di Santai Siang tentunya. Aku Sylvia Zee masih nemenin kamu di sisa-sisa waktu kita. Ya kurang lebih masih ada 2 jaman lah ya, 2 jam kurang teman Pro 2 ya. Kita bakal bahas tentang dunia olahraga. Gimana kalau kita ke Piala Dunia dulu gak sih? Kayaknya makin panas aja nih ya. Makin panas maksudnya kayak persaingan tuh kan sengit banget ya teman Pro 2 ya. Kayaknya terakhir aku nonton Piala Dunia enggak nonton, lebih tepatnya ke denger. Jadi dengerin di RRI, aku enggak nonton. Tapi enggak tahu kenapa, kamu mungkin punya sensasi yang sama kayak aku. Karena pada saat aku dengerin gitu ya, sama seperti baca buku. Kalau kita baca buku tuh kita kayak ngebayangin, seru, kita kayak punya dunia sendiri untuk membayangkan itu sambil baca buku. Nah, kalau dengerin, karena aku momennya baru kali ini, jujur li, baru kali ini yang namanya Piala Dunia tuh cuma dengerin doang. Serius, aku merasa vibesnya sangat berbeda banget teman Pro 2 ya. Jadi di situ kita tahu lapangan tuh segi apa persegi gitu ya, kotak persegi panjang gitu kan ya. Terus udah gitu ada pemainnya dengan formasi berapa, nanti kan dibacakan gitu kan ya, kita dengerin, oh ya formasinya 2-4 misalnya gitu. Terus udah gitu nomor punggung berapa, oleh siapa, Kylian Mbappe misalnya gitu ya kan, tendangan, wow, tendangan jarak jauh atau tendangan sudut dan lain sebagainya, itu kayak aku ikut mengimajinasikan. Jadi di perjalanan gitu ya, aku dengerin sepak bola gitu ya, yang disampaikan oleh moderatornya gitu. Terus aku sambil dengerin, ih seru juga ya. Aku baru merasakan vibes mendengarkan Piala Dunia. Serius, kamu harus coba deh. Atau iya ya, kamu bukan harus coba, tapi kamu udah coba juga. Nah, pasti vibesnya berbeda ya teman produ. Ayo boleh dong, kasih tahu aku dong, komen gitu loh. Siapa aja yang dengerin di RRI gitu ya. Aku pengen tahu aja, apakah kalian juga sambil dengerin, sambil berimajinasi. Karena kemarin aku di jalan tuh sambil dengerin sepak bola. Karena kan banyak di jam-jam kerja ya kawan ya. Jam 8 pagi gitu kan. Terus jam berapa? Jam 11 lah ada. Terus jam berapa lagi? Itu kan jam-jam kerja ya. Semoga itu juga tidak mengganggu jam kerja kamu teman Pro 2. Bukan berarti karena kamu lagi kerja terus dengerin Piala Dunia, ntar dulu, stop dulu, gak kerja dong, karena lagi ada Piala Dunia nih, lagi ada pertandingan nih. Gak boleh gitu saudara-saudara. Bayangkan kalau misalkan kalau misalkan ya, semua pada fokus ke Piala Dunia, terus siapa yang iniin kerjaan di kantor, coba siapa yang siaran, coba enggak. Kalau siaran kan karena relay mungkin ya, jadi kita penyiarnya diem-diem aja, dengerin aja. Apa kabar yang operasional lainnya yang harus mengerjakan sesuatu gitu ya, ngetik lah, atau pelayanan publik itu kan pasti otomatis didatangi oleh customer-customer gitu kan ya, konsumen-konsumen dan lain sebagainya, otomatis itu kan harus tetap berjalan ya, jangan ditinggal kerjaannya ya. Gak apa-apa kalau misalkan ngantuk di kereta aja, di KRL aja, karena aku menemukan banyak sekali laki-laki yang naik KRL itu pagi-pagi itu sudah teler, itu ngantuk maksudnya ya, teler itu ngantuk gitu ya, jadi mereka tertidur lah di dalam kereta. Dan aku paham bahwa pasti mereka nonton yang jam 2 pagi atau mungkin mereka nonton yang jam berapa subuh, karena jam 5 kan juga ada ya teman Pro 2. Well, kita balik lagi nih ke Piala Dunia. Tadi intermezzo dulu, panjang banget nih intermezzonya ya. Nah, jadi teman Pro 2, ada kabar di mana pemerintah Amerika Serikat ini menegaskan bahwa tim nasional Iran harus meninggalkan wilayah Amerika Serikat beberapa jam. Sekali lagi, beberapa jam setelah pertandingan mereka berakhir. Which is mereka tuh gak bisa beristirahat dulu ya, bermalam dulu untuk istirahat, tidak teman Pro 2. Tapi mereka harus langsung go atau ciao ya. Nah, kebijakan ini menjadi sorotan setelah tim Iran itu mengeluhkan gangguan perjalanan yang dinilai ini bisa mempengaruhi persiapan dan juga pemulihan pemain selama turnamen. Dikutip dari Al Jazeera, ini pernyataan ini disampaikan oleh Direktur Eksekutif Satuan Tugas FIFA Gedung Putih Andrew Giuliani. Dan menurutnya, Iran ini hanya diizinkan masuk ke Amerika Serikat satu hari sebelum pertandingan berlangsung. Ya, setelah laga selesai, tim diwajibkan meninggalkan negara tersebut pada malam yang sama. Jadi gak boleh ada peralihan
ya. Peralihan musim kali Asisil. Maksudnya gak boleh nunggu sampai besoknya gitu loh. Gak boleh bermalam lah intinya gitu. Nah, kebijakan ini berlaku untuk seluruh pertandingan Iran yang digelar di wilayah Amerika Serikat, termasuk di Los Angeles,

banget sih. Dan pelatih Iran Amir Galenoi ya, ini mengaku kecewa sekali dengan situasi yang dihadapin sama timnya. Karena menurut Amir ya, Iran itu semula berharap bisa bermalam di California sebelum dia kembali ke markas mereka di hari berikutnya. Which is mereka tuh ada apa ya? Ada waktulah untuk beristirahat. Nah, Amir juga bahkan menyebutkan kalau misalnya timnya ini sebagai salah satu peserta yang paling dirugikan selama Piala Dunia 2026. Ia menilai kalau perubahan perjalanan dan pembatasan yang diterapkan ya memberi dampak terhadap kondisi fisik para pemainnya. Keluhan serupa juga disampaikan oleh kapten Iran ya, Mehdi Taremi, yang dia juga mengungkapkan kalau tim itu harus menjalani perjalanan yang panjang dan pemeriksaan keamanan yang berlapis untuk menempuh rute dari tempat mereka mes mereka ya, yang di Meksiko sampai ke Los Angeles. Nah, menurutnya perjalanan yang biasanya singkat berubah jadi proses yang menghabiskan sekitar 5 jam 62. Selain persoalan perjalanan, Iran juga ini sempat menghadapi kendala terkait dengan visa pemain sayap ya, ada Mehdi Torabi. Dan visa masuk Torabi ini dilaporkan berakhir setelah pertandingan pertama, sehingga ini memunculkan kekhawatiran mengenai partisipasinya di laga-laga berikutnya teman Pro 2. Tapi Departemen Luar Negeri Amerika Serikat memastikan masalah itu sudah diselesaikan dan Torabi kini sudah menerima visa baru yang memungkinkannya ya untuk keluar masuk Amerika Serikat di sisa pertandingan Piala Dunia. Gitu teman Pro 2. Jadi agak-agak ribet sedikit gitu ya, bukan ribet sedikit ya, tapi ribet banget. Aku merasakan kayak kita sudah lelah, setidaknya bisa istirahat, ternyata tidak bisa. Oke, apapun itu ya sudahlah ya, kita doakan saja apapun itu prosesnya tetap aman dan terkendali teman Pro 2 ya, amin. Sebelum kita bergeser ke lagu, aku mau bacain WhatsApp dulu yang udah masuk. Ada dari Kak Catur ya. Kak Sisil, aku juga mau request dong, mau di Ayunda dong yang perahu kertas. Boleh, aku puterin nanti perahu kayu ya buat kamu. Kak Sisil, maksi apa siang ini? Panas banget gak sih? Iya panas banget, kayaknya lumer banget gitu ya. Ih, enak nih puterin lagu Ice Cream. Ice Cream, chillin' chillin' Ice Cream. Kayaknya enak ya puterin itu. Siap, nanti aku puterin deh sama lagunya Kak Catur. Dan satu lagi lagunya Kak Vero, katanya diganti. Boleh dong Kak, dari Elo. Elonya yang Sorry Abis ya, siap. Sama ada siapa ini kayaknya Mbak Rizky. Oh betul kan, ada Mbak Rizky. Assalamualaikum, selamat siang Pro 2 FM. Semoga selalu dalam keadaan yang sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Aku Rizky di Pacitan Jawa Timur nih, mau request lagunya Salon Seven yang judulnya Tunggu Aku di Jakartamu. Iya, tunggu aku ya di Jakartamu ya. Salamnya buat semua pendengar dimanapun berada, selamat beraktivitas dan semoga selalu diberikan kemudahan dalam setiap urusannya. Buat yang bertugas siaran, semangat siarannya, jangan lupa makan siang, happy selalu, terima kasih. Ama-ama tentunya. Oke deh, kalau gitu lagu-lagu kamu bakal aku puterin teman Pro 2 ya. Untuk itu jangan kemana-mana, pantengin aja terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Tahukah kamu kalau hampir 50% populasi dunia menyaksikan Piala Dunia? Menurut data yang dikumpulkan oleh FIFA setelah turnamen 2010 di Afrika Selatan, ternyata sebanyak 3,2 miliar orang di seluruh dunia menonton Piala Dunia. Angka itu merupakan prestasi yang tidak dapat didekati oleh kompetisi olahraga lainnya loh.
2: Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukiman, Ketua Pertuni Surakarta, menyampaikan apresiasi dan selamat kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang kembali menghadirkan siaran berkualitas termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Ini menjadi bukti komitmen RRI dalam memberikan informasi dan hiburan terbaik bagi masyarakat. Sekali lagi selamat untuk RRI sebagai radio Piala Dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mom Pro 2, kita masih bahas seputar Piala Dunia ya, di mana kemarin itu tanggal 17-an kan ya. Tanggal 17-an enggak tuh. Kemarin orang 17 hari ini gitu ya kan. Enggak waktu setempat gitu teman Pro 2 ya. Jadi ada yang mencuri perhatian, di mana kamu tahu dong Mbappe, yes. Selebrasi dia tuh kayak mencuri perhatian banget, apalagi mencuri perhatian warganet Indonesia teman Pro 2. Jadi timnas Prancis ya, ini meraih kemenangan 3-1 atas timnas Senegal di laga grup 1 Piala Dunia 2026. Nah, kemenangan ini tuh kayak diwarnai aksi unik dari Kylian Mbappe yang menarik perhatian penggemar sepak bola Indonesia. Usai gol kedua Prancis yang dicetak ya, jadi di penghujung pertandingan Mbappe itu melakukan selebrasi singkat bersama dengan rekan-rekan timnya teman Pro 2. Nah, gerakan ini kemudian ya menjadi perbincangan karena dianggap mirip sama selebrasi suling sak gitu ya, yang populer banget di Indonesia. Kalau kita gak salah ingat juga, tau gak sih si siapa sih itu yang ada di YKS Yuk Kita Sahur, kan ada tuh yang joget-joget gitu. Nah, kayak gitu teman Pro 2 tuh sering sakti. Nah, terus banyak pengguna media sosial yang menilai gerakan kapten timnas Prancis ini ya mengingatkan seperti di tayangan televisi yang populer. Nah, program itu pernah menjadi hiburan masyarakat Indonesia waktu sahur di bulan Ramadan beberapa tahun lalu. Nah, salah satu akun media sosial X bernama Infa Info ini ikut menyoroti selebrasi yang dilakukan oleh Mbappe setelah pertandingan berakhir. Akun itu menyebut kalau gerakan yang dilakukan itu memiliki kemiripan dengan ikon budaya populer yang dikenal masyarakat Indonesia. Nah, unggahan itu juga mendapat respon dari banyak pengguna media sosial yang memberikan komentar yang serupa teman Pro 2 ya. Dan sebagian warganet menilai bahwa selebrasi ini itu tuh mengingatkan kita ke kenangan masa kecil saat menonton televisi. Akun Extra Time Indonesia ini juga ikut memberikan tanggapannya nih teman Pro 2 tentang selebrasi unik yang dilakukan oleh si Mbappe ya. Karena menurut akun itu gerakannya tuh mirip banget sama aksi penari Caesar ya, itulah pokoknya yang cowok itu ya teman Pro 2, yang program televisinya tuh populer di era tahun 2010-an gitu teman Pro 2. Acara itu ya yang apa namanya, yang rame di televisi itu dikenal melalui gerakan ikonik suling sakti yang dibawakan sang penari Caesar itu yang menjadi fenomena nasional gitu. Jadi Mbappe itu selebrasi ditiru dunia gitu teman Pro 2 komentar-komentarnya. Tapi kalau menurut aku sih oke juga ya. Benar juga enggak sih? Kayak ngingetin kita ke masa-masa dulu gitu. Tapi banyak kok sekarang ya yang punya selebrasi-selebrasi yang unik teman Pro 2. Nah, kalau kamu sendiri nungguin selebrasinya siapa nih?

Emang berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: lagi di segmen Batik.
1: Bahas tingkah dan karya anak muda. Gudangnya informasi seputar anak muda.
0: Dan pastinya relate banget sama kamu.
1: Bareng Desva.
0: Atika juga.

Teman Pro 2 jangan kemana-mana ya, karena setelah ini Sisil bakal kembali lagi tentunya untuk nemenin kamu dengan kasih informasi-informasi terup to date ya dari dunia entertainment. So, udah pantengin terus aja 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

0: Eh Don,
1: hah?
0: Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Eh, coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem, sound systemnya juga keren Don, lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya Don, itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

0: train.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman berdua kayaknya sekarang tuh udah waktunya, karena kan kalau kata tadi kata Nyoman Paul, sekarang tunggu apa lagi, sekarang udah saatnya. Iya, sekarang udah saatnya Joe Taslim untuk berburu sindikat perdagangan anak. Ada apa dengan Joe Taslim? Enggak, ini dalam film ceritanya teman Pro 2 ya. Jadi si Joe Taslim ini berburu sindikat perdagangan anak ya, dalam The Furious. Ya, jadi film aksi The Furious ini menghadirkan kisah yang penuh ketegangan dan juga emosi teman Pro 2. Cerita ini mengangkat perjuangan seorang ayah menghadapi kejahatan yang terorganisasi. Bayangin gak sih? Menghadapi kejahatan yang terorganisasi, ngeri banget deh kalau udah ngomongin organisasi mah. Enggak, bukan organisasinya, tapi kejahatan yang sudah terorganisir gitu loh. Kayak ngeri aja gitu menghadapinya, karena semuanya sudah tersusun dengan rapi teman Pro 2 ya. Nah, mengusung genre aksi terus juga kriminal dan ada thrillernya juga nih. Film ini menawarkan pertarungan intens lah. Ya kalau udah ada Joe Taslim kayaknya sih lebih ke pertarungan ya teman Pro 2. Kisah keluarga yang menyentuh itu juga menjadi kekuatan utama di dalam cerita itu teman Pro 2. Dan ceritanya itu berpusat pada Wang Wei, seorang ayah yang hidup sederhana dan kebahagiaannya itu hancur setelah putrinya yang bernama Reni diculik sindikat perdagangan anak. Nah, berbagai cara pun ditempuh Wang Wei untuk mencari bala bantuan dan juga keadilan. Tapi upayanya itu terhambat ya oleh situasi yang tidak berpihak ke Wang Wei tadi teman Pro 2. Tidak ingin menyerah, Wang Wei pun memilih mencari putrinya sendiri ya, dan langkah ini membawanya ke jaringan kriminal yang sangat-sangat-sangat berbahaya teman Pro 2. Pencarian ini dipenuhi dengan ancaman, terus juga kekerasan dan berbagai rintangan yang mematikan tentunya. Setiap petunjuk membawa dirinya itu semakin dekat kepada para pelaku, dan dalam perjalanan itu Wang Wei juga bertemu jurnalis investigasi bernama Navin ya. Dan tokoh ini tuh diperankan oleh aktor Indonesia Joe Taslim gitu teman Pro 2. Dia panjang ya, dari mana ke mana ujungnya ketemu sama Joe Taslim sebagai yaitu jurnalis investigasi gitu teman Pro 2. Nah, si Navin ini memiliki alasan pribadi untuk memburu sindikat tersebut. Karena apa? Istrinya tuh menghilang secara misterius saat menyelidiki jaringan kejahatan yang sama. Waduh. Nah, keduanya kemudian itu bekerja samalah untuk mengungkap perdagangan manusia internasional ini teman Pro 2. Mereka menghadapi kelompok bersenjata dalam serangkaian pertarungan bela diri yang brutal banget. Dan film yang disutradarai oleh Kenji Tanigaki ya, sineas yang dikenal lewat karya Laga Pertama. Nah, produksinya ini melibatkan kolaborasi kreatif lintas negara dari Asia. Banyak banget ya pemain yang bakal ada ya di film itu, mulai dari Joe Taslim, ada Shi Miao, terus juga ada Yayan Ruhian, ada juga teman Pro 2 ya. Terus film ini juga dibintangi oleh Brian Lee, ada juga siapa ini? Sahajak Bontanakit ya, Kit Bontanakit. Nah gitu namanya, unik-unik ya kalau nama orang luar ya, apalagi kalau Thailand itu namanya unik-unik, lebih unik lagi teman Pro 2. Nah, jadi film yang diproduseri oleh tim kreatif Hong Kong bersama dengan sejumlah mitra internasional, dan film ini dijadwalkan tayang di bioskop mulai hari ini. Iya, hari ini banget, kamu gak salah. Jadi kamu udah bisa banget ya nontonin filmnya si Babang Joe Taslim tentunya sebagai jurnalis investigasi tadi ya, karena dia mencari istrinya yang hilang misterius. Nah, jangan lupa nontonin ya.

Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan. Teman Pro 2, musim hujan datang lagi nih. Dan kalau udah ngomongin hujan, kita semua tahu kalau Solo Raya punya tantangannya sendiri. Banjir di wilayah Bengawan Solo, tanah longsor di wilayah perbukitan, dan juga aktivitas Gunung Merapi yang juga kadang mendadak meningkat. Bencana itu bukan sekadar berita, tapi nyata dan bisa terjadi kapanpun. Ingat, kesiapsiagaan itu bukan nunggu sampai darurat, tapi bersiap sebelum terlambat. Mulai dari hal yang paling sederhana tapi krusial, cek update cuaca dan status sungai atau Merapi lewat kanal resmi, siapkan tas siaga yang berisi dengan obat, air minum, lampu senter, baterai, dan dokumen penting. Simpan nomor darurat seperti BPBD, PMI, dan kontak tetangga terdekat. Hindari daerah bantaran sungai saat debit air naik. Dan kalau tinggal di kawasan rawan longsor, perhatikan tanda-tandanya, seperti retakan tanah, pohon yang miring, dan suara gemeretak dari tanah. Dan kalau Merapi statusnya naik, patuhi arahan evakuasi. Jangan sok berani demi konten. Kita memang gak bisa menghindar dari bencana, tapi kita bisa siap, peduli, dan waspada. Karena satu langkah kecil yang kamu lakukan bisa nyelamatin banyak nyawa besok. Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

Komisi 7 dari fraksi PKB dengan ini menyampaikan selamat dan apresiasi kepada RRI yang telah resmi menjadi pemegang hak siar terestrial audio untuk Piala Dunia FIFA 2026 yang akan menyiarkan pesta bola dunia 2026 ini melalui Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4 dan siaran luar negeri. Terima kasih kepada RRI yang selama ini telah menyampaikan informasi, memberikan edukasi, menghadirkan hiburan untuk melayani kepentingan masyarakat, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melestarikan

selalu mengudara dan semakin jaya. Terima kasih, salam sehat dan selamat dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Teman Pro 2, untuk pertama kalinya, Piala Dunia 2026 akan diikuti 48 tim. Negara-negara seperti Uzbekistan dan Yordania sudah memastikan tiket, sementara tim debutan lain berpeluang menyusul. Format ini menjanjikan cerita baru dan kejutan, meski di sisi lain memunculkan kekhawatiran soal kualitas pertandingan dan potensi skor besar di fase grup. Kita tunggu aja, kejutan apa yang akan terjadi pada Piala Dunia 2026.

Oke, teman Pro 2 masih tentunya di Santai Siang bareng aku Sylvia Zia. Kita mau bahas tentang apa ya kali ini? Kayaknya dalam negeri dulu gak sih? Dalam negeri dulu. Karena tadi kan udah info Piala Dunia luar negeri. Terus Joe Taslim juga ada campuran luar negeri sama Indo mix gitu ya. Terus sekarang kayaknya full Indo aja gimana? Kabar dari Menteri Kebudayaan kita, Bapak Fadli Zon nih teman Pro 2, yang mengungkapkan kalau misalnya progres penyusunan buku sejarah yang tengah digarap pemerintah. Kan sempat rame tuh ya tentang sejarah-sejarah, buku sejarah gitu ya. Nah sekarang ini update-nya, progresnya tuh seperti apa ya. Nah jadi menurutnya materi buku ini tuh sejatinya sudah selesai sejak beberapa waktu lalu teman Pro 2. Nah sekarang itu sudah masuk ke tahap akhir penyempurnaan desain. Fadli juga mengatakan kalau misalnya proses yang sedang berjalan saat ini itu difokuskan pada penataan tampilan buku supaya lebih layak diterbitkan. Karena kenapa? Desain sebelumnya itu dinilai belum memenuhi standar yang diharapkan dan tentunya masih sebatas berupa tata letak atau layoutnya teman Pro 2 ya. Dan dia juga menjelaskan tim penyusun sekarang tuh menggunakan jasa book designer untuk menyempurnakan tampilan buku itu. Dan itu dilakukan sebelum dipublikasikan kepada masyarakat. Nah, dengan demikian buku sejarah yang sebelumnya menjadi perhatian publik itu ditargetkan bisa dirampungkan di Agustus mendatang nih teman Pro 2. Setelah tentunya melalui proses penyempurnaan dari sisi desain maupun peninjauan akhir. Gimana menurut kamu? Kamu nunggu banget gak? Kalau aku sih penasaran teman Pro 2 ya, isinya seperti apa dan lain sebagainya. Kalau tentang tata letak atau layout tadi, kayaknya aku juga penasaran karena kan sampai menyewa book designer gitu ya teman Pro 2. Oke lah kalau gitu kita tunggu aja nanti bukunya seperti apa, semoga Agustus ini sudah keluar, terus aku mau cari-cari bukunya gitu. Dan informasi tadi tentunya sisil kutip dari rri.co.id.

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Teman Pro 2, tsunami adalah bencana yang datangnya cepat dan sulit diprediksi. Maka dari itu, hal terpenting adalah mengenali tanda-tandanya, tetap waspada dan siap mengambil tindakan. Jika terjadi gempa kuat dan lama, segera menuju area tinggi atau jalur evakuasi tanpa menunggu instruksi. Jika air laut surut jauh atau terdengar gemuruh dari laut, segera tinggalkan pantai dan cari tempat aman. Saat evakuasi, gunakan jalur resmi, tinggalkan barang berat, dan prioritaskan keselamatan diri serta orang sekitar. Kalau kamu lagi berkendara, hentikan kendaraan dengan aman dan segera menuju tempat yang lebih tinggi sesuai arahan petugas. Setelah tiba di titik aman, tetap bertahan dan pantau info resmi karena tsunami dapat terjadi dalam beberapa gelombang. Tetap tenang, fokus, dan lindungi diri. Fast moves, safe grooves.
0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

0: Mau dengerin lagu yang kamu suka? Kayak lagu yang satu ini?
1: Ku lepas kacamata, apa kau lebih suka?
0: Atau yang ini? Bisa banget. Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu dari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat.

0: dulu kali ya.
1: Kenapa tuh?
2: Iya tuh kenapa ya?
1: Kok motornya berhenti di tengah rel kereta?
2: Makanya.
1: Kayaknya mogok deh. Apa kita tolongin aja ya?
2: Jangan, gak usah. Bahaya. Lagian banyak orang kok. Ntar juga pasti ada yang nolongin.
1: Kalau gitu mending kita rekam aja pakai HP.
2: Iya juga. Oke.
3: Tindakan nyata lebih baik daripada menyalakan kamera.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ngapain?
1: Drama.
0: Drama Cina.
1: Drama Korea.
0: Kan ada drama Cina, dracin, Korea.
1: Dracin.
0: Nggak
1: mau ah. Kalau drama Cina terlalu ini, terlalu CEO, CEO-an.
0: Iya bener sih.
1: Ya gak sih?
0: Xiaomi. Iya kan? Xiaomi.
1: Apa kabar bro?
0: Alhamdulillah baik. Kok tahu-tahu nanyain kabar?
1: Iya, lama tak bersua bor.
0: Wah iya bor. Gimana ya? Kita tuh besok ada jadwal duet loh.
1: Anyway, duet maut ya?
0: Iya, dan itu satu kali loh. Satu kali loh dalam sebulan ini.
1: Iya. Wow. Berarti besok tuh
0: apa? Kenapa? Aku gak akan kemana-mana, Sil.
1: Iya. Enggak, jangan gitu. Nanti didengernya beda lagi waktunya, jangan gitu.
0: Bener, aku tahu.
1: Susah nanti
0: kamu
1: digosipin, bro.
0: Bener.
1: Enggak capek apa, bro, digosipin? Saya sih udah capek, bro.
0: Oh iya. Best true story ya.
1: Oh gitu. Kayaknya kalau digosipin gitu udah gak enak banget ya.
0: Iya sih, kayaknya untuk kita yang sebagai pelakon dan pendengar. Pelakon ya, dan pendengar ya. Ya,
1: jangan ganti hurufnya, itu beda lagi.
0: Bener. Kok gitu-gitu mulu yang diomongin?
1: Iya, tahu kenapa sih?
0: Gak ada pembahasan lain apa?
1: Gitu. Gak gimana pelakon dan aduh.
0: Kenapa?
1: Dan pendengar kenapa?
0: Ya, jadi kalau misal Anda ya Sil ya, jadi pelakon dan pendengar yang sering digosipin tuh kan kayak capek sendiri sebenarnya.
1: Keren loh bahasanya, baku banget Anda. Mentang-mentang. Kayaknya top 20 edisi Sabtu ini terakhir kita deh, bro. Wah. Terakhir kita tandem. Mohon maaf ya bro, aku harus pergi.
0: Saya akan bilang saya enggak akan kemana-mana.
1: Ku hanya pergi untuk sementara, bukan untuk meninggalkanmu.
0: Terus apa, lupa aku?
1: Selamanya.
0: Oh iya. Aku pasti kembali. Lupa liriknya.
1: Aku pastikan kembali ke Pro 2 gitu.
0: Iya, sebenarnya gimana ya? Ya, saya enggak akan kemana-mana sih. Saya akan tetap di sini sebagai penyiar biasa.
1: Saya akan lawan, ya, gitu.
0: Saya akan lawan kuman-kuman dalam tubuh saya dengan mandi.
1: Nggak bro, serius.
0: Jadi serius, kenapa?
1: Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik, Sisil gimana kabarnya?
1: Wah luar biasa, tapi agak sedih sih. Set aja karena teman tandem saya harus pergi. Ini kayaknya gara-gara Sisil pindah ke Pro 2 deh. Jadi pindah-pindahan begini. Iya. Yeah.
0: Sebenarnya aku juga nggak tahu Sil. Ya, gitu ya. Realita ya harus begini Sil, gimana?
1: Oh iya, udah nikmatin aja ya, bro ya.
0: Ini
1: enggak,
0: udah
1: kita
0: nih.
1: Drama banget sih, sumpah drama banget.
0: Gak ada tek-teknya nih.
1: Iya, nggak ada tek-teknya. Ya udah, kita mau nggak pakai begituan kan?
0: Oh, iya. Tapi kalau misalnya aja ada panggilan syuting mau nggak Sil?
1: Nggak mau. Nggak bisa.
0: Bisa sih sebenarnya Sil.
1: Nggak bisa. Saya akan lawan. Oke. Yaudah deh.
0: Kuman-kuman dalam tubuh saya dengan mandi.
1: Jadi kamu teman Pro 2, jangan lupa dengerin edisi terakhir kita.
0: Ya, Indonesia Top 20 sebelum saya ke Pro 1 ya. Sini harus klarifikasi banget ya.
1: Iya, harus banget klarifikasi.
0: Harus banget ya.
1: Eh, tau-taunya udah kayak gitu, bukan dia yang pindah lagi kan.
0: Iya, plot twist tuh. Tau-tau nama Gemzi, kalau enggak JJ.
1: Magenta.
0: Iya, langsung ke Pro 1. Tapi emang sementara ini ya, kok kayaknya suasana perpindahan ini mengarah ke saya ya Sil.
1: Ya udah enggak apa-apa, nikmatin aja bro. Berarti
0: iya
1: Anda dipercaya
0: enjoy
1: untuk mengisi kekosongan di sana.
0: Iya, dan saya dipercaya untuk menjadi orang tua ya berarti ya. Orang yang tua pikirannya.
1: Betul,
0: dewasa,
1: yang dewasa.
0: Maksudnya gitu, dewasa. Iya.
1: Oh, gak terasa ya, pokoknya kamu harus dengerin Indonesia Top 20 edisi terakhir Sylvia Zien,
0: Rifki Minov,
1: tanggal 20 nanti.
0: Yang akan
1: Pro 2,
0: gila-gilaan ya.
1: Gila-gilaan ya, bersama teman-teman.
0: Lagunya gila-gilaan dong.
1: Emang ada? Tuh dia mah nyarinya, suruh nyarinya yang gak ada, males ah.
0: Lah soalnya tadi aku dapat inspirasi dari Chang Chuters, gila-gila.
1: Oh iya, gitu. Gila-gilaan ya, yaudah.
0: Ya, anyway ya teman Pro 2, Sylvia Zien atau Sisil tuh sebelum ke Pro 2 dari Pro 1 FM.
1: Sebelum Pro 1, Pro 4 dulu, jadi aku udah ngerasain semua programa.
0: Iya, Sisil di Pro 4 FM waktu itu Jogja ya?
1: Iya.
0: Pro 4 FM Jogja, terus di Pro 1 FM Solo, abis itu ke Pro 2 FM Solo. Nah saya, from Pro 2 FM Solo ke Pro 1 FM Solo.
1: Iya, nanti abis itu ngerasain pindah ke Pro 4, abis itu pindah ke Pro 3. Kalau saya sih,
0: belum Pro
1: 3
0: saya.
1: Di sini aja udah sih.
0: Iya, saya juga.
1: Di sini, aja.
0: Sebenarnya ya, pengennya yang kita sesuai passion ya. Maksudnya yang kita inginkan tuh dapetin sesuai passion. Kan sisi ini cablak ya teman Pro 2 ya.
1: Iya, masa sih? Iya, masa sih?
0: kamu tuh jablak.
1: Sangat.
0: Kalau nggak ada yang ngawasin, kamu tuh tidak terkontrol.
1: Astagfirullahaladzim.
0: Maksudnya tidak terkontrol kerjanya, kamu tuh gila kerja gitu loh.
1: Enggak gitu kawan. Aku jijik mas gitu.
0: Di balik kita yang sering bercanda kayak gini tiba-tiba.
1: Kita yang gak jelas banget. Iya kita yang bercandaan gak jelas ini dan tiba-tiba aku harus kehilangan teman tandemku yang ngomongnya ngalur ngidul.
0: Ngalur ngidul dan kadang-kadang tidak pada konteks ya.
1: Iya. Dan kita hina-hinaan aja, gak jelas aja menghina-hinanya, ya gak sih?
0: Iya betul.
1: Ya udah tapi ya nggak dimasukin hati ya, enggak. Hard feeling ya, benar nggak sih? Jadi selama ini kayak maaf ya Ki.
0: Lagi nih, oke.
1: Nggak jangan.
0: Makasih ya.
1: Karena kita udah pamit tuh, yang selanjutnya udah datang. Ada Despa.
0: Kok sendiri Despa?
1: Despa kalau sama Sisil jadi Desa. Despa di Sisil.
0: Andesa.
1: Andesi. Bola.
0: Sini Des. Sini. Sebelum ke plat AD nih.
1: Iya, sebelum ke plat AD nih, karena udah mau plat AD terus saya mau ngejar sepur.
0: Kereta.
1: Iya, kereta maksudnya.
0: Iya, Despa kok sendiri, Des?
1: Despa sendiri aja. Lagi kenapa sama Tika?
2: Oke, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Wow, Masya Allah, Anmesh, anak masjid.
2: Pamit ya.
1: Kembali.
2: Gimana?
1: Tapi ngomong-ngomong Despa gimana? Kita ini ya, no hard feeling.
2: Ah, sedih banget sih, gila.
1: Dia belum ditanya.
0: Kok udah bisa ngomong sedih dari mana?
2: Oh, kenapa sih? Ada apa ini?
0: Iya, Rama Pro 1 bro. Bulan depan.
2: Bukan anda ya?
0: Iya, saya ya.
2: Anda senang ya?
0: Harusnya diperjelas.
1: Enggak, harusnya Despa sebenarnya.
2: Tidak, saya di sini aja.
1: Tapi karena Tika raung-raung nangis saat itu ya.
0: Iya, terus bermanja-manja gitu kan ya.
1: Enggak, katanya jangan Despa gitu.
2: Oh
1: gitu,
2: enggak dong. Samsak nanti saya.
0: Iya deh.
1: Oh gitu.
0: Jadi nanti anda sore ceria jam 4. Saya plat AD dulu ya. Masih belum saya ke Pro 1 nih.
2: Oh gitu.
0: Iya.
2: Iya ya udah. Kan kapan sih Pro 1?
0: Juli. Kok kayak musim
2: bukannya ya? Akhir Juni ya?
0: Juli akhir Juni itu trialnya.
2: Oh.
0: Akhir Juni.
2: Enggak perlu trial lah.
0: Pakailah.
1: Udah biasa.
0: Enggak biasa. Saya tuh tidak biasa. Saya tuh biasanya di sini.
1: Ya pokoknya jangan lupakan kami ya, Pren.
2: Tapi jangan lupakan plat AD ya. Plat AD tetap loh. Plat AD tetap sih.
0: Saya akan memandataris plat AD ini ke Saudara Rama.
1: Aduh aku gak yakin itu hasilnya.
0: Gak usah gak yakin hasilnya bisa dikebut atau enggak kan gitu.
1: Iya benar banget sih, tapi ya udahlah apapun itu ya.
0: Kita semua ngebut-ngebut.
1: Pokoknya kita sampai berjumpa lagi.
0: Ah sampai jumpa lagi Enang Sukamti.
1: Lap.
0: Lap, gelap.
2: Aduh. Ya, anda ini tandem ya tadi?
0: Enggak, aku mau plat AD.
1: Enggak, dia mau plat AD.
2: Live. Aduh, tau gitu jam 4 saya.
0: Iya, makanya.
1: Gubrak, jeng. Ini
0: jam 4, gubrak selenggu. Atau ntar kalau Tika udah datang bisa nyore dulu lah.
2: Oh iya sih.
0: Bisa nyore dulu kemana. Boleh, cari coklat di sekitar patung Kris, tubuh Kris.
2: Oh iya, juga banyak di situ.
0: Boleh.
1: Nanti nitip ya. Yaudah deh, kalau gitu aku kayaknya harus pamit deh ya teman Pro 2 biar teman-temanku ini yang menemani kalian yang mau pindah ke Pro 1 ini
2: ya. Dipuas-puasin dulu ya di Pro 2.
0: Despa maaf kalau saya ada salah.
2: Banyak sih. tapi udah aku maafin semua. Tapi
0: kamu pun juga banyak Des. Saya juga maafin dan saya doakan dalam sepertiga malam saya.
1: Ya deh kalau gitu teman Pro 2, aku Sylvia si pamit ya. Setelah ini bakal ada Rifki Winov yang bakal nemenin kamu di Plat AD dan juga ada
2: Detik. Ya nanti sore ceria ya sampai jam 6.
1: Oke.
2: Kok oke sih?
0: Oke aja. Emang mau apa lagi?
2: Jam 6 oke lagi.
0: Iya, jam 4.
2: Dari sore ceria sampai jam 6.
0: Oh, enggak dong.
1: Enggak gitu dong.
2: Oke.
1: Oke aja biar cepet. Ya deh. Dadah.

sekitarnya. 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kamu dengerin segmen Plat AD di Santai Siang barengan aku Rifki Minov. Ada peristiwa apa aja ya? Yuk kita bahas sama-sama teman Pro 2.

0: AD, informasi Solo dan sekitarnya.
1: Informasi dari kota Solo atau Surakarta dan sekitarnya, bareng Rifki Minov, teman Pro 2. Sekarang AD-nya AD Klaten. Persoalan air bersih dampak musim kemarau mulai dirasakan warga lereng Merapi, Kemalang, Klaten. Warga juga sudah mulai membeli air untuk kebutuhan sehari-hari, mengingat bak penampung air, baik milik pribadi maupun umum, sudah habis, teman Pro 2. Guna mencukupi kebutuhan akan air bersih itu, selain membeli air, juga mengandalkan dari bantuan dari pihak lain, seperti BPBD Kabupaten Klaten dan para donatur. Perangkat desa Tegal Mulyo, Kemalang, Klaten, bernama Subur, bilang kalau pihaknya sudah mengajukan bantuan air bersih ke BPBD Kabupaten Klaten dan sudah mulai didistribusikan ke wilayahnya. Bantuan air itu dinilai sangat membantu masyarakat di kawasan lereng Merapi itu, teman Pro 2. Lalu untuk harga air bersih, jika membeli ke pedagang sekarang ini pada kisaran 200 sampai 400 ribu rupiah per tangki kapasitas 8 ribu liter. Kalau kata Syahruna, selaku kepala pelaksana BPBD Kabupaten Klaten, konsentrasi penyaluran bantuan air bersih berada di kawasan lereng Merapi serta berdasarkan pemerintahan ataupun request ya, alias permintaan dari pemerintah desa. Di wilayah itu, teman Pro 2, kondisi air di bak penampungan sudah menipis bahkan sudah habis, sehingga bantuan yang disalurkan untuk bak penampungan umum dan juga difokuskan untuk tempat ibadah. Kemudian di Kecamatan Kemalang, desa-desa yang menjadi sasaran dropping air bersih berada di 4 desa. Mulai dari Desa Tegal Mulyo, Telogowatu, Kendalsari, dan sebagian wilayah Sidorejo. Berdasarkan data dari BPBD Kabupaten Klaten, warga terdampak musim kemarau dan mengalami kekurangan air bersih berjumlah lebih dari 3.300 KK yang tersebar di 4 desa di Kecamatan Kemalang, Klaten itu. Sedangkan alokasi bantuan untuk

0: Plat AD, informasi Solo dan sekitarnya.
1: Plat AD, AD-nya sekarang Kota Surakarta atau Kota Solo, teman Pro 2. Kirap malam satu suro. Dari pihak PB Mangkubumi hanya diikuti 3 ekor kebo bule. Jumlah itu lebih sedikit dibanding tahun-tahun sebelumnya yang biasanya melibatkan atau juga biasanya menghadirkan 5 hingga 9 ekor kebo bule. Lantas, kenapa kirap satu suro tahun ini hanya diikuti 3 kebo bule? Ini penyebabnya, teman Pro 2. Serati Mahesa atau pawang kebo bule bernama Heri Sulistio bilang, semula terdapat 5 ekor kebo yang dipersiapkan untuk mengikuti kirap. Tapi 2 ekor diantaranya tidak bisa diikutsertakan karena masih dalam kondisi birahi dan sulit untuk dikendalikan. Kata Serati Mahesa atau pawang kebo bule Heri Sulistio, 3 ekor kebo yang akhirnya dikirapkan telah dipersiapkan sejak awal dan memang siap mengikuti prosesi. Ketiga kebo itu ada Paing, Nyai Wage, dan Sura. Heri menjelaskan, jumlah kebo yang mengikuti kirap tidak memiliki ketentuan khusus. Pihak keraton menyesuaikan dengan kondisi kebo yang benar-benar siap serta mampu mengikuti prosesi hingga selesai. Dan pada tahun-tahun sebelumnya ya teman Pro 2, jumlah kebo yang mengikuti kirap atau yang diikutsertakan dalam kirap umumnya 5 atau 7 ekor. Bahkan pernah mencapai atau bahkan pernah sampai 9 ekor saat seluruh kebo dalam kondisi siap. Kata Heri, 2 kebo yang batal mengikuti kirap sebenarnya sempat menjalani latihan bersama kebo lainnya. Tapi saat dilakukan simulasi perjalanan mengelilingi keraton, keduanya tetap tidak menunjukkan kesiapan untuk berjalan. Sebelum pelaksanaan kirap satu suro teman Pro 2, 3 kebo yang dikirapkan telah menjalani latihan dan pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh ya. Heri memastikan kondisi ketiganya sehat serta siap mengikuti seluruh rangkaian prosesi malam satu suro. Dan keputusan tidak mengikutsertakan 2 kebo lainnya juga mempertimbangkan faktor keselamatan. Kalau dipaksakan ikut kirap teman Pro 2, dikhawatirkan kebo itu bisa bertingkah agresif dan membahayakan masyarakat yang menyaksikan prosesi kirap satu suro.

0: Plat AD, informasi Solo dan sekitarnya.
1: Balik lagi sama Rifki Minov di segmen Plat AD, informasi dari kota Surakarta atau kota Solo dan sekitarnya. Sekarang teman Pro 2, Plat AD AD-nya dari Kabupaten Sukoharjo. Rangkaian laga Women's Pro Futsal League atau WPFL 2026 yang digelar selama 2 hari di Gor Bung Karno Sukoharjo resmi berakhir pada Selasa 16 Juni 2026. Ini menjadi momen krusial dan bersejarah yang secara resmi memastikan 4 tim elit, ada Kuda Laut Nusantara Angels, MSP FC, 6 ABP Women, dan Capybara Angel untuk mengunci tiket dan melenggang ke babak Final Four. Kepastian tiket menuju Final Four ini sejalan dengan performa gemilang tim-tim itu selama berlaga di Kabupaten Sukoharjo. Kuda Laut Nusantara Angels dan 6 ABP Women tampil sempurna dengan menyapu bersih 2 pertandingan beruntun teman Pro 2. Kuda Laut Nusantara Angels membuktikan mentalitas juaranya lewat 2 aksi comeback dramatis saat menundukkan F45T Angels Semarang dengan skor 3-2 dan mengandaskan Capybara Angel dengan skor 4-2. Di sisi lain teman Pro 2, ketajaman lini serang dari 6 ABP Women tak terbendung setelah mereka sukses melumat Mojang Bandung Bedas Futsal dengan skor 4-0 serta menggasak Netic Ladies FC dengan skor 6-2. Lalu, keperkasaan MSP FC sebagai salah satu kontestan Final Four juga dibuktikan dengan rekor kemenangan terbesar di pertandingan ini atau di ajang ini. MSP FC tampil tanpa ampun saat menghancurkan F45T Angels Semarang dengan skor fantastis 10-1 setelah sebelumnya dipaksa bermain imbang 2-2 dalam laga sengit melawan Kebumen United Angels. Capybara Angel turut melengkapi daftar 4 tim terbaik musim ini untuk berlaga di Final Four meski sempat tersandung di laga penutup kontra Kuda Laut Nusantara Angels. Di luar persaingan 4 besar teman Pro 2, Kebumen United Angels tampil cukup solid dengan raihan total 4 poin usai menahan imbang MSP FC serta mencetak clean sheet 4-0 atas Mojang Bandung Bedas Futsal. Netic FC ataupun Netic Ladies FC juga sempat memetik poin penuh lewat kemenangan tipis 2-1 atas Dragon Kuning Ladies pada hari pertama. Sebaliknya, Mojang Bandung Bedas Futsal dan F45T Angel Semarang harus pulang dengan tangan hampa akibat menelan 2 kekalahan beruntun. Hingga kini, teman Pro 2, seluruh mata akan tertuju pada fase puncak kompetisi. Kuda Laut Nusantara Angels, MSP FC, 6 ABP Women, dan Capybara Angel bersiap untuk berhadapan di panggung Final Four atau Final Four demi memperebutkan tahta juara WPFL 2026 atau WPFL 2026 Women's Pro Futsal League 2026 yang digelar di Kabupaten Sukoharjo.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo, teman

0: Plat AD, informasi Solo dan sekitarnya.
1: Rifki Minov balik lagi sama informasi yang ada di kota Solo atau Surakarta di segmen Plat AD ini. AD-nya Ade Boyolali, teman Pro 2. Di Jawa, air bukan sekadar unsur alam ya. Ia merupakan bahasa kebudayaan. Mata air atau umbul dipahami sebagai sumber kehidupan, ruang penyucian sekaligus cermin batin manusia. Nah ini soal umbul ya teman Pro 2. Di antara banyak mata air tua atau umbul tua di Jawa Tengah, ada Umbul Dudo di kawasan Umbul Pengging yang ada di Kabupaten Boyolali maksud saya, menempati posisi yang unik. Jadi Umbul Dudo di kawasan Umbul Pengging di Boyolali menempati posisi unik bukan karena kejernihan airnya, melainkan kisah serta pesan moral yang dilekatkan masyarakat padanya. Umbul Dudo ini merupakan contoh bagaimana ruang alam berubah menjadi ruang makna, tempat sejarah, legenda, dan etika hidup saling bertemu. Secara geografis dan historis teman Pro 2, Umbul Dudo ini merupakan bagian dari kompleks Umbul Pengging di Kabupaten Boyolali, kawasan mata air yang sejak lama digunakan sebagai pemandian umum serta tempat tradisi dirawat. Dalam tradisi lisan setempat, kawasan ini dikaitkan dengan kisah Bandung Bondowoso, tokoh penting dalam siklus legenda Prambanan dan Pengging. Kisahnya, dalam perjalanan panjang dan melelahkan, rombongan Bandung Bondowoso berhenti di sebuah mata air yang jernih untuk memulihkan tenaga. Mata air itu awalnya dikenal sebagai Umbul Katunda. Namun, seiring waktu, berkembang cerita rakyat tentang seorang laki-laki yang terlalu lama berendam teman Pro 2, terlena oleh kesegaran air hingga melupakan kehidupan sosial serta tanggung jawabnya. Dari kisah inilah muncul nama Umbul Dudo. Dalam bahasa Jawa ya, Dudo merujuk pada kondisi hidup sendiri, simbol keterputusan dari tatanan sosial serta keluarga teman Pro 2. Perubahan nama ini tidak berdiri sebagai fakta historis mata, melainkan sebagai penanda perubahan makna kultural. Dalam kebudayaan Jawa, penamaan tempat seringkali bukan soal apa yang terjadi, tetapi pelajaran apa yang ingin diwariskan. Jadi penting untuk diingat-ingat ya. Masyarakat Jawa tidak memaknai Umbul Dudo sebagai tempat yang membawa kesialan. Airnya tetap netral, jernih, menyejukkan, dan memberi kehidupan. Yang diuji justru manusianya. Dan dalam kosmologi Jawa, air ini kan simbol keseimbangan. Ia membersihkan, menenangkan, dan memulihkan. Namun, jika manusia larut tanpa kendali, air yang sama bisa menjadi simbol keterlenaan. Karena itu teman Pro 2, mitos Umbul Dudo lebih tepat dibaca sebagai peringatan etis, bukan larangan mistis. Dan mitos ini mengajarkan satu prinsip penting dalam falsafah Jawa. Nikmat tanpa kendali akan mengaburkan arah hidup, mitos bagi instrumen pendidikan sosial. Berbeda dengan pendekatan modern yang mengandalkan aturan tertulis, masyarakat Jawa tradisional menanamkan nilai melalui cerita. Mitos Umbul Dudo berfungsi sebagai alat pendidikan sosial, halus dan tidak menggurui tetapi membekas. Umbul Dudo di Kabupaten Boyolali mengajarkan bahwa alam tidak pernah menyesatkan manusia. Dan hari ini ya teman Pro 2, Umbul Dudo di Kabupaten Boyolali bisa dinikmati sebagai destinasi wisata serta ruang rekreasi keluarga. Namun, bagi teman Pro 2 yang mau berhenti sejenak dan membaca maknanya, Umbul Dudo adalah teks kebudayaan tentang air, manusia, dan batas-batas yang perlu dijaga.
0: Udah kamu simak segmen Plat AD di Santai Siang hari ini. Rifki Minov pamit undur diri. Makasih ya buat atensi kamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.

0: informasi dalam Info Pro 2.
1: Info Pro 2 bareng aku, Atika Raharja.
2: Dan aku, Deswa Fitra.
1: Legenda musik Malaysia teman Pro 2 Sheila Majid akan tampil dalam konser orkestra eksklusif Jejak Nada bersama Andi Rianto dan Magenta Orkestra di Jakarta pada 3 Juli 2026. Konser dipersembahkan oleh Marriott International melalui program Marriott Bonvoy. Ini juga menghadirkan sejumlah musisi ternama Indonesia seperti Krisdayanti, Tulus, Nadif Basalamah, Anggi Marito, serta penyanyi muda Malaysia Didi Syasri. Lebih dari sekedar konser, teman Pro 2 dirancang sebagai perjalanan musikal yang menghidupkan kembali lagu-lagu populer melalui aransemen orkestra megah yang emosional dan penuh nostalgia. Penampilan Sheila Majid menjadi salah satu momen yang paling dinantikan karena menandai kembalinya sang legenda ke panggung Indonesia setelah cukup lama. Acara ini juga, teman Pro 2, menjadi peluncuran perdana program The Circle by Marriott Bonvoy yang bertujuan menghubungkan para anggota dengan dunia seni, musik, budaya, dan hiburan berkualitas.
0: Info Pro 2.
2: Beralih ke informasi selanjutnya, Star Vision kembali bekerja sama dengan sutradara UPI untuk menghadirkan film drama horor misteri terbaru berjudul Datang Akan Pergi yang dijadwalkan tayang pada tahun 2026. Film ini teman Pro 2 diproduseri oleh Chan Parwe Servia dan menjadi kolaborasi lanjutan setelah kesuksesan film Sehidup Semati. Deretan pemain yang terlibat mencakup aktor muda seperti Igby Gaza, Jeremy Moremans, dan Widuri Putri, hingga nama-nama senior seperti Surya Saputra, Sarifah Danis, dan Marisa Anita. Menurut Chan Parwes, teman Pro 2, film ini menawarkan perpaduan drama, horor, dan misteri dengan nuansa yang segar. Sementara itu, UPI mengaku antusias kembali berkolaborasi dengan Star Vision. Melalui proyek ini, teman Pro 2, Star Vision berharap dapat menghadirkan pengalaman menonton yang menegangkan sekaligus menghibur bagi penonton bioskop Indonesia.
0: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2. Info Pro 2.

0: macet sore-sore?
1: Gak usah khawatir, sore ceria solusinya.
2: Deswatika, temenin kamu di Zona Detik dan Batik.
1: Bahas, tingkah, dan karya anak muda.
2: Only on Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
1: Awas,

0: Saatnya kita update kondisi jalan yuk. Dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta, ini dia info lalu lintas Pro 2.
1: ...105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Balik lagi di sore ceria ini ya. Sebelum mulai, kita mau info lalu lintas dulu bareng Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Silakan informasinya.
2: Ya, terima kasih rekan Pro 2 untuk bantuan arus lalu lintas di Kota Solo. Dari ruang Central Control Room, sore hari ini kita mulai dari Solo bagian utara. Saat ini arus lalu lintas yang dari Lotran, dari luar kota Solo menuju kota Solo terpantau lancar yang didominasi kendaraan roda 2. Untuk arah luar kota Solo sendiri saat ini juga masih terpantau lancar. Kita beralih ke Solo bagian barat, tepatnya di Simpang Kleco, Simpang Paroka, luar Suentas juga masih terpantau lancar yang didominasi kendaraan roda 4. Untuk keluar kota Solo sendiri saat ini juga masih terpantau lancar, cenderung landai. Dan kita beralih ke Solo bagian selatan, itu di Simpang Dawung. Untuk arus lintas yang menuju ke luar kota sendiri saat ini mengalami peningkatan volume kendaraan yang didominasi kendaraan roda 4 mobil pribadi. Untuk masuk kota Solo sendiri masih terpantau lancar.

0: Semplak simpang empat panggung saat ini arus lintas terpantau masih lancar. Untuk di seputaran Balai Kota, Jalan Jenderal Sudirman, Kebun Gladak juga arus lintas masih terpantau lancar. Kami himbau bagi para pengguna jalan agar tetap menaati rambu-rambu lalu lintas yang berada di lapangan, gunakan sabuk pengaman maupun helm ber-SNI. Bagi masyarakat yang ingin memantau CCTV di persimpangan bisa mengakses di website kami yaitu di Infolalim Solo. Demikian rekan program yang disampaikan dari Center Control Room Dinas Perhubungan Kota Surakarta pada sore hari ini.
1: Baik, terima kasih atas informasinya dan selamat bertugas kembali.
2: Biar perjalananmu tetap lancar dan aman. Info Lalu Lintas Pro 2.

0: kena macet sore-sore? Gak usah khawatir, Sore Ceria solusinya.
1: Deswatika, temenin kamu di Zona Detik dan Batik.
0: Bahas, tingkah, dan karya anak muda.
1: Only on Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
0: Awas, ketagihan dengerinnya.
2: Detiknya jalan terus, tapi kamu jangan ketinggalan ya.
1: Yes, Zona Detik, Zona Desvatika.
0: ...105,5 Pro 2 FM, Solo.
3: Teman terbaik kamu.
0: Yay, teman Pro 2. Balik lagi ya, bareng Deswa dan Atika di sini. Yeah. Dan pastinya, seperti biasa Sore Ceria di Zona Detik, kita udah kedatangan tamu yang luar biasa.
3: Luar biasa.
0: Siswa-siswa
3: ya,
0: yang keren-keren banget. Yay, Des ya.
3: Kita dapat teman-teman baru lagi nih ya. Dan kali ini dua cowok-cowok nih ya.
0: Iya nih.
3: Ada dari siswa SMA Islam di Ponegoro. Selamat sore.
4: Sore.
0: Ada Ahmad Zulfikar dan juga Lutfi Kurniawan. Ini yang Ahmad Zulfikar mana, yang Lutfi yang mana?
4: Saya Ahmad Zulfikar.
0: Oke, okay, panggilannya?
4: Fikar.
0: Oh, Fikar. Oke, okay. Kalau satunya?
4: Aku Lutfi Kurniawan, bisa dipanggil Lutfi.
0: Oke, okay. Fikar sama Lutfi ya.
4: Iya.
0: Yeah.
3: Oke. Okay.
0: Ini satu angkatan ya berarti?
4: Iya, yeah, satu angkatan.
0: Sekelas juga?
4: Sekelas.
3: Yes, sekelas. Wih, di besti ya?
0: Besti.
4: Iya juga.
3: Kok ragu?
0: Kok ragu gitu sih?
3: Ini jangan-jangan musuhan nih.
4: Enggak.
0: Enggak ya, bestie. Yeah. Tadi sih juga kelihatan bestie banget sih.
3: Iya, benar.
0: Yes, dan hari ini teman Pro 2 kita pengen bahas seputar belajar tanpa batas, sukses dengan berkelas.
3: Oke.
0: Kelas.
3: Dan ini mungkin gimana kabarnya sore hari ini teman-teman di sini?
4: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik.
3: Woi, baik-baik dan sehat ya. Dan ini first time di Pro 2.
4: Iya, pertama kali.
3: Oke, gimana perasaannya?
4: Deg-degan.
0: Oh ya?
3: Emang iya gak kelihatan sih kalau deg-degan ya? Kayaknya fun aja tadi, enjoy aja ya.
4: Enjoy.
0: Oke. Okay. Dan ternyata teman Pro 2 Fikar dan Lutfi ini tuh barusan aja lulus ya dari SMA ya. Berarti abis ini masuk PTN dong.
4: Iya.
0: Berarti mereka gak ikut tren-tren yang di TikTok itu loh Des, yang merah-merah itu.
3: Iya sih, langsung ya aja kan? Sih.
0: Aduh. Oke, okay, tapi sebelum itu teman Pro 2 kita pengen bahas ya, kira-kira waktu, kan berarti memorinya masih melekat ya di SMA ya gitu. Waktu SMA, waktu masih aktif-aktifnya deh, ikut kegiatan apa aja sih di sekolah?
4: Kalau aku kebetulan waktu kelas 11 itu jabat jadi ketua OSIS, terus juga aktif ikut lomba-lomba esai, terus LKTI gitu-gitu.
0: Jadi ketua OSIS ya. Ketua OSIS. Itu waktu kelas berapa?
4: Kelas 11.
0: Kelas 11.
4: Iya.
0: Satu periode atau dua?
4: Satu.
0: Satu.
3: Coba jangan usah nambah ya.
0: Iya.
3: Pusing ya.
0: Benar.
3: Terus kalau Lutfi?
5: Aku kelas 10 dan kelas 11 itu ikut OSIS, Kak.
3: Oh, OSIS juga.
5: Iya, kelas 12-nya aku njabat jadi ketua angkatan boarding.
3: Oh, kelas berapa? 2?
5: Kelas 12.
3: 12, kelas 3 ya?
5: Iya.
3: Oke.
5: Karena kebetulan kita juga dari boarding SMA Islam Ponegoro.
0: Oh, boarding. Yeah. Oke, okay, makanya bareng terus ya.
5: Iya.
0: Oke. Tapi kamu tipe siswa yang seperti siswa, apa sih di sekolah? Apakah yang aktif kah? Apa yang langsung sekolah pulang atau sekolah nongki atau gimana?
4: Kalau kita kan gara-gara boarding ya, jadi kalau nongki-nongki mungkin susah kan.
0: Okay.
4: Paling ya seringnya aktif di kegiatan-kegiatan OSIS, terus sama lomba-lomba.
0: Menarik nih.
3: Lomba-lomba apa aja nih kalau boleh tahu?
4: Lomba, kalau kita pernah ikut salah satunya Krenova yang diadain pemerintah Surakarta. Terus juga ada ikut SI di UGM.
3: Okay. Terus?
4: Terus di UNS juga pernah ikut.
3: Wow.
4: Terus ada business plan di UPN Jawa Timur.
0: Wow.
3: Ini bareng terus itu? Ada yang bareng, ada yang enggak.
4: Ya?
0: Oke.
3: Okay. Yang di Krenova itu bareng?
4: Bareng.
3: Atau?
4: Bareng.
3: Oke, mungkin boleh diceritain waktu di Krenova itu kapan, terus nampilin apa saat Krenova?
4: Waktu di Krenova itu kita pas kelas 1 SMA. Itu kita nampilin produk anti nyamuk sekaligus sunscreen.
3: Oke, anti nyamuk sama sunscreen. Kenapa?
0: Itu dalam bentuk lotion atau?
5: Ada 3 bentuk, Kak. Dari lotion, spray, sama gel.
0: Menarik.
3: Oke, dan kenapa pilih produk itu?
4: Jadi itu kan pada waktu kelas 10 itu lagi sering-seringnya kasus DBD itu.
0: Oke.
4: Okay. Salah satunya di Pasar Kliwon tuh ada yang terkena, terus juga sampai sakit parah. Nah, terus kita di situ sempat diskusi sama guru dan nemuin jurnal-jurnal. Kalau ternyata nyamuk Aedes aegypti ini aktifnya di siang hari.
0: Oke.
4: Tapi kan banyakan orang sekarang kalau siang lebih milih pakai sunscreen kan.
0: Iya.
4: Siapa sih yang mau pakai nyamuk? Wah, anti nyamuk. Makanya akhirnya kita bikin inovasi itu.
0: Oh gitu, wow. Kalau boleh tahu bahan-bahan dan segala macamnya kayak gimana tuh kamu risetnya?
4: Kita kebanyakan dari jurnal-jurnal sih. Terus kalau bahannya itu kita bahan-bahan alami semua. Bahan utamanya itu dari daun-daun, daun bandotan, daun talok, sama lidah buaya.
3: Oke. Baru ngerti sih.
0: Iya ya. Jujur ya. Berarti lotion apa sih namanya pencegah nyamuk itu ya, plus sunscreen gitu. Iya.
3: Jadi perpaduan ya.
0: Keren dong.
3: Collab ya itu ya.
4: Iya.
0: Kalau boleh tahu itu PA-nya berapa tuh?
5: PA-nya kemarin kurang dari 7 gitu.
0: Kan biasanya sunscreen kayak ada PA plus plus atau apa sih?
4: Kalau itu kita belum nyampe situ tesnya.
0: Oke. Okay.
4: Kita cuma pakai ada kertas sinar UV gitu.
0: Wow. Udah berarti udah terbukti juga ya?
4: Iya. Tapi belum yang lebih lanjut pakai uji lab dan lain-lain.
3: Oke. Tapi aman ya?
4: Aman. Udah coba.
0: Udah.
4: Dan
0: wow.
3: Sampai sekarang masih nggak tuh?
4: Kemarin kebetulan kita habis pengabdian masyarakat di RT dekat sekolah asrama kita. Itu kemarin kita di situ juga nyontohin biar dipraktekin sama masyarakat sekitar biar dimanfaatin.
0: Berarti masyarakat ikut terlibat juga ya, pakai juga pasti ya.
4: Pake.
0: Ya sih, karena biasanya kan teman-teman di masyarakat sekitar misalnya ke sawah itu kan butuh ya lotion sunscreen gitu ya. Ke sawah kan kadang
3: iya
0: petani mungkin dan lain sebagainya.
3: Tapi tadi nyamuknya siang hari ya. Ngeri juga ya.
0: Iya, oke.
3: Terus kalau dari Lutfi tadi gimana? Kalau Lutfi apa aja nih prestasi yang udah diraih saat sekolah?
5: Yang disebutin Fikar tadi, aku kan juga ikut Krenova sama dia. Terus aku ada ikut lomba SI di UNEJ, lomba SI di UGM, terus juga pernah ikut business plan di mana ya?
3: Yang bareng tadi?
5: Bukan, di Sugeng Hartono.
0: Beda ya berarti?
5: Iya beda. Itu first lomba aku.
0: Oh ya? Itu kapan?
5: Kelas 10.
3: Kelas 1 berarti ya. Kelas 1 udah. Dan itu memang keinginan sendiri atau gimana Lutfi?
5: Ya awalnya kita diajak gitu buat ikut lomba, terus didorong buat terus berprestasi gitu sama guru pembimbing, terus akhirnya lama-kelamaan jadi kebiasaan buat ikut lomba terus.
3: Wow, dan memang ini aku banget gitu ya.
5: Iya.
0: Berarti berprestasi semua ya Desi.
3: Semua ternyata
0: aktif
3: ada,
0: juga ya berarti lomba-lomba ya ternyata.
5: Iya.
3: Masing-masing ada prestasi sendiri dan ada yang bareng ya ternyata ya. Oke, kalau gitu nanti kita lanjut lagi di sesi kedua ngobrolnya bareng sama teman-teman. Di sini ada Fikar dan Lutfi ya, teman Pro 2, dan say hi dulu mungkin kita live TikTok di RRI Pro 2 Surakarta, teman-teman.
4: Halo.
0: Kita sapaannya teman Pro 2.
3: Teman Pro 2.
5: Oh, halo teman Pro 2.
4: Halo teman Pro 2.
3: Oke, kita juga live YouTube di RRI Surakarta live ya teman Pro 2. Dan buat kamu yang pengen tanya-tanya juga bisa ke WhatsApp kita di 081327866966.

0: Mbak?
1: Iya mas.
0: Pesen kopi 2, roti bakar 2 ya. Yang satu keju, yang satu coklat.
1: Iya mas, ditunggu ya.
2: Piala dunia sesok ki mesti jagoanku sing menang, Portugal lah.
0: Lah apaan, yo Meksiko lah. Udah jelas punya privilege jadi tuan rumah juga.
2: Yora, tetep bakal kalah kuwi, Portugal loh. Duwe bal dodo.
0: Alah, belum tentu timku nanti yang menang.
2: Alah, ya ora lah. Tetep timku sing menang. Pilihanku kuwi.
1: Eh, alah mas, mas. Tak simak dari tadi kok utur-uturan, berantem. Suka bola tuh wajar, tapi fanatik jangan. Yang penting semuanya seneng, toh. Apalagi nontonnya di TVRI, dengerinnya di RRI.
0: Iya, mbak. Tapi...
1: Tapi apa?
2: Anu mbak, tapi...
1: Tapi apa? Kok sukanya ngeyel lo dibilangin?
2: Iku roti bakarnya gosong mbak.
1: Iya, maaf mas.
3: Jangan biarkan fanatisme sepak bola merusak persaudaraan kita.

0: Dengerin terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Detik ya jalan terus, tapi kamu jangan ketinggalan ya.
2: Yes, Zona Detik, Zona Despatika.
3: Masih bareng Zona Detik teman Pro 2 dan kita masih ngulik-ngulik ya Des ya. Bener. Sama siswa SMA 1 di Diponegoro. SMA Islam di Diponegoro, bener ya. Aduh, maaf banget.
2: Okay.
3: Nah, kita tadi kan udah cerita-cerita ya kalau prestasinya tuh banyak banget teman Pro 2 ya.
2: Yes.
3: Tapi sekarang kita pengen tahu nih, kalau dari pihak sekolah sendiri gimana sih dukungan ke teman-teman?
4: Kebetulan kalau di sekolah disupport terus sih. Kita juga dari misalnya ada butuh penelitian buat bahan-bahannya itu kita dibiayain. Terus butuh waktu buat mungkin waktu dispensasi pas jam pelajaran juga dikasih. Terus kita ada guru pembimbing juga sih untuk tiap lombanya itu. Jadi pasti lancar lah ambil lombanya.
3: Oke. Wow, berarti support banget ya.
2: Iya. Okay. Dan berarti sering dispen?
5: Lumayan. Atau,
2: lumayan ya.
4: Kalau udah mepet deadline ngumpulin karya-karyanya itu biasanya kita minta dispen buat latihan.
2: Oke. Terus kalian pernah ketinggalan pelajaran enggak karena sering dispen atau gimana cara kalian untuk ngaturnya?
4: Biasanya kita minta dari teman kelas sih kalau misalnya ada tugas, minta catatan-catatan, nanti kita coba belajar sendiri. Mungkin kalau masih ada yang belum diketahui nanya lagi ke gurunya.
2: Oke. Jadi enggak ada yang ketinggalan ya karena sering dispen ya?
5: Enggak
2: ya. Oke. Dan katanya tadi kita juga sempat ngobrol waktu off air, ini teman-teman di sini udah lulus ya?
5: Iya. Yeah.
2: Udah lulus dan lolos SNBT di UGM dan Undip. Mungkin boleh diceritain guys, mungkin siapa
3: perjuangannya
2: yang
3: UGM, dong ceritain
2: Undip,
3: dong.
2: Iya, boleh. Dari Fikar dulu, kalau Fikar gimana nih?
4: Kalau aku itu aslinya sebelumnya tuh pengen ngambil di ITB. Tapi setelah di semester 2 itu coba untuk lebih realistis aja. Terus juga belajar mati-matian lah. Jadi spend waktunya itu buat belajar, mainnya dihilangin, ditinggalin semua, kegiatan-kegiatan lain difokuskan buat belajar semua.
2: Wow, oke.
3: Okay. Ini prodinya apa sih kalau boleh tahu?
4: Prodinya informatika.
3: Wow.
2: Informatika.
3: Cocok dong sama kamu, Des. Informatika, kenapa tertarik sama informatika?
4: Kebetulan di sekolah tuh ada ekskul. Nah, aku mulai tertarik tuh dari situ. Jadi pingin ngembangin lagi, jadi ngambil prodi informatika.
3: Oh gitu. Oh, keren dong. Wow.
2: Oke. Tapi memang suka ya sama dunia informatika?
4: Iya, tertarik.
2: Tertarik ya. Oke. Terus kalau dari Lutfi?
5: Aku ikut bimbel di awal kelas 12.
2: Baru kelas 12?
5: Kelas 12 aku baru ikut bimbel.
2: Oke.
5: Terus aku bukan tipe yang kayak Fikar ya, yang hapus semua sosmed, game dan lain-lain yang harus fokusin. Karena aku juga kadang stres dan lain-lain, jadi butuh buat refreshing juga. Jadi aku belajar, kalau di awal-awal kelas 12 aku belajar sedikit-sedikit aja, ya, nyicil-nyicil. Di semester 2 aku baru serius.
2: Oke.
5: Tapi seriusnya gak serius-serius banget gitu.
3: Oke.
2: Nyantui ya, masih nyantui.
3: Gak sampai ngapus game gitu ya.
5: Oke.
3: Tapi gimana tips belajar kamu, gimana sih biar lebih santai gitu?
5: Jadi dalam belajar itu kita gak harus semuanya kita pelajarin gitu. Kita satu-satu, jadi cara bertahap aja gitu. Gak usah buru-buru semuanya kita pelajarin. Karena justru itu gak masuk nanti ke otak.
2: Jadi dikit-dikit aja ya.
5: Dikit-dikit
2: tapi
5: aja.
2: Yang penting nyantol ya.
5: Iya.
2: Yang penting masuk. Dan ini di UGM.
5: Iya. Yeah.
2: Ini ngambil prodi apa?
5: Aku ngambil prodi agribisnis.
2: Kenapa pilih prodi itu?
5: Jadi aku suka pertanian, tapi aku juga suka bisnis gitu.
3: Oh, okay. Wow. Okay.
2: Mungkin karena dari keluarga juga ada yang latar belakangnya bisnis or?
5: Kebetulan ayah punya kebun.
2: Oh ya.
3: Gitu. Oke. Melanjutkan ya nanti.
2: Praktekin ya.
5: Iya.
3: Dikasih understand ya nanti teman-teman.
2: Keren
3: sih. Wow, keduanya keterima di universitas yang favorit ya Des pastinya.
2: Bener,
3: ya.
2: Favorit dua-duanya. Tadi ada yang UGM, ada yang berarti misah ya, Jogja sama Semarang.
3: Iya. Berarti nanti rencana bakal ngekos di sana?
4: Iya, udah survei-survei juga.
3: Oh ya, seru banget. Masuknya kapan sih?
2: Mulai masuknya kapan sih?
4: Agustus udah mulai ospek.
3: Oh, Wow. Okay, Agustus sebentar lagi.
2: Sebentar lagi ya. Yes. Dan kalau untuk target di perkuliahan apa guys? Pengen ikut organisasi atau pengen apa gitu?
4: Kalau aku sih yang utamanya itu pengen ngembangin dulu skill dari programmingnya itu.
2: Oke.
4: Okay. Jadi kan kalau sekarang nggak semata-mata buat IPK gitu, pasti skillnya juga dibutuhin. Jadi aku mau dalamin lagi, terus juga mau belajar robotik gitu-gitu. Ya nanti sampingannya organisasi ikut-ikut lah buat nyari relasi-relasi.
2: Oh, oke. Okay. Jadi di dunia informatika kamu udah ngerti kamu bakal pengen ke arah yang mana, Fikar?
4: Aku sih lebih tertarik ke cyber security.
2: Cyber security ya. Kenapa tertarik ke situ?
4: Ya karena kan sekarang kayak data nih kurang aman gitu lah, masih banyak tersebar-sebar. Apalagi di Indonesia mungkin masih kurang banyak lah yang ahli di situ. Jadi aku pendalamin lagi buat jadi ahlinya di situ.
2: Okay. Tapi kalau untuk saat ini kamu udah mulai apa ya, belajar terkait informatika kah atau gimana?
4: Masih baru dasar-dasar doang sih dari sekolah.
2: Dasar-dasar. Oh, iya. Emang di sekolah diajarin apa aja kalau boleh tahu?
4: Di sekolah itu pernah diajarin buat bikin website.
2: Wow, website-nya seperti apa? Website untuk apa?
4: Website-nya itu dulu pernah buat bikin PPDB sekolah.
2: Oh, oke.
4: Okay. Tapi itu masih dituntun, bukan yang tuntun dari nol, jadi masih dibantuin sama pembimbing.
2: Berarti udah pakai database dan lain sebagainya.
4: Iya, udah diajarin di situ.
2: Wow, keren dong.
3: Iya ya. Udah dapet dong berarti ya bekalnya dari sekolah ya, pasti ya.
2: Oke, oke. Kasusnya
3: kayak ini kayak sidang skripsi deh, soalnya barusan serem ya.
2: Aku ingin tahu ya. Keren, serius, serius.
3: Iya, benar-benar.
2: Terus kalau Lutfi tadi gimana? Mungkin targetnya apa?
5: Aku mungkin sama kayak Fikar, aku ikut organisasi untuk cari-cari relasi, terus juga aku akan ngembangin soft skillku, terutama aku kurang di bahasa Inggris ya, jadi aku mau ngembangin bahasa Inggrisku supaya peluang kerja aku lebih besar gitu.
3: Oke.
5: Lagi kan nanti aku ikut internship pelatihan-pelatihan gitu untuk sertifikatnya kan, jadi ketika kita ngelamar di perusahaan itu, perusahaan nggak ngelihat di universitasnya aja, tapi ngelihat kita dari pengalamannya juga.
3: Yes, betul. Jadi harus ngembangin skill sendiri juga ya, pasti ya. Setuju sih. Wow. Tapi kalau buat tantangannya nih guys, selama mungkin sekolah atau kemarin perjuangan untuk mendapatkan SNBT gitu, kira-kira ada tantangan apa sih di dalamnya?
4: Kalau buat kita sih paling berat karena kita anak asrama kan, pembagian waktunya. Karena kita juga ada kegiatan di asrama itu.
3: Okay.
4: Jadi kita harus bagi waktu buat belajar pelajaran agama di asrama, belajar buat UTBK, terus juga misalnya masih ikut lomba, kita harus bagi waktu di situ.
3: Oh, selain sekolah tuh kegiatan di asrama apa aja?
4: Kita di asrama ada mendalami agama Islam itu. Jadi kitab-kitab. Fikih, terus akidah dan lain-lainnya gitu.
3: Wow, oke. Okay. Wow, okay. Berarti bagi waktu ya, agak susah ya.
2: Benar-benar.
3: Oke, kalau siapa tadi satunya
2: Lutfi.
3: Namanya Lutfi. Iya, kalau Lutfi gimana?
5: Sebenarnya aku orangnya gampang ke distract gitu, Kak. Jadi kadang lagi belajar terus stres, aku scroll enggak sadar udah 2 jam gitu.
3: Kayaknya kalau Lutfi ini lebih easy going ya. Iya kan, lebih santuy gitu ya.
5: Walaupun sebenarnya awalnya enggak pede bisa masuk UGM.
3: Oh iya. Iya juga sih, kan santai ya tadi ya.
5: Iya, padahal dulu aku awalnya sama Fikar sudah nge-planning nanti lu masuk ITB, gua masuk UGM gitu, biar keren. Oh, ternyata dia malah milih buat realistis di akhir-akhir.
3: Oh.
2: Oke, okay, tapi bagus semua sih.
3: Iya loh.
2: Bagus semua ya.
3: Berarti tapi sempat pesimis ya, Fikar?
4: Iya.
3: Iya.
4: Terutama
3: ya
4: di bulan-bulan akhir itu.
3: Oke.
2: Oke.
3: Makanya kamu tiba-tiba terjun nih pindah ke tempat lain gitu.
4: Iya.
3: Oke, okay, tapi menarik ya. Berarti tantangannya tadi selain waktu juga ternyata diri sendiri juga ya. Jadi pressure juga gitu kan.
2: Bener.
3: Nanti kita ngobrol lagi, masih bahas seputar prestasi teman Pro 2. Yang mau tanya langsung aja WhatsApp di 081-327-866-966 atau
2: bisa ke live TikTok kita di RRI Pro 2 Surakarta dan live YouTube RRI Surakarta Live.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 akan mencetak sejarah baru dalam menyelenggarakan sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen 4 tahunan ini digelar di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Tak hanya soal tuan rumah, jumlah peserta bertambah dari 32 menjadi 42 tim, membuat FIFA menerapkan format babak grup baru. Sebanyak 48 tim dibagi ke dalam 12 grup, masing-masing berisi 4 tim dengan persaingan yang diprediksi semakin ketat. Perubahan format ini juga berdampak pada durasi turnamen. Piala Dunia 2026 akan berlangsung selama 39 hari, menjadikannya edisi terpanjang sepanjang sejarah Piala Dunia. Piala Dunia 2026 dijadwalkan mulai bergulir pada 12 Juni 2026. Laga pembuka akan mempertemukan tuan rumah Meksiko melawan Afrika Selatan, yang sekaligus menandai dimulainya pesta sepak bola terbesar di dunia. Dengan skala yang lebih besar dan format baru, Piala Dunia 2026 diprediksi menghadirkan warna dan dinamika berbeda dibandingkan edisi-edisi sebelumnya.
2: Cepat, ringan, dan relate banget sama anak muda. Zona Detik, Zona Desvatika. Membahas hal seru, info singkat, dan obrolan yang deket banget sama keseharian kamu. Zona Detik, zonanya Desva dan Tika. Hanya di Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.
3: Oke, teman Pro 2, kita lanjut lagi di sesi terakhir ya.
4: Yes,
3: aduh,
4: betul banget.
3: Tidak terasa, ya, aduh, nih. Pengennya ngobrol lama lagi sebenarnya. Tuh, mereka seneng loh.
4: Masa sih kok gitu tapi ekspresinya.
3: Oke.
4: Tapi happy kan ngobrol
3: happy,
4: di sini.
3: Happy.
5: Okay. Pengalaman baru.
3: Pengalaman baru. Tadi katanya nervous tapi perasaan enggak deh ya.
4: Kayaknya sih kelihatannya enggak ya.
3: Enjoy ya kayaknya dari tadi ya. Oke, kita mungkin ke live YouTube dulu. Mm-hmm. Teman-teman di sini ada yang bertanya kepada masing-masing teman-teman di sini. Ada dari Muhammad Syarif. Ini tanya ya buat Kak Fikar. Mau nanya, apa sih yang jadi masalah terbesar dalam menjalani kesusahan yang udah dilewati? Mungkin boleh dijawab dulu Kak Fikar.
5: Masalah terbesar, kalau dari kegiatan ya tadi itu manajemen waktu. Tapi kalau dari yang lainnya mungkin muncul apa ya, rasa pesimis tuh di akhir-akhir karena merasa masih kurang maksimal terus.
3: Oke.
5: Nah, tapi itu aku di situ cara ngatasinnya ya aku coba cari evaluasi lagi, misalnya kurangnya di mana. Dari hasil tryout, aku kurang di sini, berarti harus perbaikin lagi di sini. Nyampe terakhir alhamdulillah itu udah masuk target score di bimbel.
3: Oh, wow. Oke. Jadi selalu evaluasi dari hasil-hasil sebelumnya ya. Cara membuat biar enggak pesimis lagi, biar pede ya, optimis gitu ya. Oke. Terus ada juga yang tanya ke Kak Lutfi. Mau nanya, bagaimana cara mempelajari lomba dalam waktu satu hari dan bisa paham semuanya, Kak Lutfi?
6: Kalau masih awal-awal ya itu lumayan sulit. Jadi semisal kalian baru awal-awal ikut lomba gitu, pelajari materi dalam sehari itu susah menurut saya. Tapi kalau udah terbiasa gitu kan, semisal kita sudah beberapa kali ikut event dan lain-lain, itu ketika kita latihan, misal untuk latihan presentasi sendiri, itu kelihatannya gampang.
3: Okay.
6: Karena kita sudah paham gini, ini strukturnya gimana, nanti kita gimana cara presentasinya, gimana kita cara nyampein ke dewan juri kalau ternyata ide kita itu gini loh, solusi yang kita tawarkan tuh gini loh.
3: Okay.
6: Jadi semuanya itu berdasarkan pengalaman sendiri.
3: Okay, jadi memang jam terbang tuh berpengaruh.
6: Iya, berpengaruh.
3: Okay. Tapi saat awal-awal dulu juga gak bisa yang satu hari langsung bisa gitu, gak bisa ya Lutfi? Atau gimana?
6: Jujur first lomba aku itu aku sempat sakit beberapa hari gitu.
3: Wow.
6: Pas lomba juga masih down, jadinya presentasi aku kurang maksimal gitu. Tapi alhamdulillah masih diberi kesempatan untuk juara satu.
4: Wow. Okay. Itu waktu sakit karena overthinking atau kenapa tuh?
6: Stress, overthinking juga ada. Ya ngerasa capek aja.
3: Okay. Tapi kalau boleh tahu prinsip yang kalian pegang selama ini untuk berjuang tuh apa dalam segala hal?
6: Untuk aku sendiri ya, kita itu gak perlu jadi yang terbaik, cukup jadi lebih baik dari sebelumnya aja.
3: Kalau dari Fikar gimana?
5: Kalau aku sih, apa yang bisa bikin aku semangat terus tuh karena aku mau bikin bahagia orang-orang di sekitarku. Terutama orang tua.
3: Yes.
4: Benar-benar, setuju.
3: Oke, terus tadi dari ibu Tata ya, selaku ibu guru
4: kesiswaan ya.
3: Tadi betul. Juga katanya bilang kalau teman-teman di sini suka atau memang bisa ya, jago bisa ya. jago tahfidz ya. Benar,
6: biasa teman-teman. Aja.
3: Gimana?
4: Benar? Boleh kali atau? Buktikan di sini gitu kan.
3: Boleh lah. Ini dua-duanya benar semua jago kan?
6: Aku enggak juga sih.
3: Oke, okay, tapi bisa.
6: Sedikit.
4: Bisa. Speaker, bisa ya.
3: Oke. Okay. Yakin enggak? Okay. Bisa. Oke, okay, boleh enggak kalau minta dicontohkan?
4: Boleh dong.
6: Ya? Silakan, speaker.
5: Apa ini lanjut ayat apa baca?
3: Boleh bebas.
4: Senyaman bebas kamu aja.
3: Senyamannya teman-teman di sini apa? Biasanya aja. Gimana? Boleh enggak?
6: Baca aja.
5: Baca.
3: Oke, okay, ya. Boleh. Silakan. Oke. Okay. Udah siap?
6: Fikar duluan ya, Kak.
3: Oke, okay, okay. Boleh.

0: balik wabil akhirati hum yuqinun. Sadaqallahul azim.
1: Wow, keren loh. Keren ya. Luar biasa. Bisa. Emang ya, SMA Islam Diponegoro ini luar biasa deh.
2: Ya. Ini ya kan? Udah bisa dari sejak kapan, Fikar?
0: Aku kebetulan itu mulai ngincer-ngincer hafalan lagi tuh di SMA.
2: SMA ini ya berarti ya. Okay.
0: Mulai ngincer karena di SMA itu ada juga namanya wisuda tahfidz.
2: Itu syarat kelulusan atau
0: enggak? Oh, itu enggak. Ada acara tahunan bagi yang udah nyelesain satu juz ataupun lebih. Nanti ada serangkaian tes, terus terakhir nanti kita diwisuda.
1: Oh gitu. Oh, ada wisuda khususnya gitu ya.
0: Iya.
1: Wow. Oke.
2: Tapi memang kalau yang reguler itu biasa ada target juga siswa-siswanya.
0: Kalau maupun reguler sama boarding enggak ada target khusus sih kalau buat hafalan.
2: Oh, oke.
0: Okay. Tapi kalau ada yang mau didorong untuk disediain lah fasilitasi sama sekolah.
2: Ada fasilitasnya ya. Oke, baiklah. Nah, tadi dari Fikar, mungkin kalau dari Lutfi.
1: Yes.
2: Boleh, Lutfi, silakan.
3: Aku masih pemula, Kak. Hafalan aku enggak sebanyak Fikar.
1: Sama-sama okay. Jago ini mah.
3: apa ya?
0: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو

0: تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. صدق الله العظيم.
1: Gak kalah keren ternyata ya. Wow. Dan suaranya bagus-bagus. Iya, merdu semua. Gimana dong?
2: Itu suara merdu tuh bawaan atau
1: atau latihan sih?
2: Dilatih sih?
3: Enggak sih, kalau suara aku cuma lebih ngejar di hafalan aja sih.
2: Hafalan.
3: Suara tuh lebih sering biasanya ke bawah suasana aja gitu.
1: Oh iya sih, benar-benar. Wow, keren ya teman Pradia, merinding.
2: Aku juga kepo nih sebenarnya, kalau untuk di luar sekolah hobi kalian tuh apa?
0: Kalau di luar sekolah aku biasanya di asrama sering olahraga gitu kak.
2: Olahraga
0: aku
2: apa?
0: Sering tuh? Basket, aku badminton, aku volley, aku juga main tenis meja.
2: Semua ya?
1: Semua ya. Emang kayaknya cowok banget sih ya kegiatannya.
2: Oke.
1: Olahraga ya berarti ya kalau Lutfi. Kalau Fikar?
3: Ya kalau di asrama sama sih. Main olahraga apa aja bisa dimainin bareng-bareng. Terus paling baca buku juga, nonton film, sama main game.
2: Oke. Wow. Game-nya enggak lupa.
1: Iya.
2: Biar informatika tuh game-nya enggak lupa ya.
1: Iya sih. Benar ya kan sejalan juga. Bener. Ya sebenarnya.
2: Iya.
1: Okay. Terakhir nih, kira-kira ada harapan dan pesan apa yang mau disampaikan buat teman Pro 2 yang mendengarkan sore ini? Biar bisa nih seperti teman-teman di sini.
2: Iya, biar caranya berprestasi kayak kalian tuh kayak gimana sih gitu kan.
3: Buat semua teman-teman Pro 2 yang sore hari ini udah dengerin kita, semoga dapat ilmu-ilmu yang bermanfaat, terus bisa dipraktekin, bisa sukses juga, dan bisa meraih semua cita-citanya.
1: Amin.
2: Mungkin ada tips apa gitu buat teman Pro 2?
3: Tipsnya terus semangat aja sih, disiplin, dan percaya diri.
2: Oke, baiklah. Itu dari Fikar ya. Kalau dari Lutfi?
0: Kalau dari aku sendiri sih, tetap ingat teman-teman bahwasannya di tengah-tengah kesulitan itu pasti ada kemudahan, pasti ada jalan keluarnya. Gak mungkin semua kesulitan itu gak ada jalan keluarnya. Mungkin menurut kalian susah, tapi sebenarnya itu ada jalannya, walaupun berliku-liku, berbatu, berkerikil, dan lain-lain. Intinya kalian bersabar aja, karena setiap problem kalian yang kalian hadapi itu pasti ada jawabannya gitu.
1: Oke. Jalanin aja gitu ya.
2: Ada 1000 jalan ya.
1: Yes, benar banget. Oke, terima kasih banyak teman-teman sudah datang ke sini ya.
3: Terima kasih juga.
1: Iya, semoga nanti kuliahnya sukses.
2: Amin.
1: Iya kan? Terus juga nanti bawa prestasi selanjutnya. Amin. Biar main lagi ke Pro 2.
2: Amin. Oke, baiklah teman Pro 2, kita masih lanjut lagi ya sampai nanti jam 7 malam bareng Detik pastinya di Sore Ceria. Dan buat kamu yang pengen curhat, pengen request lagu juga boleh ke WhatsApp aja di 081-327-866-9666.

Piala Dunia 2026 bakal menjadi yang terbesar sepanjang sejarah. Untuk pertama kalinya, 48 negara dari seluruh penjuru dunia akan bertarung di satu panggung megah. Lebih banyak laga, lebih banyak drama, dan yang paling seru munculnya negara-negara debutan. Negara yang selama ini hanya jadi penonton, kini bisa merasakan atmosfer Piala Dunia. Mereka datang bukan sekedar numpang lewat, tapi membawa mimpi, semangat, dan kejutan. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal juara lama, tapi tentang sejarah baru yang sedang ditulis. 48 negara, satu trofi, dan jutaan pasang mata dan telinga siap meramaikan Piala Dunia 2026. Lebih besar, lebih berani, dan lebih berwarna.

0: Wah, ada cewek cakep upload fotonya nih.
1: Boleh juga.
0: AI, buat perempuan yang ada di foto ini pakai baju yang seksi.
2: Loh, ini kan aku. Kok vulgar banget sih? Aku gak pernah loh foto kayak gini. Kolom komennya pun jahat-jahat banget sih.
3: Era media sosial yang makin modern saat ini bisa melakukan apa aja, termasuk melepas pakaian seseorang hanya dari foto. Terlebih yang sering menjadi target adalah wanita dan juga anak-anak. Dampaknya juga gak main-main loh, privasi dirampas, traumanya pun gak bisa lepas. Untuk itu, penting untuk menjaga

0: Halo Bude.
1: Halo Sherly, baik-baik kah?
0: Baik Bude.
1: Sher, Bude ini dari Papua, ini rencana mau pi jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani kah?
0: Bisa dong, siap Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh iyo kah?
2: Iyo bener, ndak ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya ada perbedaan. Kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administrasi. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah Kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Jadi teman Pro 2, sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kapan menggunakan kata Surakarta?

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye ora ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja. Aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini. Mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi Saudari Rosita di 085-219-445-438.
3: Teman Pro 2, saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya.

Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya RRI Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Ada fakta menarik dari BMO Field, Stadion Pembuka Piala Dunia 2026 di Kanada. Meski baru dibuka tahun 2007, BMO Field sudah memiliki pengalaman menggelar turnamen dunia. Stadion ini menjadi tuan rumah 9 pertandingan Piala Dunia U17 2007, termasuk semifinal dan partai final. Selain itu, venue ini juga pernah digunakan untuk Piala Dunia U20 Putri 2014. Gak cuma itu, tapi juga Piala Emas CONCACAF 2015, serta Piala Emas CONCACAF 2020. Rekam jejak ini menjadi alasan kuat FIFA mempercayakan BMO Field sebagai salah satu venue Piala Dunia 2026.

Tradisi malam satu suro bermula saat zaman Sultan Agung. Saat itu, masyarakat umumnya mengikuti sistem penanggalan satu saka yang diwariskan dari tradisi Hindu. Sementara Kesultanan Mataram Islam sudah menggunakan sistem kalender Hijriah. Sultan Agung yang ingin memperluas ajaran Islam di Tanah Jawa berinisiatif memadukan kalender Saka dengan kalender Hijriah menjadi kalender Jawa. Budaya malam satu suro yang memiliki makna mendalam mengenai ketentraman batin, keselamatan, serta persatuan bagi seluruh umat beragama. Budaya ini biasanya diselenggarakan di Kraton Surakarta dan Yogyakarta pada malam satu suro hari pertama dalam kalender Jawa di bulan suro. Daya tarik dari tradisi ini adalah arak-arakan kebo bule. Secara turun-temurun, kebo bule menjadi cucuk lampah atau pengawal pusaka keraton yang bernama Kiai Slamet, sehingga masyarakat menyebutnya kebo bule.

0: Hai teman Pro 2, balik lagi bareng Despa dan Atika.
1: Yeay, sore ceria teman Pro 2. Dan halo, ada Agung ya di luar.
0: Benar, ada adik kecil gemoy. suara apa tuh?
1: Ada apa? Gak ada sih.
0: Gitu tadi?
1: Gak.
0: Oh,
1: iya itu.
0: Oke, teman Pro 2 di sore ceria ini ya, masih bareng Detik teman Pro 2.
1: Yeay.
0: Apa kabar kamu di hari Rabu ini yang habis libur-libur masuk lagi, gimana kabarnya teman Pro 2?
1: Happy ya. Happy.
0: Semoga happy terus ya teman Pro 2.
1: Iya.
0: Dan kita mau bacain WhatsApp dulu yang udah masuk, Des, ada siapa yang sudah masuk?
1: Oke, coba aku cek dulu ya Tika.
0: Siap.
1: Ya. Bentar. Oke, ini. Mm-mm. Ada dari Zulia. Sore ceria Pro 2.
0: Sore
1: ceria juga Zulia dari Jakarta. Halo Kak, boleh request lagunya Angie Carvalho yang Remuk dong ya?
0: Lagi
1: boleh.
0: Nih.
1: Boleh ya Zulia. Salam buat kakak penyiarnya. Semangat selalu siarannya. Aku dengernya via RRI Digital.
0: Oke. Nanti aku puterin ya.
1: Langsung sekarang puterin.
0: Nanti dong, sabar dong bro.
1: Okay. Masih nanti ya.
0: Masih nanti ya.
1: Oke, teman Pro 2 ini jam 18.16 ya. Mungkin kamu bisa spill kamu lagi ngapain kegiatannya hari
0: Betul.
1: Ini. Mungkin lagi makan malam kah atau lagi ngapain kah ya. Semoga lancar semuanya.
0: Betul.
1: Ya.
0: Dan ada lagi yang masuk Des.
1: Ada siapa lagi tuh?
0: Dari Rania.
1: Rania.
0: Sore kakak penyiar.
1: Sore.
0: Mau tanya nanti yang jaga malam siapa ya?
1: Woi, gak usah nanyain yang jaga malam siapa.
0: Kenapa mau request lagu di jaga malam aja kah atau gimana? Tapi nggak apa-apa nanti.
1: Yeah.
0: Yang malam nanti ada Brad Rifki ya.
1: Oh,
0: ada Rifki Minov nemenin kamu di jaga malam ya kak ya. Mungkin yang mau request lagu sama Rifki Minov boleh banget. Join jaga malam.
1: Bener,
0: yang mau request lagu sama Detik juga boleh.
1: Juga boleh. Mending nanti request sama Brad Rifki Minov ya. Sebanyak-banyaknya teman Pro 2 ya.
0: Pokoknya 10 lagu request aja gak apa-apa.
1: Sebelum dia pindah Pro 1.
0: Kok udah di spoiler gitu sih?
1: Udah tahu semua.
0: Oh, udah tahu semua. Iya,
1: udah tahu semua. Tadi juga kita habis ngobrol. Aduh. Ya, gimana ya? Tapi ya, tugas ya. Semoga nanti...
0: legowo ya Brad Rifki. Gitu. Dan katanya Rania mau request lagu Des.
1: Request lagu apa Tik?
0: Katanya aku request lagu dong kak, lagu barat apapun itu katanya.
1: Lagu barat apapun itu?
0: Iya.
1: Ini susah sih.
0: Susah
1: banget sih
0: ya.
1: Kalau suruh nebak-nebak ini susah banget sih.
0: Iya nanti, aduh sorry ada tek-teknya. Nanti aku puterin ya, mungkin lagunya siapa Des kira-kira?
1: Lagunya ini, Negara Angin.
0: Gak bisa, kalau itu diputerin di Pro 4. Lagu barat tuh apa ya? Kira-kira banyak kan
1: banyak,
0: lagu barat ya?
1: Saking banyaknya bingung juga nih.
0: Apa Des? Yang enak apa Des lagu barat Des?
1: Aras Buana sih.
0: Aras Buana enak sih.
1: Itu lagu Indo ya.
0: Oh iya ya. Tapi dia kan ada juga bahasanya bahasa Inggris.
1: Bahasanya bahasa Inggris. Tapi yeah. Kan ini musisi
0: If
1: Indonesia.
0: If I'm Got You aja mau gak? Itu enak banget
1: boleh,
0: tuh lagunya ya kan?
1: Suaranya tuh gue internasional.
0: Siapa? Aras. Iya setuju sih. Setuju
1: ya kan? Suaranya
0: banget.
1: Suaranya cocok banget sumpah.
0: Yes, betul.
1: Aduh mau batuk.
0: Aku,
1: lagi
0: batuk dong. Aku pengen puterin If I'm Got You. Tapi ya teman Pro 2 ya. Teman Pro 2 ya
1: yeah.
0: Kenapa If I'm Got You yang original?
1: Bukannya udah ada ya?
0: Iya benar, yang original yang bukan live live itu tuh udah nggak ada, nggak tahu kenapa.
1: Oh, iya.
0: Di ya di library kita ya Des ya.
1: Oh coba lagunya Aras Buana apa aja sih?
0: Dulu. Ada deh, kok waktu itu
1: Aras
0: ada ya?
1: Aras Buana ya lagunya.
0: Ya aku downloadin deh buat kamu teman Pro 2. If I'm Got You enak loh ini lagunya.
1: Bukannya udah ada?
0: Yang ini akan aku yang live Des kemarin
1: yang,
0: aku download.
1: Oh yang live. Bisa gak aku kalau request?
0: Kamu jadi yang request kamu. Ya gak apa-apa sih mau request apa.

0: WhatsApp Pro 2 ya, seperti biasa lah di 081-327-866-66. Dan kali ini teman Pro 2, kita udah langsung aja ya, kita terbangkan segmen kita di Batik
1: Bahas Tingkah dan Karya Anak Muda.
0: Kamu lagi di segmen Batik
2: Bahas Tingkah dan Karya Anak Muda, gudangnya informasi seputar anak muda
0: dan pastinya relate banget sama kamu,
2: bareng Desva
0: Atika juga.

0: Halo, Bude.
1: Halo, Sherly. Baik-baik, Kak?
0: Baik, Bude.
1: Sher, Bude ini dari Papua. Ini rencana mau pi jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani, Kak?
0: Bisa dong. Siap, Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama, Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh, iyo, Kak?
2: Iyo, bener. Nggak ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya, ada perbedaan. Kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administrasi, sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah Kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Jadi teman Pro 2, sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kapan menggunakan kata Surakarta?

0: Eh Beb, jadinya kita makan apa nih?
1: Itu kok ada rame-rame antri panjang ya Beb? Apaan ya? Jujur kepo sih Beb, ikutan yuk.
0: Ah males ah Beb, kelamaan. Belum karuan cocok juga kan sama selera kamu.
1: Dih, kamu kok gitu sih Beb?
0: Udah, kamu ngantri aja di sana. Aku mau makan mie ayam. Nanti kalau udah dapet Beb, samperin aja aku di situ ya. Eh Beb, gimana? Udah dapet belum?
1: Aku kecewa, males banget ah Beb. Lagi lapar gini, pas giliran aku malah abis.
0: Ya, kamu FOMO sih. Lihat waiting list aja langsung nemplok. Lapar itu yang dikasih makan perut, bukan sosmed.

0: Udah gak usah.
1: Dulu lagu ini tuh kenapa? Sweet sih.
0: Oh, sweet banget. Terus kayak enak didengar gitu.
1: Iya, benar-benar.
0: Aku dulu sering dengerin lagunya Aras ini waktu mau tidur.
1: Oh ya?
0: Beneran.
1: Kamu pertama dengerin Aras kapan?
0: Lama banget sih. Lupa aku.
1: Awal kuliah enggak sih?
0: Enggak.
1: Oh, enggak.
0: Sebelumnya.
1: Oh, aku awal kuliah sih Aras.
0: Tapi aku lupa kapannya.
1: Oke, dan itu enak banget nah, ya lagu-lagunya.
0: Aku pertama kali tahu Aras ya dari lagu ini.
1: Oh, lagu ini I'll Be Friends With You.
0: Iya.
1: Iya sih. Setuju lagu enak.
0: Lagu yang apa ya? Yang mana nih?
1: Yang mana?
0: Aduh, lupa lagi. Ada beberapa yang aku suka sih soalnya.
1: Emang bagus-bagus kok lagunya.
0: Bagus-bagus sih emang sih.
1: Iya,
0: karena memang suaranya bagus dulu.
1: Iya, karena suaranya enak banget.
0: Suaranya enak.
1: Aras. Yeah. Betul. Aras. Dan di batik ini teman Pro 2, iya kita mau bahas, bukan bahas Aras dulu ya, tapi kita bahas sesama musisi.
0: Sesama musisi, ada... Kenapa Tik?
1: Gara-gara makan tadi yang kamu kasih.
0: Emang berpengaruh ya?
1: Belum minum soalnya.
0: Jadi, oh minum dulu.
1: Minum dulu bentar ya.
0: Iya. Oke, teman Pro 2 kita bakal bahas ya seperti yang dibilang Tika ya, musisi. Ini ada konser di tahun ini teman Pro 2. Konsernya pasti tahu siapa? BTS.
1: Wow, ini juga lagi boom banget nih, lagi rame banget BTS diomongin di mana-mana.
0: Di Jakarta ya. Ini ternyata resmi tambah jadwal jadi 3 hari.
1: Buzren.
0: Awalnya kan 2 hari ya. Sekarang jadi 3, nambah. Ini tanggal 26, 27, dan 29 Desember 2026.
1: Wow, udah pas mau tahun baru nih ya. Ramai banget dong Jakarta pasti.
0: Iya juga ya.
1: Libur tahun baru, konser BTS. Aduh, wow, padet sih, yakin.
0: Padet sih. Aduh, tapi seru gitu ya.
1: Seru banget lah.
0: Siap, karena tingginya antusiasme ARMY teman Pro2, akhirnya BTS resmi menambah satu konser arirang di Jakarta ya.
1: Wow.
0: Artinya BTS kini bakal tampil selama 3 hari di GBK. Ya tadi ya tanggal 26, 27 Desember dan tambahan show pada 29 Desember 2026.
1: Seru.
0: Yap. Kabar ini diumumkan langsung oleh salah satu ini ya. Apa namanya?
1: Akun Instagram ya, ya itu.
0: Promotornya.
1: Oh, ya, promotor, oke. Okay.
0: Salah satu promotornya yang menyebutkan bahwa keputusan tersebut diambil karena overwhelming demand dari para fansnya. Dan mengingat tiket untuk jadwal yang awalnya 26 sampai 27 Desember kabarnya langsung sold out hanya dalam waktu sekitar 1 jam aja teman Pro 2.
1: Gila,
0: setelah pre-sale dan general sale dibuka.
1: Ngeri banget ya. ARMY. Yes.
0: ARMY gokil sih.
1: Iya,
0: satu jam doang. Hanya butuh waktu 1 jam.
1: Buat habis tiketnya ya. Wah, keren sih.
0: Wow. Nah, Jakarta juga ternyata bukan satu-satunya kota yang dapat extra show aja teman Pro 2. BTS ini turut menambah jadwal konser mereka di Bulacan, Filipina karena tingginya permintaan dari ARMY di sana teman Pro 2.
1: Oh,
0: jadi
1: berarti
0: bukan di sini aja.
1: Enggak cuma di Jakarta teman Pro 2 ya. Jadi mungkin buat kamu yang enggak kedapatan tiket di sini mungkin bisa tuh ke Bulacan atau Bulacan ataupun Filipina teman Pro 2.
0: Bulacan.
1: Apa tuh? Enggak tahu. Dan juga teman Pro 2 ya, buat kamu yang kemarin belum dapat tiketnya ya teman Pro 2, kamu juga bisa nih ambil langkah yaitu nanti kamu bakalan nge-wear ya kan, nge-wear lagi nih tiket BTS teman Pro 2 yang akan di pre-sale, tapi ARMY membership pre-sale akan dibuka pada 19 Juni teman Pro 2.
0: 2 hari lagi lusa ya.
1: Yes,
0: lusa
1: dan
0: dibuka.
1: Betul, dan sementara general on sale-nya bakal dijadwalkan berlangsung pada 20 Juni. Bentar lagi, bentar siapkan lagi ya. Internet kamu harus secepat kilat teman
0: Berarti
1: Pro 2.
0: Yang 19 Juni sama 20 Juni ini untuk yang 29 Desember
1: Iya, buat tambahan harinya.
0: Harinya ya.
1: Benar.
0: Ya, sebelumnya mungkin cek ombak. Oh, ternyata antusiasmenya
1: nggak mungkin cek ombak nggak sih?
0: Iya maksudnya nggak mungkin cek
1: pasti
0: ombak
1: rame
0: sih.
1: Ya.
0: Pasti ya udah pasti.
1: Mungkin nggak nyangka kalau bakal overwhelm itu tadi loh
0: Des. Bener.
1: Bakal se-chaotic itu ya teman Pro 2, ternyata antusiasme ARMY di Jakarta teman Pro 2.
0: Oke.
1: Yoi, gimana kamu, ada yang udah nonton? Ada yang udah beli tiketnya teman Pro 2 atau ada yang nggak kedapatan tiket BTS concert? Kamu boleh kali ya teman Pro 2 spill bareng detik di batik ini teman Pro 2.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo. Teman.

0: Waktu sudah menunjukkan pukul 7 kurang sedikit teman Pro 2 ya, yang berarti Detik harus pamit mengudara dulu teman Pro 2. Karena abis ini kita bakal moving on ke music live chat ya Des ya.
1: Bener, kayak biasanya aja teman Pro 2 ya. Ada music live chat sampai jam 8 malam nanti bareng RRI Pro 2 Jakarta.
0: Yes, ada siapa di sana?
1: Ada Ranger, plus nanti hostnya ada Edit dan Ellen ya teman Pro 2. Jadi stay aja.
0: Bener banget, terima kasih buat semua teman Pro 2 yang udah join Detik sore hari ini ya. Join lagi esok hari, tetap di Pro 2 FM Solo. Maaf-maaf kalau kita ada salah kata teman Pro 2, pamit undur diri dulu. Bye-bye.
1: See you, teman Pro 2.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dengan begitu, Presiden Prabowo akan dapat data yang akurat dari sistem ini. Dan ini dikerjakan oleh semua orang Indonesia dan anak-anak muda Indonesia.
2: Seluruh program dan anggaran APBRI tahun anggaran 2023.

0: Eh Don, kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

0: FM Jakarta, seluruh Indonesia, teman berdua lagi di MLC barengan sama gue Landa Krisandaru. Dan sebagaimana yang tadi gue bilang teman berdua, bahwa gue gak mungkin sendirian di malam hari ini karena gue sudah kedatangan salah dua dari sebuah band ya. Jadi malam hari ini kita bakal ngobrol sama Ranger.
1: Halo.
0: Gokil. Ranger merah mana Ranger merah nih?
2: Saya kebetulan Ranger biru.
0: Malam hari ini udah kedatangan Ranger teman berdua. Gimana abang-abang kabarnya di malam hari ini?
3: Alhamdulillah.
2: Baik.
0: Kalau nggak baik nggak kesini.
2: Kalau nggak baik nggak kesini.
0: Jadi BTW Ranger nih, gue penasaran banget karena namanya sebenarnya menurut gue gampang banget gue inget gitu.
2: Oke.
0: Kenapa lu memilih nama ini ya abang-abang untuk jadi nama sebuah band? Kenapa Ranger gitu?
2: Oke. Kalau bicara kenapa Ranger, pastikan tadi kita bicaranya ada power, ada
0: betul,
2: apa kan gitu. Tapi kita pengen mengidentitaskan band ini bahwa ketika bicara Ranger itu ada di setiap diri kita sebagai manusia gitu.
0: Okay.
2: Sebagai manusia, sebagai human, sebagai subjek. Jadi pastinya tiap orang, tiap subjek itu punya kekuatannya masing-masing.
0: Okay.
2: Dan di sini kita mengaktualisasikan ruang ekspresi dalam berkarya, dalam bermusik, dan jadilah Ranger.
0: Oh gitu, justru memang awalnya ngelihat ke individunya dulu nih, gokil. Jadi memang kalau misalkan lo denger namanya pasti, oh ini melekat banget nih ya. Oke. Jadi boleh kenalin dulu bang, kira-kira lo di Ranger sebagai apa posisinya, dan juga namanya siapa ke teman berdua seluruh Indonesia.
2: Halo teman Pro 2, gue Lingga, lead vokal, synthesizer, lain-lain lah di Ranger. Bukan merah, bukan itu Bang Rui, tapi Ranger.
0: Oke, Bang Lingga.
4: Halo teman Pro 2, gue Dias, gue di gitar.
0: Oke, Bang Dias di gitar.
4: Yoi.
0: Oke, jadi sebelumnya Ranger ini udah berapa lama sih Bang berdirinya?
4: Kita berdiri Tok Ranger tuh di 2023.
0: Pertama kali 2023?
4: 23.
0: Oh, awal berdiri Ranger gimana? Boleh
4: sebelumnya
0: tahu
4: sebelumnya kita garapin beberapa proyeknya Lingga ya.
0: Oh, ya. Proyeknya Bang Lingga dulu?
4: Bang Lingga.
0: Oke.
4: Itu di luar Rangers ya.
0: Oke, di luar Rangers.
4: Lama-kelamaan nih kita juga bisa bikin karya gitu.
0: Asik. Boleh.
4: Kenapa gak dijadiin aja
0: bener,
4: gitu.
0: Bener. Gitu Bang Lingga awalnya?
2: Kira-kira begitu.
0: Oke, jadi sebenarnya awalnya simple ya berdirinya. Kayak emang banyak dari proyeknya Lingga yang dikerjain gitu ya.
4: Dan lihat materi-materinya Lingga tuh wih asik-asik banget gitu kan.
0: Oh.
4: Ini bisa dijadiin something gitu kan. Ya udahlah kita bikin ini band. Oke.
0: Gitu. Oh, awalnya berdiri di Jakarta?
4: Jakarta.
0: Langsung di Jakarta. Oke. Nice. Dan Ranger baru aja merilis sebuah single ya?
2: Rilisnya EP.
0: EP? Oh iya. Banyak berarti ya?
2: Banyak.
0: Di EP ini ada berapa lagu Bang Lingga? Sorry.
2: Di EP ini ada 6 lagu.
0: 6 lagu?
2: Ada 6 lagu.
0: Nice. Jadi 6 lagu ini yang akan bercerita dari ini pertama untuk EP ini siapa yang mengkonsepkan kalau boleh tahu?
2: Konsep apa nih? Konsep
0: secara keseluruhan ya EP-nya.
2: Oke, kalau bicara karya pasti memang bicaranya dua kreativitas dan dua karya ada di gue sama di Dias.
0: Oke.
2: Cuma secara konsep keseluruhan di secara artwork, secara ngebentuk ini band kita juga dapat perhatian, ada bantuan dari player ketiga kita.
0: Oke. Player ketiga ya.
4: Sebutnya player ketiga.
0: Player ketiga. Boleh. Jadi awalnya dari memang secara apa ya konstruksinya mungkin kalian berdua yang bikin awalnya ya.
2: Secara kreativitas.
0: Secara kreatifnya. Oke. Tapi kalau misalkan EP nih kan sebenarnya EP gak bisa dibilang sama ribetnya dengan bikin album kan.
2: Okay.
0: Let's say kayak gitu. Tapi kenapa di era sekarang band itu prefer untuk merilis EP instead of album?
2: Oke. Kalau dari gue ya, gue ngelihatnya ketika bicara EP, EP kan 6 lagu ya.
0: Betul.
2: EP ini 5-6 lagu.
0: Mini album ya.
2: Mini album, kenapa EP mungkin kan yang harus dilihat adalah perharinya itu kan banyak banget tuh apa, yeah, musik rilis ya.
0: Yeah.
2: Jadi setidak-tidaknya kita lihat dulu, ngetes dulu pasarnya seperti apa, okay, kan, gitu kan. Itu juga merupakan bagian strategi dan mungkin mungkin bisa salah, tapi kita sih lihatnya gitu, ini bisa jadi strategi dan kenapa enggak single. Dan di yang keduanya adalah kita ada menu lainnya.
0: Oke. Okay.
2: Kalau kita rilisnya single, pasti kan agak sulit ya. Misal satu lagu nggak kena, kita bingung nih mau kemana. Paling rilis single lagi. Tapi kalau di EP dengan beberapa jagoan, kayak di kita 6 lagu, ada 3 lagu jagoan akhirnya.
0: Oh, iya gitu.
2: Yang sampai hari ini kita bisa ketemu sama Bang Elan ya, di jagoan ketiga.
0: Jagoan ketiga. Jagoan ketiga apa judulnya?
4: Terus berlari.
0: Oke. Okay. Oh, kalau boleh tahu selain terus berlari ini kan ada 3 jagoan. Boleh enggak disebutin apa aja nih?
4: Yang pertama kita udah ngeluarin di Januari awal ya. Bertahanlah. Dan kedua I'm in pain dan ini baru
0: terus berlari. Oh, oke. Okay. Jadi ini adalah kurang lebih setengah dari EP-nya kan, ada 3 lagu ya.
2: Setengah dari
0: EP-nya. Nah, aduh ini penasaran banget sih. Mungkin teman produser kalau ada yang pengen ditanyain boleh banget nih gue buka di WhatsApp di 0811 800 105 tentang EP terbaru dari Ranger, ataupun kayak lu pengen nanya seputar Bang Lingga sama Bang Dias juga boleh aja ya.
4: Boleh.
0: Oke, nanti kita akan lanjut dulu, tapi gue sih penasaran untuk dengerin lagunya dulu kali ya. Kita dengerin dulu kali ya, terus berlari ya.
2: Okay.
0: Boleh. Ini dia Ranger dengan Terus Berlari. Here we go.

0: Produ FM seluruh Indonesia masih di MLC Music Live Chat dan masih barengan sama Ranger. Tadi baru aja kita dengerin nih, Akang-Akang.
1: Asik.
0: Akang-Akang, jadi kita baru aja tadi dengerin salah satu lagu di EP-nya. Berjudul Terus Berlari. Nah, karena berhubung ini adalah salah satu lagu jagonya kalian ya. Boleh dong diceritain kira-kira lagu Terus Berlari ini sebenarnya tentang apa nih? Karena asik banget tadi kita dengerin ya.
1: Oke.
0: Boleh dari Bang Dias dulu.
2: Lebih ke motivasi sih.
0: Motivasi.
2: Jadi apapun yang terjadi, kalau kita jatuh, bangun lagi.
0: Eish.
2: Ya ada istilah gini, 7 kali kita jatuh, 8 kali kita bangun.
0: Asik. Mantep kan?
2: Lebih seperti itu sih.
0: Oke. Jadi pokoknya jangan berhenti untuk bangkit lagi gitu ya.
2: Kalau dari ada harapan terus sih.
0: Harus ada harapan terus. Kalau dari Kang Lingga?
1: Kalau dari gue, kebetulan lagu gue yang nulis ini true story nih.
0: Oke.
1: Jadi gimana sih kalau misalnya temen Pro 2 gitu kan, merasakan di mana ada bukan something idealis ya, tapi prinsip misalnya.
0: Prinsip
1: itu yang nggak bisa lo jual atau nggak bisa diperjualbelikan.
0: Oke.
1: Sehingga kadang kita harus memutuskan untuk bersikap.
0: Oke.
1: Dan gue yakin kalau misalnya prinsip itu yang paling mahal dan itu yang paling fundamental, so siapapun teman Pro 2 di sana yang punya pengalaman yang sama, bertahan dan terus untuk apa ya? Untuk mengaktualisasikan prinsipnya. Asik. Menjadi seseorang yang penuh dengan kebaikan.
0: Oh, makanya dalam ternyata ya. Ternyata dalam ya. Oke, berarti kalau boleh gue rangkum nih Bang ya, sebenarnya adalah pesannya tuh, lu tuh boleh jatuh berapa kali, tapi lu jangan lupa untuk misal lu jatuh 100 kali, lu harus bangun 101 kali gitu ya. Oke. Tapi ini dari lagu ini sebenarnya karena based on true story, berarti posisinya lu nulis waktu lagi jatuh kah? Apa udah selesai jatuh justru?
1: Yang menarik, in the middle of war ya.
0: Waduh. Ini pas lagi proses berarti ya? Ongoing gitu?
1: Ya, pasti kan kita tadi, lagi ketika kita punya prinsip tadi, itu yang menjadi value kita sebetulnya.
0: Okay.
1: Jadi, karena memang saya senang menulis lagu, jadi kita salurkan kepada energi yang lebih positif.
0: Okay.
1: So, ini juga lagu ini gue bikin bukan cuma buat gue sendiri, tapi mudah-mudahan bisa saling menyemangati dan saling memotivasi kita semua, teman Pro 2 semua gitu, dimanapun berada. Gitu.
0: Berarti sebenarnya lu juga membuat ini bisa dibilang waktu itu lagi demotivasi juga ya, lagi nggak dalam kondisi on fire banget gitu.
1: Tentu kan kita pasti secara individu kita pasti punya fase dinamika ya.
0: Betul, naik turun.
1: Dan puji syukurnya ketika kita turun kan kita banyak banget media ya, ada buku, ada mungkin contemplate, agama atau apa seperti apa, sehingga kita bisa cari saluran di mana kita coba bangun lagi spirit yuk gitu.
0: Jadi
1: sekali lagi bukan untuk menghardik atau menceramahi,

0: Oh, lebih ke hobi.
1: Hobi.
0: Musik, main musik. Oke, okay. Lebih produktif berarti ya.
1: Iya.
0: Kalau kalinya?
1: Kalau gue seneng motoran.
0: Oke. Okay.
1: Seneng baca buku.
0: Oke.
1: Okay. Diving, ya itulah pokoknya.
0: Oh, banyak lu pelariannya sebenarnya banyak ya?
1: Banyak, cuma banyak. Memang yang lebih masuk main musik sama baca buku sih.
0: Motoran?
1: Motoran after itu.
0: Oh, after itu.
1: After itu motoran.
2: Bawa golok juga enggak?
0: Enggak. Divingnya bawa golok mungkin. Mau ngapain? Diving bawa golok ngapain? Oh, tapi lu menyalurkannya dengan banyak hal juga ya?
1: Banyak hal.
0: Berarti pas motoran berapa kali ada momen di mana motoran tapi dalam helm netes gitu ada, Kang?
1: Ah, oh, sering banget.
0: Oh, sering banget.
1: Sering banget.
0: Motoran netes tapi bawa golok kan.
2: Balik lagi. Terus ya. Cari helm mana nih yang jemet.
0: itu kriminal. Bukan. Itu kriminal.
2: Jangan, Pak.
0: Jangan. Ini gara-gara Kang Dias sih. Gara-gara Kang Dias sih. Oh, gitu. Jadi memang sebenarnya kan semua orang punya cara masing-masing ya.
1: Yes.
0: Mungkin ada yang kayak Kang Dias, ada yang kayak Kang Lingga, atau mungkin teman berdua punya cara yang lain sebenarnya untuk mengekspresikan kalau lagi sedih ngapain. Kalau gue sih sebenarnya kalau gue paling simple dengerin lagu aja, Kang. Okay, itu okay. Udah paling simple. Kayak gue dengerin lagu siapa nih yang pengen gue dengerin di kaset atau di Spotify gitu. Itu menurut gue udah paling simple tuh.
1: Ya, berarti Samwen, Bang Elan harus denger Terus Berlari Sama Bertahan lah.
0: Nah, harus. Ini kayaknya gue bakal save di Spotify nih abis ini. Oke. Tapi dengan lagu yang kayak gini ya, Kang ya. Lu tuh membayangkan pendengar lu tuh gimana sih? Kayak misalkan lu tuh pengennya pendengar lu langsung semangat kah untuk dengerin ini? Atau justru kayak lu nikmatin aja nih masa jatuh lu. Fase jatuh lu nikmatin dulu. Baru lu bangun gitu.
1: Kalau ini ya, tadi ketika bicara fasenya kita demot atau yeah, dalam circumstance yang kurang mendukung.
0: Yeah.
1: Harapannya ketika sudah mendengar tadi, balik lagi, lu gak sendirian, ada ranger nemenin.
0: Asik.
1: Dan tentu ketika bicara bouncing back itu kan pasti butuh waktu ya.
0: Butuh waktu.
1: So, dalam waktu untuk menuju lu bounce back itu, lu bisa ditemenin sama ranger dan lu harus makin kuat ketika lu kembali.
0: Asik. Berarti yes, ranger bisa nemenin di mana aja, kapan sangat aja ya?
1: Bisa. Kapanpun.
0: Di kosan?
1: Bisa.
0: Bisa banget?
1: Bisa.
0: Oh, tinggal telepon nanti ranger datang ke kosan?
1: Jadi. 911, call me. If emergency.
0: Oke. Jadi sebenarnya memang orang tuh punya prosesnya masing-masing gitu. Kalau kalian termasuk yang lama nggak? Kalau misalkan ada yang diratapi gitu. Kalau Bang Dias?
3: Lumayan lama.
0: Bang?
3: Lumayan lama. Tapi apa?
0: Berapa?
3: Ya, terlalu lama lah.
0: Dua tahun?
3: Enggak nyampe.
0: Mungkin, berapa?
3: Enggak dua tahun, tiga tahun.
0: lebih lama dong kalau itu. Lebih lama dong, Kang.
2: Bogolok.
0: Berapa lama kalau Kang Dias, berapa lama ya? Pasnya aja deh, pasnya berapa?
3: Kalau dia sih lebih ke ini masalahnya harus cepat diselesain aja sih.
0: Oh,
3: lebih gitu.
0: Enggak boleh lama-lama nih.
3: Boleh lama-lama gitu.
0: Oke.
1: Okay. Tapi fun fact-nya Dias juga salah satu tipikal yang problem solver.
0: Oh, gitu.
1: Dan dia lebih chill terhadap menghadapi suatu konflik.
0: Problem solver gitu. Berarti lebih suka ngisi TTS berarti kalau.
1: Salah satunya.
0: Iya. Yeah.
1: Sambil bawa golok tapi.
0: Jangan dong. Kalau enggak TTS sudoku katanya.
2: Aduh, bahaya.
0: Kalau Bang Lingga, lu berapa lama untuk meratapi sebuah masalah atau kesedihan gitu?
1: Oke, kan yang namanya pressure itu kan bisa tergantung
0: yeah,
1: muatannya.
0: Tergantung situasi juga.
1: Tapi yang paling penting bukan masalah berapa lamanya, tapi masalah keyakinan lu bisa bounce back.
0: Oke, gue harus keluar dari sini gitu ya.
1: Dan kalau gue sih rata-rata kalau misalnya gue ngadepin circumstance kayak gitu, justru lebih banyak berkarya, lebih banyak bikin lagu, tiba-tiba yes, coba garap.
0: Oh,
2: yes tuh kayak apa? Translate-nya Lingga lah.
0: Oh gitu. Jadi yang dikasih materi ke dari Bang Lingga tuh apa, biasa kayak udah lirik kah atau chord gitu?
2: Udah lirik.
0: Lirik
2: notasi. Iya.
0: Oh, udah jadi dong kalau lirik notasi, tinggal play dong.
2: Tinggal di apa?
0: Tinggal ya,
2: diubek-ubek lah.
0: Diubek-ubek aja ya. Oh gitu. Jadi kalau misalkan ada materi dari Bang Lingga, kemungkinan orang ini lagi gak baik-baik aja gitu. Apa gimana?
2: Bisa lagi senang-senang banget, bisa lagi down-down banget gitu.
0: Berarti Kang Dias harus nanya, lo lagi kenapa enggak?

0: Itu lo harus kita
1: sering sih.
0: Sering sih.
1: Cuman itu pribadi ya.
0: Iya, karena berarti kan kalau Bang Lingga ngirim sesuatu, ada sesuatu juga ya, nih kan.
1: Oke. Okay, okay. Connect lah kita.
0: Oh gitu. Tapi kalian temenan udah berapa lama sih?
1: Lumayan.
0: Berapa? Dua hari ada?
1: Enggak, paling satu hari.
0: Tiga hari lah. Baru kenal tadi tuh. Baru kenal tadi siang dong. Di pom bensin ya. Berapa lama sih Bang kalian kenal?
1: Di warkop. Dulu tuh apa ya? Udah lama sih, hampir 10 tahun lebih.
0: Oh serius? Yeah. Lama banget. Dari mana tuh awalnya kenal ya?
1: Dulu sih Lingga sering banyak acara ya, kayak event-event gitu. Kebetulan yang ngisi Dias di situ.
0: Oh, oke.
1: Okay. Jadi kita sering intens ketemu lah gitu.
0: Oh, dari situ.
1: Dari situ gitu.
0: Baru nanya nama tuh, siapa namanya Kang gitu.
1: Hai. Hai.
0: Agak serem ya lo gitu ya.
1: Oh, gawat.
2: Cuma waktu itu gua enggak jawab Bang Elan.
0: Oh, gitu.
2: Dias bawa golok. Goloknya gitar.
0: Oh, goloknya gitar. Katanya di perang, gitu. Di fretnya kalau dicabut golok itu.
1: Jaga-jaga Bang.
0: Jaga-jaga. Jakarta zaman sekarang ya. Boleh. Oke, Nama Produser, nanti kalau misalkan kamu mau nanyain lagi nih tentang Ranger nih, kira-kira gimana, dan mungkin kalau ada yang mau nanya kesehariannya Bang Dias, kalau bangun tidur pertama ngapain?
1: Waduh.
0: Boleh Bang ya diceritain nanti Bang?
1: Boleh banget. Boleh banget.
0: Boleh Teman Produ, gue buka di 0811-800-105 atau di YouTube-nya Produ FM Jakarta. Nih di kita lagi live di YouTube-nya juga di RRI Jakarta. Oke Teman Produ, jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 masih di MLC Music Live Chat barengan sama Ranger. Oke, teman Pro 2, kita tadi membahas tentang lagu, salah satu lagu dari EP-nya Ranger. Dan juga tadi kita sempat ngomongin sebenarnya gimana sih mereka menyikapi kesedihan ataupun nyikapin kayak kalau gue lagi down nih gimana ya. Tapi kalau menurut kalian nih, tadi kan kita ngomongin yang ngedown, kita sekarang ngomongin saat kita lagi on fire gitu, lagi ngerasa gak ada masalah gitu kan. Kalau kata Bang Lingga, Bang Dias kan ini kan problem solver ya, suka ngisi TTS sama sudoku kan. Nah, tapi kalau misalkan kita lagi posisi gak ada masalah gitu, sebaiknya apa yang kita lakukan? Ataukah oke ya, let's say kita bisa berkarya dengan lebih mudah kan kalau kita gak ada masalah. Tapi sebaiknya apa energi yang harus kita salurkan saat kita lagi gak ada, ngerasa gak ada beban gitu?
1: Justru kalau gue sih lebih ngebanyakin, banyakin karya aja deh.
0: Oh gitu?
1: Iya.
0: Graffiti gitu?
1: Iya.
0: Oh enggak, enggak dong, enggak ya. Oh,
1: gitu kan,
0: enggak.
1: Basikan pacul ya. Bukan golok lagi sekarang, pacul sekarang.
0: Apa kelewang ya? Kelewang.
1: Jadi kalau dia emang bener-bener bukan hobi ya, emang dari dulu sih suka main gitar gitu, tapi nggak jago-jago amat, cuman ganteng doang.
0: Nggak mungkin, nggak mungkin.
1: Cuman ganteng doang.
0: Cakep, cakep, cakep. Katanya mau nantang duel Eros Chandra ya?
1: Wah bahaya itu, sehu itu, jangan.
0: Oh tapi emang basicnya dari dulu gitar megang ya?
1: Suka gitar, cuman suka arrange juga kan. Jadi kalau misalnya, bahkan sekarang kalau Liga ngirim-ngirim notasi lirik, ya kita suka diskus bikin aransemen-aransemen kayak gitu.
0: Oh, tapi Bang Dias kalau nyetem gitar gini enggak? Deng deng deng deng deng deng deng gitu.
1: Enggak, kalau Dias beda.
0: Gimana gimana?
1: Tong deng dem, tong deng dem.
2: Tong meli.
0: Gitu. Agak agak aneh nyetem ya gitu ya.
1: Gitu.
0: Mungkin kata Bang Lingga, ini suara gitarnya kenapa lah, Dias? Gitu.
2: Aduh.
0: Oke, kalau dari Bang Lingga gimana?
2: Kalau persif gue ketika ketika tidak ada masalah, justru itu yang menjadi masalah.
0: Oh gitu?
2: Iya dong.
0: Kenapa tuh?
2: Sejatinya kita hidup karena masalah.
0: Mm-hmm.
2: Justru yang buat kita bertahan hope and love.
0: Oh.
2: Dan yang buat lu makin maju karena lagu Ranger.
0: Karena lagu Ranger, bener.
2: Karena lagu Ranger.
0: Bener, bener, bener.
2: Enggak, tapi kan kalau kayak gini, kalau misalnya kadang-kadang gitu kan, dan menurut gue gitu, ketika masalah itu bisa buat kita tambah mature, maturity-nya lebih oke, proses berpikirnya lebih bagus lagi. Sehingga tadi proses naik dari level 1 ke level berikutnya itu ada.
0: Okay.
2: Jadi menurut gue masalah itu bukan untuk dihindari tapi untuk di-manage.
0: Gitu. Yeah.
2: Dan cara manage-nya tadi, ketika kita ada masalah gimana sih gitu. Jadi tergantung balik lagi proses lu untuk bounce back-nya seperti apa.
0: Okay.
2: Dan yang pastinya ditemani lagu Ranger.
0: Nice, itu pastinya apapun situasi lu, Ranger temennya.
1: Ranger,
0: gitu.
1: Tetap Ranger.
0: Tapi kata lu apa, hidup dari problem sama love?
2: Maksudnya bertahannya,
0: hope and love.
2: Iya dong.
0: Tapi kan too much love will kill you.
2: Ah, itu kata Freddie Mercury.
0: Betul. Dan dia mangkat duluan ya. Nah,
2: jadi permasalahannya love-nya, kita mengaktualisasikan love-nya itu apa kan?
0: Iya, oke.
2: Okay. Kalau di lagu itu, karena kebetulan gue juga doyan Freddie Mercury, di lagu itu kan beda kan?
0: Bener. Under substance ya mungkin waktu itu ya.
2: Ini bahasan tengah malam lah kalau itu.
0: Oh iya. Rest in peace Om Freddie ya. Oh gitu, tapi jadi sebenarnya kalau ada masalah pun ada untuk di manage ya. Jadi nggak usah takut sama masalah sebesar apapun.
2: Apalagi kayak kita Bang Ela, hidup karena masalah orang lain kan?
0: Jangan dong, jangan terang-terangan banget dong. Jangan terang-terangan banget dong.
2: Kayaknya beres siaran ada yang konsultasi.
0: Iya. Kan saya di sini penyiar ya.
2: Oh, penyiar.
0: Saya penyiar di radio pemerintah ya.
2: Betul. Baik.
0: Oh gitu, jadi memang sebesar apapun masalah harus di maintain. Oke, tapi pernah gak kalian ada masalah kayak, aduh gue takut lagi gitu, ngadepinnya kayak, ini masalah gede banget nih. Okay. Itu pernah gak mungkin Bang Dias dulu, pernah ada truk gede gitu yang gak bisa diambil?
1: Kalau masalah gede sih kayaknya belum pernah sih, adem-adem aja.
0: Oh gitu?
1: Adem-adem, tapi kalau masalah kerikil-kerikil banyak. Cuman kalau digabungin gede juga.
0: Sering di rel nih berarti nih. Sering di rel.
2: Ih bener banget.
1: Buat cangkul, gua golok. Sekarang di rel. Wah udah cocok gitu.
0: Wah gokil. Tapi maksudnya biasanya masalahnya yang kecil-kecil aja ya, diminimalisir.
1: Tapi itu juga sih. Apa, jadi apa ya. Bukan jadi masalah kecil atau besarnya, jadi lebih ke apa cara kita menghadapinya aja sih.
0: Oke. Gitu. Tena naon. Asik.
2: Everything will be alright.
1: Everything tulus aja.
0: Asik. Itu bagus tuh.
2: Kan ini banget ya, Sunda banget.
0: Sunda banget, bener-bener Sunda banget.
2: Apa mengayomi?
0: Iya.
2: Clean.
0: Lalapan banget ya.
2: Jadi kelalapan.
1: Ada terong
0: kan,
1: dong.
0: Sunda banget kan. Lalapan okay, ciri khas ya. Lenca. Kalau dari Bang Lingga,
2: balik lagi tadi apa masalah itu untuk di manage.
0: Untuk di manage.
2: Bicara besar kecilnya bukan masalah besar kecilnya, tapi tentu cara memanage itu.
0: Oke. Okay.
2: Jadi kita harus lihat kan, tentu kalau bicara masalah ada assessment dong.
0: Betul.
2: Ada analisis resiko dong.
0: Asik.
2: Kan, gitu. Sehingga okay, kita juga bisa buat satu apa konklusi yang terukur, terarah dan sistematis.
1: Tadinya dia mau bilang gitu.
0: Cuma udah diwakilin nah, udah keduluan sama apa-apa. Bang Lingga ya.
2: Barusan tekan kuasa.
0: Oh gitu. Jadi kalau ada masalah kita lihat dulu, analisis dulu. Baru kita hadapi ya, gitu ya.
2: Tapi kan maksudnya seberat-beratnya masalah, ya kalau kita nggak bisa hadapi ya then you die, ya nggak sih?
0: Betul.
2: Jadi mau nggak mau kita hadapi. Makanya terus berlari ini buat saling menyemangati semua temen dari Pro 2 yang memang lagi kena masalah atau lagi menghadapi masalah.
0: Tapi kan ada orang-orang yang memang dalam menghadapi masalah nih, aduh gue kayaknya perlu menyingkir dulu deh. Dalam konotasi mungkin kayak sebenarnya gue bisa, cuma gue butuh waktu untuk prepare gitu. Kira-kira salah nggak menurut kalian untuk melipir dulu nih? Atau ya orang nyebutnya mungkin lari dulu dari masalah itu, menurut kalian salah nggak?
1: Nggak salah juga sih, istilahnya ngademin.
0: Nice.
1: Ngademin hati dulu gitu. Nice. Kan kalau masalah kalau diselesaikan dengan apa pikiran kacau, hati panas kan nggak nggak baik juga gitu kan.
0: Bukan kopi panas.
1: Bukan jahe.
0: Kira lebih kalau lari dari masalah nggak salah berarti ya? Gak salah. Dari polisi yang salah ya?
1: Mungkin kena tilang juga kali.
0: Oke. Kalau dari Bang Lingga,
2: kalau bahasa gue bukan lari ya, tapi rest gitu.
0: Rest.
2: Jadi memang dalam bahasa konflik, aduh, jadi bedah.
0: Bahasa umum aja, okay.
2: Dalam satu menghadapi circumstance tertentu, misalnya ketika memang kita exhausted, kita kelelahan, ada baiknya untuk di rest karena memang kita punya porsi ya.
0: Oh iya, benar.
2: Logikanya kan tiap-tiap mobil juga punya kapasitas CC.
0: Yeah.
2: Ya. Kalau nggak bisa lu paksain. Kalau nggak mesin lu meledak. Gitu. Jadi baiknya juga lu rest gitu, lu istirahatkan pikiran, tenangkan hati dan dengerin lagu Ranger.
0: Nah itu.
2: S3 marketing.
1: Itu.
0: Harus. Jadi jangan lupa didengerin lagu Ranger di situasi kalian apapun ya. Tapi btw ini tuh EP pertama atau album apa mini album pertama atau sebelumnya sempat ada lagi nih?
1: Ini EP pertama kita.
0: EP pertama, oke. Okay.
2: Ranger tanpa E.
0: Oke. Jadi sebelumnya udah ada, cuma ini EP pertama. Tapi singlenya udah keluar duluan atau barengan nih?
1: Kita keluar semua, rilis
0: keluar
1: semua. Rilis semua lagunya, cuman MV-nya bertahap kan.
0: Oh gitu.
1: Iya, bertahanlah yang pertama, yang kedua I'm in Pain, dan ketiga sekarang terus berlari itu.
0: Oh, kalau dari EP ini ada ini nggak lagunya Bang Dias nih?
1: Oh, ini terus berlari.
0: Ais,
1: harus semangat terus dong.
0: Ais, berarti bukan lagunya Bang Lingga deh?
1: Kalau rasa-rasanya sih Lingga sih, cuman
0: gimana sih? Bentar ini gimana sih? Jadi
1: mewakili. Rasa-rasanya sih Lingga, okay. Cuman yang Dias rasain sih dapat banget gitu.
0: Oh.
1: Mudah-mudahan teman-teman Pro 2 juga apa? Sama yang dia rasain gitu.
0: Resep.
1: Iya.
0: Suka. Oh iya, jadi tapi abis ini ada rencana ini gak sih? Gue pengen tahu ada rencana album gak abis ini? Setelah EP?
2: Kita juga mau kasih tahu nih ke teman-teman Pro 2.
0: Boleh.
2: Harapannya sih di bulan depan kita udah ngeluarin juga mungkin single sama EP bonus track kali ya.
0: Kalau
2: EP yang sekarang berapa lagu?
0: 6 lagu.
2: Nanti di EP berikutnya kita bonus tracknya 5.
0: Ada bonus track. Ada bonus track nih.
2: Jadi EP bonus track. Jadi 6 plus 5 mungkin.
0: Oh.
1: Jadi 11 dong.
0: Berarti kalau di kasetnya ada yang kecil nih satu nih. Flash disk gitu. Kaset sama flash disk gitu ya.
2: Kira-kira begitu.
0: Sama bonus track gitu. Tapi sejauh ini masih terus produksi lagu ya?
1: Masih. Kita dalam proses rekaman juga sekarang.
0: Widih.
1: Masih 80% lah.
0: Masih dikirimin materi sama Bang Lingga?
2: Enggak lah, udah.
1: Udah
0: selesai.
2: Masuk studio.
0: Udah masuk studio. Oh, itu udah mantep
1: udah
0: berarti.
1: Udah mulai produksi.
0: Soon ya harusnya ya.
1: Harusnya.
0: Ais, mantap.
1: Soon apa nih? Soon sayang apa?
0: Bukan. Soon Gokong. Oke, teman berdua nih, kita masih ngobrol juga nih barengan sama Ranger. Jadi buat kamu yang masih mau nanya nih, boleh banget teman berdua gue. Masih gue buka di 0811-800-105. Atau buat kamu juga yang pengen menyapa mungkin Ranger juga boleh ya teman berdua. Tapi sebelum itu, kita akan move on dulu ke lagu berikutnya di malam hari ini. Here we go.

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia masih di MLC teman Pro 2 dan masih barengan sama Ranger dengan EP terbarunya yang lagi dibawa nih ke Pro 2 FM di hari ini. Dan kalau misalkan teman Pro 2 seluruh Indonesia nih kira-kira pengen bang dengerin EP terbaru ini, bisa didengerin di mana nih bang?
1: Udah bisa didengar di semua digital streaming platform.
0: Asik, all DSP?
1: All DSP, di YouTube juga bisa, di YouTube Music bisa, semuanya bisa. Pokoknya semua yang streaming-streaming bisa.
0: Wis.
1: Karena kebetulan kita bukan duta salah satu streaming.
0: Salah satu aplikasi gitu ya.
1: Jadi semuanya bisa didengar.
0: Semuanya bisa didengar. Untuk EP ini udah ada video klip dari lagu mungkin? MV?
1: Tadi dari 6 lagu kita udah ngeluarin 2 video klip dan harapannya di Terus Berlari ini keluar di 1-2 minggu ini.
0: Wis, ditungguin berarti ya, ditungguin ya. Dan mungkin jangan lupa untuk dipakai juga soundnya teman Pro 2 di sosial media nih.
1: Yes.
0: Biar bisa nemenin hari kamu mungkin kalau tadi lagi jatuh, lagi ngedown gitu. Pas banget dengerin Terus Berlari ya. Dan juga mungkin kalau next project dong bang, spill dong dikit boleh kali.
1: Next project kita kita lagi in the making kan, gitu kita lagi proses rekaman dan mudah-mudahan harapannya tadi mungkin bisa di bulan depan kita bulan keluarin depan. Single sebelum EP plus.
0: EP plus ya. Plus-plus gitu. EP plus-plus. Oke, kalau gitu. Oke, teman Pro 2, habis ini kita bakal dengerin langsung nih dari versi akustiknya dari Terus Berlari ya teman Pro 2. Jadi thank you so much sih buat kamu. Ada yang mau disampaikan lagi mungkin?
2: Kalau mau ikut kegiatan kita guys, asik.
0: Guys, apa tuh? Apa tuh?
2: Boleh follow dong.
0: Oh iya, sosial media.
2: Sosial media.
0: Boleh.
2: TikToknya Rangers RANGR official.
0: Oke.
2: Itu IG juga sama.
0: YouTube sama. Friendster.
2: Friendster sama apa ya?
0: Facebook. Ada Facebook Ranger mungkin?
2: Facebook sama.
0: Ada
2: juga.
0: Jualan golok.
2: Enggak, jualan. Cangkul sekarang. Pokoknya mau ngikutin kegiatan kita, mau tahu apa aktivitas. Kita gitu. Boleh follow.
0: Di follow sosial media. Mungkin gitu. Sosial media pribadinya abang-abang juga boleh nih dikasih tahu.
2: Dias Alfian,
0: Bang.
1: Lingga Nugraha Court.
0: Lingga Nugraha Court.
1: Iya. Yeah.
0: Ada courtnya?
1: Ada.
0: Awas, bagus. Cortella. Oke, kalau gitu thank you so much buat teman Pro 2 dan juga pastinya untuk Ranger, makasih banget udah mampir ke sini ya.
1: Thank you Bang Elan.
0: Thank you banget juga. Dan thank you banget teman Pro 2 udah dengerin di seluruh Indonesia. Abis ini kita bakal ditemenin lagi sama penyiar di seluruh Indonesia kesayangan kamu pastinya. So, gue Elan Krisnandaru pamit and please welcome Ranger.

0: Info Pro 2.
1: Info Pro 2 bareng aku, Atika Raharja.
2: Dan aku, Deswa Fitra.
1: Trailer terbaru Shrek 5, teman Pro 2, resmi dirilis dan menandai kembalinya waralaba Shrek setelah 17 tahun sejak Shrek Forever After. Film yang dijadwalkan tayang pada 30 Juni 2007 ini kembali menghadirkan pengisi suara lama, yaitu Mike Myers, Eddie Murphy, dan Cameron Diaz, serta diperkuat oleh pendatang baru seperti Zendaya, teman Pro 2. Trailer memperlihatkan petualangan baru Shrek, Fiona, dan Don K. di Far, Far Away dengan berbagai karakter dan tantangan baru. Nuansa nostalgia tetap terasa lewat kembalinya tokoh-tokoh lama seperti Jingle, sementara humor khas dan aksi kocak Donkey tetap masuk menjadi daya tarik utama. Dan termasuk adegan lucu saat mereka terjebak di penjara pada akhir trailer itu sendiri.
0: Info Pro 2.
2: Beralih ke informasi selanjutnya, film animasi Toy Story 5 kembali menghadirkan petualangan Woody, Buzz Lightyear, dan para mainan ikonik dalam kisah yang relevan dengan kehidupan anak-anak di era digital. Disutradarai oleh Andrew Stanton, film ini berfokus pada Bonnie yang kini berusia 8 tahun dan mulai lebih tertarik pada perangkat pintar bernama Lily Pad daripada bermain dengan mainannya. Perubahan tersebut teman Pro 2 membuat Woody dan teman-temannya merasa tersisih serta mempertanyakan peran mereka dalam kehidupan Bonnie. Di tengah tantangan yang muncul akibat dominasi teknologi, Jesse berusaha menjaga semangat para mainan, sementara Woody kembali memimpin untuk mengingatkan Bonnie tentang pentingnya imajinasi, persahabatan, dan kebersamaan. Diproduksi oleh Pixar Animation Studios bersama Disney, dan Toy Story 5 teman Pro 2 tayang di bioskop Indonesia mulai 17 Juni 2026.
0: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2. Info Pro 2.

0: ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temannya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Huh? Anu pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
2: Waduh, mandi lagi.
0: Waduh,
2: aku.
0: Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan ini nak Bejo nunggu lama.
0: Makanya pak, sederhana itu bukan berarti tidak punya.

0: Apapun bisa terjadi jika kamu percaya dan berusaha. Lionel Messi.
1: Matamu.

0: Saatnya jaga malam. Jangan galau malam-malam. Hanya di Pro2 FM Solo.
1: Now on air Rifki Mido
2: 105,5 Pro2 FM Solo, teman terbaik kamu karena kita Indonesia, cause we are Indonesian. Mergo awak dhewe Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman Pro2 yang malam hari ini udah ngopi kopi hitam sama seperti saya Rifki Minov belum siaran di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam di malam hari ini. Tadi aku ngopi teman Pro2. Ngopi hitam ya. Ngopinya mana kopi kapal air lagi. Lah kan lawannya api air ya. Selamat malam teman Pro2. Yang malam hari ini udah makan nasi pakai mie instan. Karbo plus karbo enggak tuh. Tapi masih trending ya. Masih nge-hype ya. Kalau di Indonesia ini makan mie instan goreng maupun rebus. Featuringnya sama nasi putih. Iya, karbo plus karbo sih. Nah ini kalau aku pernah lihat podcastnya Dr. Tirta, ya kan, makan mie instan itu baiknya jangan pakai nasi putih, tapi diimbangi dengan protein ya.

kopi hitam, udah makan mie instan pakai nasi, yang sebaiknya diubah pakai 2 telur. Selamat malam juga teman Pro 2 yang malam hari ini lagi makan soto, ya kan? Mau soto kecil, soto besar, mau soto daging atau enggak? Nah, sebutan soto daging itu umumnya soto yang pakai daging sapi. Nyebutnya soto daging. Kalau soto yang pakai daging ayam ya teman Pro 2, ngomongnya soto aja gitu. Dan selamat malam juga teman Pro 2 yang malam hari ini sudah makan di Wedangan atau He, kafe 3 huruf ya, He ya. Dan di situ ada nasi kucing alias nasi bandeng. Almost always di setiap He atau Wedangan ya di Solo dan sekitarnya pasti sudah ada nasi kucing atau nasi bandeng. Semua kegiatanmu tadi yang lagi ngopi, ya kan? Tapi kopinya gak harus hitam. Kopi susu boleh, cafe latte boleh, butterscotch boleh, ya kan? Yang lagi makan mie instan juga, yang mau pakai nasi, gak pakai nasi, mau pakai 1 telur, 2 telur, ya kan? Yang lagi makan soto juga. Terus semua yang lagi menikmati hidangan di cafe 3 huruf atau He, Rifki Minov temani, Rifki Minov kancani. Aku ndek kene, aku di sini di siaran jaga malam jangan galau malam-malam. Pastinya dari Pro 2 FM RRI Solo atau Surakarta sampai nanti jam 12 malam atau 00.00 WIB. Lagu-lagunya udah aku siapin Indonesia maupun mancanegara. Segmen-segmennya ntar juga kita lewatin. Info-infonya ntar juga kita kulik ya. Semuanya kita lakukan bareng teman Pro 2. Oh iya, infonya nanti bersumber dari rri.co.id. Yang mulai malam ini kamu bisa baca-baca info-info yang terlengkap, terpercaya, dan anti-hoax hanya ada di rri.co.id. Begitu, teman Pro 2. Oh iya, tidak lupa nanti Rifki Minov juga akan ngobrol bareng tamu atau narasumber di malam hari ini. Ada satu pembahasan ya, tapi ntar dulu aku spill-nya. Kita mau ngebahas apa? Eits, jangan buru-buru dong. Ke lagu-lagu dulu ya, teman Pro 2. Lagu Indonesia dan mancanegara, kamu juga punya lagu jagoan yang bisa kamu request ke nomor WhatsApp 081-327-866-966. Rifki Minov tunggu, gak usah malu-malu, yuk request lagu di Jaga Malam.

0: Uang pas aja ada nggak, Mas?
1: Uang pas? Aduh, nggak ada, Mbak. Serius, nggak ada.
0: Oh, kalau gitu saya cari kembaliannya dulu ya. Receh nggak apa-apa?
2: Aduh, receh lagi. Dompetku jadi penuh. Rusak-rusakin dompet aja sih.
1: Receh, nggak apa-apa, Mbak. Nggak apa-apa deh, nggak apa-apa.
3: Ini motornya mau ke arah mana, Mas?
1: Arah ngidul, Mas. Ngidul, nyuwun tulung.
3: Siap, Bos.
1: Makasih ya, Mas.
2: Ya, ternyata ada tukang parkir. Untung aja aku ada uang receh.
4: Tuh kan, makanya jangan sepelein uang receh walau kelihatan remeh.

0: Saatnya jaga malam. Jangan galau malam-malam. Hanya di Pro2 FM Solo. ...105,5 Pro2 FM Solo, teman terbaik kamu. Teman Pro2, lanjut lagi di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Dan seperti yang tadi aku sudah katakan kepadamu, teman Pro2, kalau Rifki Minov malam hari ini kedatangan tamu atau narasumber yang bakal Rifki Minov ajak ngobrol nih di malam hari ini. Nah, sebelumnya aku spill dulu. Beliau-beliau yang datang di studio Pro2 FM RRI Solo atau Surakarta di siaran Jaga Malam atau Jangan Galau Malam-Malam ini akan membahas semarak launching batik dan gebyar pentas seni. Saya sapa dulu, selamat malam Ibu, selamat malam Bapak. Dari Ibu dulu, selamat malam, assalamualaikum Ibu.
1: Selamat malam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Asmani pun Ibu Sinten?
1: Bu Indah.
0: Ibu Indah, iya. Ibu Indah dari?
1: Dari SLB Negeri Sukoharjo.
0: Dari SLB Negeri Sukoharjo, teman Pro2. Ibu Indah, selamat malam. Lalu Bapak? Asmanipun Bapak Sinten.
2: Selamat malam. Mas.
0: Selamat malam Bapak.
2: Nama saya Bapak Sabto.
0: Wah, Bapak Sabto. Sami nggih saking SLB. Betul. Negeri Sukoharjo. Iya. Sehat Bapak Ibu?
1: Alhamdulillah.
0: Bapak Sabto, Ibu Indah sehat nggih.
1: Alhamdulillah.
0: Tadi sebelum ke sini kemana dulu Bapak Ibu?
1: Kita tadi persiapan di sekolah terkait kegiatan yang besok itu udah sampai
0: maghrib
1: gitu. Nggih. Oh. Sampai rumah kita persiapan ke RRI.
0: Masya Allah. Nah ini membahas persiapan semarak launching batik dan gebyar pentas seni dari SLB Negeri Kabupaten Sukoharjo tahun 2026 dengan tema Batik Kita, Bakat Hebat, Inklusi Kreatif, Talenta Juara. Tempatnya di mana Ibu? Tadi membahas persiapan di venue.
1: Iya. Untuk kegiatan yang akan kita laksanakan besok pagi tanggal 18 Juni 2026 kita mengambil lokasi di Luwes Ngentan.
0: Oh, Luwes Ngentan Sukoharjo ngeten.
1: Iya,
0: oh. Untuk harinya atau waktunya itu akan diselenggarakan pada hari
1: besok pagi.
0: Oke, baik. Berarti hari Kamis. 18 Juni ya. 2026.
1: Betul.
0: Paginya jam berapa, Ibu Indah, Bapak Sabto?
1: Kita mulai di jam 8 yang
2: delapan.
0: Ya. Jam 8 pagi. Selesai insya Allah dari jam 8 selesai jam?
1: Dan kita sampai di jam 12.
0: Jam 12 siang. Ya. Oh, di Luwes Ngentan ya?
1: Di Luwes Ngentan.
0: Berarti depannya itu ya Bu ya? Atau di...
1: Ada satu ruangan, nah, kaca tuh? Di Luwes Ngentan itu ada satu ruangan memang khusus untuk kegiatan-kegiatan yang bisa dipergunakan dari pihak lain begitu. Nah kami juga menggunakan lokasi tersebut.
0: Oh ya,
1: di ruang kaca.
0: Shelter kaca ya, atau ruang kaca. Oke. Nah teman Pro2, semarak launching batik dan gebyar pentas seni dari SLB Negeri Sukoharjo tahun 2026 ini ya, memang tujuan kegiatannya ini untuk wadah apresiasi karya, lalu wadah ekspresi, pemberdayaan ekonomi, dan ajang meningkatkan kepercayaan diri. Nah, ini yang saya tertarik dari ajang meningkatkan kepercayaan diri. Nantinya yang akan tampil di situ dari teman-teman SLB Negeri Sukoharjo atau dari sekolah lain?
1: Ini kegiatan yang rutin kita laksanakan.
0: Sudah tahun keberapa?
1: Di akhir semester nggih. Kalau saya di SLB Negeri Sukoharjo itu mulai Juli 2023.
0: Oh, ngoten.
1: Setiap akhir semester kita menyelenggarakan kegiatan tujuannya untuk memberikan wadah begitu nggih untuk perform talenta murid-murid. Dan ini memang khusus dari SLB Negeri Sukoharjo. Yang pentas juga murid-murid dari SLB Negeri Sukoharjo semuanya begitu.
0: Oh, jadi memang dari SLB Negeri Sukoharjo ya, semua siswa-siswinya akan menampilkan ya tampilan terbaik dalam hal seni ya dan budaya.
1: Sebenarnya tidak hanya seni, gih. Ini nanti Pak Sabto bisa menambahkan gitu. Jadi tema kita di batik kita itu bukan hanya karena kita launching batik begitu, tapi itu tadi mungkin kami ada sedikit perubahan begitu dari akronim batik kita.
0: Gitu.
1: Jadi batik kita itu bakat hebat, inklusif, kreatif dengan karya inspiratif terbaik anak SLB Negeri Sukoharjo.
0: Masya Allah. Gitu.
1: Jadi nyambung di batik kita begitu. Okay. Nah, besok rencana kegiatan kita itu tidak sekedar untuk perform saja, tetapi yang utama kita memberikan apresiasi. Apresiasi kita berikan kepada murid-murid kita yang di satu semester ini telah mengikuti berbagai kegiatan lomba, baik itu di O2SN, LKS, FLS 3N. Masya dan Allah. Alhamdulillah banyak anak-anak yang mendapatkan kejuaraan dan akan lanjut lagi ke tingkat berikutnya begitu.
0: Baik.
1: Selain itu kita juga memberikan apresiasi kepada murid-murid yang tidak mengikuti lomba itu, jadi untuk pentas di lokasi yang besok itu. Kemudian kegiatan juga kita include-kan juga karena kita mengundang seluruh murid dan seluruh orang tua. Kita juga menyelenggarakan parenting sekalian di kegiatan besok itu.
0: Luar biasa, Masya Allah.
1: Dan sekaligus juga karena akhir tahun pelajaran, jadi kelas 6, kelas 9, kelas 12 itu kan sudah selesai ujian, sudah pengumuman. Khusus kalau kelas 12 ini kita adakan pelepasan karena tidak bersekolah lagi di tempat kami. Tetapi kalau untuk yang kelas 6 dan 9 tidak kita lepas begitu, karena yang kelas 6 masih melanjutkan di jenjang SMP. Dan yang kelas 9 masih melanjutkan di jenjang SMA-nya.
0: Oh baik, saya akhirnya mendapat sebuah rangkaian, berarti itu mulai dari jenjang SD, SMP, dan SMA.
1: Iya, kita malah dimulai dari TK.
0: Oh, malah TK. Oh, TKLB. Tadi saya bayangannya tuh SLB Negeri Sukoharjo featuring SLB yang ada di Sukoharjo yang lain begitu. Tapi emang ini pure dari SLB?
1: Khusus SLB Negeri
0: Sukoharjo. Mulai dari TK, SD, SMP hingga SMA ya. Luar biasa. Nah sekarang saya beralih ke Pak Sabto. Pak Sabto, nanti acara yang akan digelar besok tuh teman-teman kita yang luar biasa ini.
2: Betul.
0: Akan menampilkan apa saja?
2: Yang pertama seperti dikatakan Ibu ya, launching batik. Kita apresiasi kepada yang talenta punya batik. Dari temanya saja batik kita itu, kita seolah-olah sudah punya apa merek sendiri gitu loh, Mas. Nah, kita akan
0: branding ya.
2: Branding sendiri, betul. Gitu, karya anak akan dilonjakan besok untuk seragam Bapak Ibu guru, nanti mulai dilanjutkan ke anak. Itu yang launching batiknya. Cuma dari apa pentas seninya tadi dikatakan Ibu sudah banyak anak-anak yang talenta, terutama yang juara. Yang saat ini pun masih juara dalam tahap nanti tanggal 23 masih ada seleksi tingkat provinsi. Kita, anak-anak kita luar biasa, Mas. Makanya kan SLB Sukoharjo LB yang salahnya mantap bersinergi seperti brand kita.
1: Branding
2: kita. Nah, itu punya sesuai dengan visi dan misi gitu.
0: Baik.
2: Jadi untuk penampilan selain besok lonceng batik, ada apa dari
1: tari.
2: Dari pantomim, dari angklung yang terbaru Mas, musiknya itu.
0: Mantap.
2: Itu betul-betul nanti kalau bisa hadir Mas
0: Rik. Insya Allah, bismillah. Saya juga pengennya kesana besok jam 8 ya, sampai selesai jam 12 ya. Mantap. Ini teman Pro 2 yang notabene ya kediamannya ada di Sukoharjo. Apalagi dekat dengan Luwes Gentan. Bisa hadir besok di Luwes Gentan dari jam 8 sampai jam 12 siang, insya Allah ya. Ada penampilan-penampilan dari teman-teman kita luar biasa yang terus. Nah ini saya salutnya adalah terus melestarikan kebudayaan.
2: Betul.
0: Iya kan? Dari SLB Negeri Kabupaten Sukoharjo. Kita kasih support, teman Pro 2 pun bisa kasih support dengan datang ke Luwes Gentan Sukoharjo. Pak Sabto, ini acara sudah tahun keberapa?
2: Ini acara seperti kata Ibu ya, program tahunan SLB
0: 2023.
2: 2026 ini kan acara tahun pelajaran 2005-2006. Untuk mengakhiri ini kita adakan biasanya gelar karya. Tema kita itu seperti tadi, Semerak Lanceng Batik dan Gebyar Pentas Seni. Ini acara penting tahunan. Ya udah, kalau berdiri 2010, sekarang 2026 berarti
0: 2010.
2: 2010
1: berdirinya.
0: Dimulai dari 2010. Itu tempatnya berbeda-beda.
2: Iya, betul.
1: Biasanya kami mengambil di halaman sekolah.
0: Baik.
1: Di halaman sekolah, kemudian kita ini sekaligus supaya pembelajaran itu tidak harus selalu di dalam lingkungan sekolah. Dan ini kalau pembelajaran di luar sekolah itu masih di lingkup Kabupaten Jendil itu masih bisa dilaksanakan begitu. Sehingga kita mengambil lokasi yang memang terjangkau untuk seluruh murid kita. Di Luwes Gentan itu kan tidak jauh dengan sekolah kami. Begitu. Dan selain pentas-pentas, kami juga ada stan begitu nggih, stan untuk di kewirausahaan. Nggih, kebetulan Pak Sabto juga salah satu yang mengampu di kewirausahaan. Nah, kita setiap kali ada gelar karya itu ada setan-setan di mana itu adalah hasil keterampilan dari murid-murid.
0: Masya Allah, luar biasa ya. Inilah kreativitas yang menyala, teman Pro 2, dari teman-teman SLB Negeri Kabupaten Sukoharjo. Nah, kita perlu support nih yang kayak gini-gini nih. Jadi teman Pro 2 bisa datang besok dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang ya, untuk menyimak penampilan-penampilan dari teman-teman SLB Negeri Sukoharjo dalam batik tadi ya.
1: Iya.
0: Dalam batik tadi ya. Pak Sabto sama Ibu Indah, asli mana keduanya?
1: Kalau saya asli Wonogiri.
0: Pak Sabto?
2: Saya asli Ngawok, Mas.
1: Asli dekat sekolah.
2: Kebetulan letak sekolah juga di Ngawok.
0: Gitu.
2: Namanya masih Sukoharjo tapi letaknya di Ngawok.
0: Ngawok. Iya. Yeah.
2: Pasti tahu Ngawok.
0: Tahu, dulu saya di UIN. Sering lewat. Yeah. Palang pintu yang katanya di situ penunggunya genderuwo ya. Palang pintu kereta.
1: Mas, Pak UIN banyak berkolaborasi, banyak kegiatan-kegiatan di tempat kami juga.
0: Baik, Masya Allah.
1: Untuk observasi, penelitian maupun kegiatan yang lainnya.
0: Mantap, luar biasa, Masya Allah. Jadi ya teman Pro 2 nih perlu sebuah keberanian dan kepercayaan diri ya Pak Sabto ya.
1: Betul.
0: Dan Ibu Indah, kalau memang bisa untuk menampilkan karya seni dan budaya yang terbaik dari teman-teman kita yang luar biasa dari SLB Negeri Kabupaten Sukoharjo dan sudah berjalan dari 2010. Respect, terima kasih di Bapak Sabto dan Bu Indah yang selalu menemani teman-teman kita yang luar biasa ini untuk selalu berkreasi, untuk terus menampilkan karya yang terbaik begitu. Nah, nanti kita akan sambung lagi setelah lagu-lagu Bu Indah dan Pak Sabto ya. Ya teman Pro 2, aku masih bersama Pak Sabto dan Bu Indah dari SLB Negeri Sukoharjo. Jangan kemana-mana, nanti kita lanjutkan lagi. Dan sebuah lagu dulu dari Charlie Puth, Attention.

0: Charlie Put With Attention, teman Pro 2. Tadi kamu udah dengerin lagunya. Dan sekarang Rifki Minov kembali sama Pak Sabto dan Ibu Indah. Kita membahas sebuah karya yang luar biasa dari teman-teman SLB Negeri Sukoharjo. Nah, yang akan ditampilkan besok di Luwes Gentan Sukoharjo ya, teman Pro 2. Dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang ya. Insya Allah udah kelar. Nah, ada beberapa acara yang lain yang nanti akan ditampilkan, monggo Ibu Indah, Pak Sabto. Tadi kita waktu off air, wah ada acara lain mas, misalnya pelantikan. Nah ini pelantikan apa nih? Monggo Pak Sabto dan Bu Indah. Oh Bu Indah, mohon maaf mendekat ke mic lagi, enggak apa-apa ya? Ya, terima kasih Bu Indah. Oh, mic-nya yang dideketin aja Bu. Ya baik.
1: Jadi baik, terima kasih. Rangkaian kegiatan yang tadi sudah saya sampaikan, ada lagi yang belum kami sampaikan terkait dengan pelantikan. Kebetulan kemarin di sekolah sudah menyelenggarakan pemilihan pengurus OSIS nih Pak Sabto.
0: Alhamdulillah.
1: Pak Sabto juga menjadi salah satu tim untuk di pemilihan panitian pengurus OSIS ini kan, untuk di kepanitiaan. Dan kemarin sudah dapat menopo untuk susunan pengurus OSIS, untuk ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara. Nah, untuk pelantikannya akan dilaksanakan sekaligus besok di kegiatan di Luwes Gentan.
0: Baik. Oh gitu, jadi ya, dari jam 8 sampai jam 12 nanti insya Allah pelantikannya dilaksanakan jam berapa Ibu?
1: Dilaksanakan yang di acara setelah parenting, sekitar di rundown kita itu sekitar jam 11 nih Pak.
2: Sekitar
1: 11-an nggih. Setelah acara parenting, kalau untuk pentas seninya kan di awal ada, kemudian nanti setelah parenting, setelah pelepasan dan juga setelah pelantikan itu ada lagi untuk yang pentas seninya.
0: Baik. Dan ini bisa ditonton oleh khalayak umum.
2: Betul.
0: Iya.
1: Bisa.
0: Boleh. Jadi sekalian ya teman Pro 2 healing gitu kan, apresiasi teman-teman kita yang luar biasa ini dari SLB Negeri Sukoharjo. Tapi persiapannya ini menjelang hari esok untuk eksekusi acaranya, untuk mempersembahkan acara yang spektakuler, sudah dirancang berapa lama Ibu Indah, Pak Sabto, acara ini disusun?
1: Kami mulai merencanakan itu di awal semester ya. Karena ada semester 1, semester 2. Semester 1 kemarin gelar karya kita laksanakan di bulan Desember ya. Di Desember itu akhir semester 1. Kemudian kita masuk ke semester 2 itu karena kita refleksi di semester 1 supaya lebih matang lagi begitu. Kita mulai merencanakan di bulan Januarinya. Kita membentuk kepanitiaan, kemudian panitia salah satunya Pak Sabto sebagai wakil ketua.
0: Masya Allah.
1: Sekaligus humas kami di sekolah, wakil humas kami. Karena tidak semua kegiatan itu bisa dibiayai. Kalau kami sekolah negeri, SLB, SMA, SMK itu tidak boleh menarik iuran, tidak boleh mengkoordinir dan sebagainya, itu sudah ada nodinya. Sehingga anggaran yang bisa digunakan hanya dari BOSP. Nah ini yang bisa digunakan, sehingga untuk mengcover kegiatan-kegiatan yang tidak semuanya bisa menggunakan BOSP, inilah yang kita jauh-jauh hari merencanakan supaya kita bisa mencari CSR-CSR. Nah, mungkin Pak Sabto bisa menambahkan.
0: Boleh, silakan Pak Sabto.
1: CSR-CSR yang selama ini dan sampai saat ini yang besok juga akan bekerja sama dengan kami. Monggo Pak Sabto.
2: Terima kasih Mas. Sebelum ke CSR, saya tak menambah dari Ibu, persiapannya dari dulu sampai malam ini Mas. Ini pembagian tugas.
1: Teman-teman,
2: teman-teman malam ini sedang tikor di Luwes. Kebetulan ketuanya mengawal langsung.
1: Jadi
2: saya
1: bertugas
2: ke sini.
0: Oke, baik. Semangat untuk teman-teman yang sedang mempersiapkan malam hari ini di Luwes Gentan ya.
2: Terus nanti pada teman-teman Pro FM
0: Pro 2 ya.
2: Pro 2 FM. Monggo silakan hadir. Kebetulan ini penerimaan siswa baru. Di situ nanti kan sudah dikatakan Ibu Kepala ada kewirausahaan. Nah, di samping setan kewirausahaan ada setan penerimaan siswa baru. Bisa teman-teman Pro 2 FM nanti bertanya-tanya sambil menyaksikan, melihat, sambil tanda tanya sama petugas SPMB-nya.
0: Baik.
2: Dari segi acaranya. Sekarang dari CSR Mas. Ya, kebetulan saya ditugasi dan manati sebagai humas. Humas itu tugasnya ya komunikasi, koordinasi, dan publikasi.
0: Baik.
2: Sampai malam ini, ketua Mas Rifki ini ya dalam rangka kita sudah komunikasi, macam sekarang komunikasi.
0: Yeah.
2: Alhamdulillah banyak yang support ke kita. Kalau boleh saya sebutkan, ya termasuk salah satu ini Ketua FM RRI, besok live langsung Top FM Sukoharjo secara langsung. Kemudian ke Bupati Bu Haja Heti Suryani membantu langsung, terima kasih Bu Heti. Kemudian Dinas Sosial Sukoharjo, dari Grand Mercu Solo Baru, dari FKIP UNS, dari Pencas UMS, dari Ginastel, dari Haracikan, banyak mas. Mulai karena itu besok akan disampaikan Ketua Panitia dan MC sesuai dengan tawaran proposal yang kita sampaikan. Bapak Ibu yang berkenan bekerja sama, kita akan ikutkan logonya di backdrum dan segi acaranya akan menyebutkan dari sponsor di
0: termasuk nanti RRI. Terima kasih Pak Sabto dan Bu Indah. Kami juga terima kasih ya sudah berbincang di sini. Siap. Pak Sabto selaku Wakil Ketua dan Humas, Bu Indah berarti
2: Kepala Sekolah.
0: Dan malam hari ini acara ini diketuai oleh Bapak atau Ibu siapa?
2: Bapak Dwi Duyanto.
1: Untuk Ketua Panitia Gelar Karya Pak Dwi
0: Duyanto. Ya. Malam hari berarti di Luwes Gentan
2: ini. Masih di sana.
1: Kita berbagi tugas begitu, jadi Pak Sabto yang bersama saya untuk yang di Pro 2 FM, kemudian yang Pak Dwi bersama teman-teman tim Sarpras dan tim yang lainnya yang mempersiapkan lokasi.
0: Iya, baik. Jadi teman Pro 2 tidak lupa ya, tadi saya memperjelas yang telah disampaikan oleh Bapak Sabto. Ada stand penerimaan siswa-siswi baru. Jadi bisa dikunjungi, dilihat-lihat dan bisa bertanya. Kalau misalnya cocok langsung daftar bisa ya?
2: Bisa.
0: Bapak, di bisa. Stand ya. Nah ini udah puluhan tahun nih Bapak Sabto dan Ibu Indah ya. Mendampingi teman-teman dalam acara yang spektakuler ini. Bagaimana kesan dari Ibu Indah dan Pak Sabto?
1: Jih. Kalau kami selaku kepala sekolah, saya sangat bersyukur sekali dan bagaimana kita selalu mengagendakan memberikan ruang, memberikan wahana untuk perform talenta dari anak-anak. Karena kalau di SLB itu memang basis pengembangan kompetensi itu di talenta, begitu. Di kurikulum kami kalau sudah masuk di SMP, LB, SMA, LB itu memang sekitar 75% itu basisnya adalah di talentanya, itu di kewirausahaan maupun di bidang seni dan di bidang-bidang kewirausahaan yang lainnya. Dan inilah yang harapan kami. Di sekolah sudah diberikan kegiatan pembelajaran, bisa memberikan bekal untuk life skill-nya anak-anak nanti.
0: Baik.
1: Dan tadi kalau untuk menambah kepercayaan diri begitu nggih, salah satunya adalah kita memberikan ruang untuk anak-anak itu pentas di depan umum begitu nggih, di depan umum. Dan bagi saya ini merupakan suatu hal yang benar-benar membahagiakan.
0: Masya
1: karena melihat anak-anak itu bisa perform dengan begitu percaya dirinya. Begitu ya Pak Sabto, ini luar biasa bagi kami dan juga orang tua yang selalu mendukung kegiatan-kegiatan kami bisa ikut hadir dan bisa memberikan usulan, masukan dan sebagainya untuk kami.
0: Baik. Lalu Pak Sabto,
2: saya kira sama ya. Saya hanya menyoroti masalah termasuk nanti besok parenting itu dari pemerhati anak luar biasa. Dia pernah ke Amerika dan dia itu menyoroti masalah alumni, Mas.
0: Yang masalah?
2: Alumni SLB yang kira-kira punya skill atau punya apa belum tercalurkan atau bahkan yang belum punya skill itu di rumah atau Gria BK itu menyalurkan itu Mas. Jadi kita match untuk besok parenting itu akan memotivasi orang tua, terutama yang kelas 12 yang sudah lulus itu pasti akan bangga besok datang.
0: Masya
2: karena
0: Allah.
2: Pembicaranya pernah ke Amerika ya.
0: Iya, tidak kaleng-kaleng
2: tidak
0: ya.
2: Kaleng-kaleng,
0: tidak
2: juga.
0: Kaleng-kaleng, pengalamannya luar biasa.
1: Kita memang mengambil temanya untuk yang post school begitu ya. Jadi anak-anak setelah lulus SMA LB ternyata masih ada lembaga yang bisa mendampingi begitu ya, karena belum semuanya langsung bisa mendapatkan pekerjaan, maksudnya bekerja di tempat lain begitu.
0: Baik.
1: Nah, ini dari Gria ABK ini yang kami gandeng yang besok pagi akan memberikan materi terkait dengan parenting. Intinya adalah memotivasi orang tua begitu.
0: Masya Allah, mantap. Dan sekali lagi ya, ini bisa dilihat atau ditonton maupun disimak oleh khalayak umum.
2: Betul.
0: Ya, teman Pro 2 bisa.
1: Kita juga ada live YouTube-nya.
0: Oh iya, yeah. Sosial media boleh disampaikan Ibu Indah maupun Pak Sabto.
1: Ya, nanti bisa disambung Pak Sabto. Kebetulan event-event kita itu di setiap kegiatan kita selalu upload melalui media sosial, baik kami di TikTok, di YouTube, di Instagram maupun di Facebook. Link alamat mungkin Pak Sabto bisa menyampaikan.
0: Monggo Pak Sabto.
1: Intinya dicari yang di SLB Negeri Sukoharjo.
0: Di akun TikTok, YouTube maupun Instagram dan Facebook ya, ada semua ya.
1: SLB Negeri Sukoharjo.
0: SLB Negeri Sukoharjo. Betul. Nanti di live streaming kan atau disiarkan langsung lewat live streaming YouTube ya. Betul. SLB Negeri Sukoharjo. Ini kalau saya lihat tadi bilang kesan ya dari Ibu Indah dan Pak Sabto ini sebuah ketulusan teman Pro 2. Masya Allah nih luar biasa. Emang ini yang perlu kita appreciate ya. Jadi saya juga sebuah kehormatan Bapak Sabto, Ibu Indah bisa berbincang di Pro 2 FM malam hari ini. Terima kasih, matur nuwun. Mungkin di sesi terakhir ini ada yang ingin disampaikan untuk acara besok dari Ibu Indah maupun Pak Sabto?
1: Dari kami yang pertama kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim dari SLB Negeri Sukoharjo begitu, karena kami selaku kepala sekolah sering menyampaikan sebagus apapun program yang kami buat kalau tidak didukung oleh seluruh warga sekolah itu sangat-sangat minim begitu untuk keberhasilannya, sehingga program yang kami cetuskan kemudian kita laksanakan bersama-sama dengan seluruh tim, seluruh warga sekolah, dan di kegiatan-kegiatan itu tidak hanya 1-2 orang begini, tapi begitu banyak warga sekolah yang kami ikut sertakan begitu. Jadi kita sama-sama merasa memiliki begitu, supaya memang hasil yang kita harapkan itu benar-benar membanggakan untuk kita semuanya. Jadi kami mau sampaikan terima kasih kepada seluruh tim dari SLB Negeri Sukoharjo dan juga seluruh mitra kerja kami yang tadi disebutkan Pak Sabto, dan masih banyak lagi yang belum bisa disebutkan. Insya Allah besok pada saat kegiatan akan kami sebutkan, dan kami mengucapkan terima kasih untuk sinergi sesuai dengan branding sekolah kami, mantap bersinergi.
0: Bersinergi, sebuah kehormatan juga. Terima kasih kembali Ibu. Pak Sabto.
2: Oke, gini Mas, kita sekali bukan kaleng-kaleng ya. Ibu Indah Bu Kepala ini jabatannya tidak hanya kepala sekolah di SLB Negeri Sukoharjo, tapi juga ketua MKKS Jawa Tengah, Mas.
0: Jadi Masya Allah.
2: Kurang apalagi kalau mau gabung di SLB Negeri Sukoharjo, betul. Jadi mohon nanti kepada rekan-rekan Pro 2 FM,
0: teman Pro 2 aja,
2: teman-teman Pro 2 FM, silahkan datang saksikan gabung ayo dengan SLB Negeri Sukoharjo. Kita sudah saatnya anak berkebutuhan khusus bertalenta.
0: Masya Allah, luar biasa, dan terus bersinar
2: betul
0: ke depannya. Oke, terima kasih Ibu Indah, Bapak Sabto. Sukses acaranya untuk besok. Tahun-tahun ke depan juga lancar, semakin berkesan ya kan, dan juga tidak mengurangi esensi seni dan budaya tadi. Masya Allah, yang sudah dijaga luar biasa. Sama-sama Ibu Indah dan Bapak Sabto, pulangnya hati-hati.
1: Siap.
0: Ini bareng ya tadi ya?
1: Sendiri-sendiri karena arahnya berbeda.
2: Bareng masuknya Mas.
0: Oh iya, bareng dari lapangan ke sini ya, dari halaman RRI ke sini. Matur nuwun nih Bapak Sabto, Ibu Indah.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: RRI Pro 2 FM.
0: Baik, sama-sama. Itu tadi teman Pro 2 yang bisa Rifki Minov ingatkan kepada kamu, kalau semarak launching batik dan gebyar pentas seni dari SLB Negeri Sukoharjo, besok teman Pro 2 bisa saksikan langsung di Luas Gentan Sukoharjo dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Silahkan. Sudah berakhir emang obrolan saya dengan Pak Sabto dan Ibu Indah, tapi acara belum berakhir karena jaga malam, jangan galau malam-malam, masih sampai nanti jam 12 malam. Sama Rifki Minov ya, jangan kemana-mana. Teman Pro 2, Maudy Ayunda punya lagu Kejar Mimpi, yuk kita dengerin bareng-bareng.

0: Jika kamu tidak percaya kamu bisa melakukannya, maka kamu tidak memiliki kesempatan sama sekali. Arsene Wenger.
1: Matamu.

0: 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu. Lanjut di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, teman Pro 2. Siaran dari Pro 2 FM ada di Solo atau Surakarta yang nemenin malam kamu di malam hari ini pastinya. Dan sekarang di Jaga Malam udah masuk ke segmen
1: setelah hari yang panjang, waktunya pulang. Aktivitasmu berat, yuk kita rehat. Zona nyaman, hanya di Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
0: Zona nyaman, tuh segmen yang kita lakuin bareng. Wah, lakuin, emang lakuin apa? Ya, kita ngelakuin yang namanya apa ya? Yang istilah kata, alah kok kayak orang itu kalau ngomong istilah kata ya. Ada sempat viral ya dulu teman Pro 2. Seseorang yang viral dengan ucapannya kalau ngomong tuh pasti pakai kata-kata. Istilah kata. Ya, yang kita lalui bersama di siaran Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, malam hari ini. Udah sampai ke segmen zona nyaman sekarang. Jadi kalau kamu pengen menempuh rasa nyamanmu, jangan malu-malu teman Pro 2. Kamu maunya apa? Pengennya gimana? Request lagu? Boleh. Cerita? Kamu lagi ngapain? Kamu lagi merasa apa? Bisa. Kamu ada info apa? Mau kamu infoin? Oke, boleh. Jadi semuanya untuk membuatmu rasa atau merasa nyaman, merasakan sebuah rasa yang tidak ada kepanikan maupun kesepanengan. Kesepanengan cenah, jari. Ya iyalah. Orang kalau udah nyaman gak ada sepaneng-sepaneng panik-panik ya. Jadi kamu bisa tempuh dengan request lagu kesukaan kamu. Cerita aktivitas kamu. Mungkin perasaan kamu. How you feel tonight. Terus nginfoin info yang ada di kediaman kamu teman Pro 2. Misalnya nih, misalnya. Tempatku lagi ada turnamen voli. Bisa diceritain gak apa-apa. Karena kan kenyamanan itu terlahir dari cerita yang nyambung. Cerita yang membuat kita terus terkoneksi gitu kan. Dan disitulah kita terus terkoneksi, kita terus nyambung. Maka kenyamanan hadir dengan sendirinya gitu. Nah kalau ngomongin soal turnamen voli. Tadi kan misal nih, tempatku ada turnamen voli, kamu bisa ceritain gitu kan. Atau lagi ada apa bisa ceritain gitu kan. Sekedar ngobrol itu bisa membuat nyaman hadir loh ya. Jangan salah gitu. Rasa cinta, wow. Kok ujuk-ujuk tiba-tiba saya kok jadi peri cinta ya. Ya tapi aku pernah mendengar atau membaca sebuah kata-kata. Bahkan sebuah rasa cinta pun hadir dari obrolan ringan. Sekedar ngobrol hal-hal yang receh dan timbul nyaman, maka cinta hadir di situ. Kayaknya. Misalnya dari apa yang ada di dekatmu lagi ada acara apa gitu bisa diobrolin. Seperti permisalan tadi turnamen voli, tapi kalau ini sebuah kenyataan bukan permisalan lagi. Ngomongin turnamen voli di Wonogiri. Turnamen bola voli Pekan Olahraga Dusun atau Pordus. Di Desa Ngadirojo Kidul, Kecamatan Ngadirojo, menjadi ajang yang mempererat kebersamaan serta silaturahmi antar warganya. Kegiatan yang digelar di lapangan bola voli Sanggrahan, Desa Ngadirojo Kidul, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri, berlangsung meriah dengan dukungan ratusan masyarakat. Sebanyak 13 tim perwakilan dusun ambil bagian dalam turnamen Pekan Olahraga Dusun atau Pordus. Tim yang berkompetisi berasal dari Dusun Kenteng, Rejosari, Jatirejo, Watu Karung, Manggis, Niru Etan, terus Niru Kulon, Blimbing, Randusari, Kepiar, Ngemplak, Ngereco, dan Sanggrahan. Kata Kadimin, selaku Kepala Desa Ngadirojo Kidul, perangkat desa, ofisial pertandingan, serta para atlet, dan sekitar 500 penonton telah hadir menyaksikan jalannya pertandingan. Laga pembuka berlangsung sengit saat tim Manggis mengalahkan tim Niru dengan skor 3-2. Pada pertandingan berikutnya, tim Arca Muda Ngereco

berhasil menaklukkan tim Bisma Blimbing dengan skor 3-1. Dan acara Pordus atau Pekan Olahraga Dusun, ini turnamen bola voli ya, yang ada di Ngadirojo Kidul Wonogiri, berlangsung pada Kamis 11 Juni 2026. Gitu, Man Pro 2. Tapi vibe-nya sampai sekarang. Anyway, by the way, BST, kalau kata Kasih Humas Polres Wonogiri AKP Anom Prabowo, mewakili Kapolres Wonogiri AKBP Wahyu Sulistyo, pihak kepolisian mendukung berbagai kegiatan positif yang mampu mempererat persatuan masyarakat. Seperti turnamen voli Pordus yang mempererat kebersamaan warga Ngadirojo Kidul di Wonogiri ini, teman Pro 2, menjadi contoh dari hal yang bisa membangkitkan kekompakan warga dari event-event olahraga tuh. Bisa dibuktikan. Gayeng wis toh, gayeng. Gitu, dan tetap junjung sportivitas. Begitu yang sedang terjadi, atau yang sudah ya, karena vibe-nya terasa sampai sekarang, walaupun event-nya sudah berlangsung pada tanggal 11 Juni kemarin, hingga menjadi contoh, sehingga menjadi, nek wong Jawa ngomong itu tulodo, ya kan, contoh itu tulodo, untuk dusun atau desa atau kampung yang lain bisa mengadakan acara yang meningkatkan kekompakan masyarakatnya lewat turnamen bola voli. Begitu. Selengkapnya, info yang kita kulik ini bisa kamu baca di rri.co.id. Sama satu WhatsApp juga aku akan baca. Ada teman Pro 2 yang sudah WhatsApp aku dan request lagu. Ada teman Pro 2, Mas Heru Gunawan. Mas Heru Guanan. Tulisannya begitu kontak WhatsApp-nya. Mas Heru Guanan. Katanya bilang. Katanya begini, Kak, aku mau request lagunya Rio Laxcard yang Sumpah Mati. Bolehkah? Oh, boleh dong. Tunggu dulu ya. Mas Heru Guanan, salam kenal, aku Rifki Minov ya, dari Pro 2 FM RRI Solo atau Surakarta. Tunggu Sumpah Matinya dari Rio Laxcard. Setelah Coldplay with Up and Up ya, sama Batas Senja Nanti Kita Seperti Ini. Baru deh, Mas Heru Guanan, lagu Anda, atau request lagu Anda, Rio Laskar Sumpah Mati, aku putarkan.

0: Eh Beb, jadinya kita makan apa nih?
1: Itu kok ada rame-rame antri panjang ya Beb? Apaan ya? Jujur kepo sih Beb, ikutan yuk.
0: Ah males ah Beb, kelamaan. Belum karuan cocok juga kan sama selera kamu.
1: Dih, kamu kok gitu sih Beb?
0: Udah, kamu ngantri aja di sana. Aku mau makan mie ayam. Nanti kalau udah dapet Beb, samperin aja aku di situ ya. Eh Beb, gimana? Udah dapet belum?
1: Aku kecewa, males banget ah Beb. Lagi lapar gini, pas giliran aku malah abis.
0: Ya, kamu FOMO sih. Lihat waiting list aja langsung nemplok. Lapar itu yang dikasih makan perut, bukan sosmed.

105,5. Ah, 100-nya kurang jelas ya. Aku ulangin ya. 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu. Nah, sudah cukup jelas teman Pro 2? Sudah cukup jelas kalau kamu masih mendengarkan siaran Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam dari Pro 2 FM RRI Solo atau Surakarta lewat radio analogmu di frekuensi 105,5 FM. Jadi, Rifki Minov yang ada di Jaga Malam, tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih atas atensi kamu. Yang mendengarkan lewat aplikasi RRI Digital maupun lewat rri.co.id juga Rifki Minov ucapkan terima kasih atas atensi kamu masih mendengarkan siaran Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Pastinya masih di segmen Zona Nyaman. Ada WhatsApp-WhatsApp dari teman Pro 2 yang udah masuk, tapi sebelum aku bacakan WhatsApp kamu yang udah masuk, WhatsApp teman Pro 2 yang udah masuk, aku mau ajak kamu kulik informasi dulu. Ada informasi dari Tim Nasional Basket Putri Indonesia. Jadi, Tim Nasional Basket Putri Indonesia 5x5 atau 5x5 menambah kekuatan dalam persiapan menuju Asian Games 2026. Sejumlah pemain muda dipanggil mengikuti training camp yang berlangsung di Surabaya. Pemusatan latihannya digelar di GOR CLS Kertajaya, Surabaya dan dimulai sejak 15 Juni 2026. Program itu menjadi bagian dari pembentukan skuad menuju ajang multi-event Asia. 5 pemain tambahan untuk Tim Nasional Basket Putri Indonesia 5x5 atau 5x5 ada Nurlaila Az-Zahra, Anggita Yuliani Putri, lalu Jesslyn Jaya Wijayanto, Peggy Maulani, serta Anastasia Firly. Kata manajer Timnas Basket Putri 5x5 atau 5x5, Handoyo, pemanggilan dilakukan berdasarkan evaluasi tim pelatih sejumlah pemain potensial. Handoyo, sang manajer Timnas Basket Putri 5x5 atau 5x5, menjelaskan, tim pelatih melihat ada beberapa talenta yang potensial teman Pro 2 selama Campus League yang belum pernah dipanggil ke tim nasional. Mayoritas pemain yang dipanggil ini masih berusia relatif muda. Jadi sekaligus ini menjadi acuan untuk kedepannya karena yang dipanggil mayoritas masih muda-muda. Darah muda, darahnya para remaja. Kenapa jadi darah mudanya Bang Haji Roma Irama? Tapi selengkapnya, lagu Darah Muda dari Bang Haji Roma Irama bisa kamu dengarkan secara lengkap di Pro 4 FM RRI Surakarta. Lanjut lagi ke Timnas Basket Putri 5x5 atau 5x5. Ada seorang pemain Ada seorang pemain basket Timnas Putri. Jadi kebalik-balik gini ya. Ada pemain Timnas Basket Putri Indonesia. Nah, itu baru benar. Bernama Peggy Maulani yang masuk daftar pemain tambahan untuk dipersiapkan tim. Per April lalu, Peggy Maulani telah berusia 21 tahun, teman Pro 2. Diinformasikan juga sebelumnya, Badan Tim Nasional DPP Perbasi telah memanggil 24 pemain. Beberapa nama diantaranya juga diproyeksikan memperkuat tim basket 3x3 atau 3x3 putri. Jumlah pemain saat persiapan masih dapat berubah. Tim juga menunggu kehadiran sejumlah pemain dari luar negeri. Saat ini teman Pro 2 masih ada sekitar 16 pemain belum ditambah pemain. Saat ini masih ada sekitar 16 pemain belum ditambah pemain tambahan yang akan datang dari overseas. Jadi emang berkarir di luar negeri gitu. Perkembangan latihan sejauh ini juga telah berjalan sesuai rencana tim pelatih dan program latihan. Inilah Tim Nasional Basket Putri Indonesia 5x5 atau 5x5. Nantinya dipimpin oleh pelatih Gitautas Kevinas selama menjalani persiapan menuju Asian Games 2026 atau Asian Games 2026. Agenda olahraga multi-event ini dijadwalkan berlangsung pada tanggal 19 September hingga 4 Oktober mendatang.
Jadi itu ya daftar pemanggilan pemain tambahan untuk timnas basket putri Indonesia 5x5 ada Nur Laila Zahra, Anggita Yuliani Putri, Jaslin Jayawijayanto, Peggy Maulani dan Anastasia Firly. Semoga persiapannya lancar dan timnas basket putri Indonesia 5x5 bisa berprestasi dalam ajang Asian Games 2026. Amin, Allahumma amin. Informasi ini selengkapnya bisa kamu baca dari rri.co.id yang bisa kamu akses lewat PC, gawai maupun laptop kamu, teman Pro 2. Gitu. Sama WhatsApp seperti biasa aku akan bacakan. Yang tadi aku udah janjikan akan aku baca WhatsApp-nya. Masa iya sih Rifki Minov ingkar janji? Insyaallah enggak lah ya. WhatsApp dari teman Pro 2. Ada, oh iya, terima kasih tadi teman Pro 2 Mas Heru Guanan yang sudah request lagu. Nah sekarang ada teman Pro 2 Kak Zulia. Katanya malam kakak, malam juga Kak Zulia. Pro 2 FM jaga malam, aku boleh request remuk dari Angie Carvalho. Salamnya buat semua teman Pro 2 dan pastinya buat kakak penyiarnya. Semangat terus siarannya ya kak. Aku stay tune via RRI Digital nih. Aplikasi yang udah aku download di App Store maupun Play Store-ku. Terima kasih ya Kak Zulia dari Jakarta. Ditunggu lagunya Remuk dari Angie Carvalho. Salam untuk keluarga juga ya Kak Zulia di Jakarta. Gitu. Lalu ada teman Pro 2. Satu lagi boleh deh aku baca. Yang sudah merapat juga. Telah hadir Mas Jaka Momogi. Katanya gini. Selamat malam Pro 2 Sugeng Dalu. Lagunya Tulus Sepatu. Tidak lupa juga Mas Jaka Momogi mengirimkan video bukti kalau sedang mendengarkan Pro 2 FM RRI Surakarta di siaran jaga malam malam hari ini. Nih aku putarkan videonya. Nah ini dia video dari Mas Jaka Momogi ya, yang mengirimkan eviden atau bukti kalau dia lagi mendengarkan Pro 2 FM.

Wah, direkam pas aku tadi memutarkan lagu Up and Up from Coldplay. Valid, berarti emang benar lagi mendengarkan Pro 2 FM dari Surakarta. Terima kasih Mas Jaka Momogi, ditunggu tulus dengan sepatu ya. Oke kalau gitu, lagunya dua ya yang bakal aku putarkan, requestan dari teman Pro 2 Kak Zulia dan teman Pro 2 Mas Jaka Momogi. Tapi sebelum ke lagu yang di request teman Pro 2 Mas Jaka dan Kak Zulia, ada Canon Grey with Vodka Cranberry yang bakal kamu dengerin dulu. Pastinya di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

0: coba dilihat, Bu. Kayaknya ada yang datang tuh.
1: Iya, Pak. Pak, gawat. Itu debt collector mau nagih hutang kayaknya, Pak.
0: Waduh, padahal Bapak belum pegang uang, Ibu. Baru nanti sore dapat transferan.
2: Selamat siang, Bapak, Ibu.
0: Enggak, Pak. Selamat siang. Ampun, Pak. Ini saya belum ada uang. Saya estu. Nanti sore saya janji pasti saya bayar.
2: Bapak, Ibu ini kenapa toh? Kok ketakutan gitu? Lebay banget. Ya udah, kan tinggal bilang. Nanti saya bayarnya sore ya, Pak. Kan saya bisa datang lagi nanti.
1: Takutnya nanti Bapak ini marah-marah. Terus
2: melakukan kekerasan. Gitu maksudnya. Semua masalah itu sebaiknya tidak diselesaikan dengan kekerasan, apapun pekerjaannya. Kecuali
0: apa, Pak?
2: Kecuali petinju.

0: perfect to me.
1: 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu. Dan kamu masih dengerin Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Kamu yang dengerin lewat 105,5 FM, kamu yang dengerin lewat aplikasi RRI Digital, kamu yang dengerin lewat website rri.co.id. Big thanks and thankful for your attention tonight, teman Pro 2. Sama Rifki Minov lanjut lagi di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Pastinya dari Pro 2 FM RRI Surakarta atau RRI Solo dan di segmen Zona Nyaman. WhatsApp langsung aku bacakan dari teman Pro 2 yang udah WhatsApp aku. Terima kasih sebelumnya untuk teman Pro 2 yang udah request, ada Mas Heru Guanan tadi. Lalu ada teman Pro 2 Kak Zulia juga dan teman Pro 2 Mas Jaka Momogi. Rifki Minov sekarang mau bacain WhatsApp dari teman Pro 2 Kak N. Soalnya kontaknya tulisannya cuman N. Oke, Kak N mau request lagu apakah? Aku bacakan dulu. Nah, ini dia. Min mau request lagu Bernadia, Kita Buat Menyenangkan. Katanya dia mau manggung di Euphoria Art 11 di bulan Juli nanti di kota Solo. Anyway, aku udah amanin tiketnya nih. Mantep, mantep benar. Just cheese. KN, selamat nanti kamu bisa bersua Bernadia di Euphoria Art 11 bulan Juli di Solo. Nikmatin ya. Kalau gitu Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Aku siapkan terlebih dahulu. Kita buat menyenangkan. Gitu kali ya lagunya. Di sisa waktu yang ada. Oh iya benar. Kita buat menyenangkan. Di sisa waktu yang ada. Ntar aku lagi mikir liriknya nih. Coba aku ulangin lagi. Kita buat menyenangkan. Di sisa waktu yang ada. Jika ada yang salah, jika kau kecewa, tolong maafkan. Kita buat menyenangkan. Nah, habis itu aku lupa. Yaudah, udah aku siapin lagunya. Terima kasih teman Pro 2 KN ya, yang udah request. Kita buat menyenangkan. Di sisa waktu yang ada. Jika ada yang salah, jika kau kecewa, tolong maafkan. Terus selain ada KN, ada teman Pro 2 Kak Lara Purnamasari. Katanya gini, Assalamualaikum Kak, Waalaikumsalam. Selamat malam juga ya Kak Lara Purnamasari. Mau izin request lagu Live It Up, Nick Jam featuring Will Smith and Era is Trevi. Sama dia juga ngirimin emoji ngakak. Iya, gara-gara tadi aku nyanyiin Bernadia, lupa liriknya. Aku tuh kalau nyanyi, angkatan lama teman Pro 2. Angkatan lama yang lihat lirik gitu loh, gak menghafal lirik. Kalau angkatan baru kan menghafal lirik ya, kayak Liodra gitu kan. Terus Tiara Andini, Roni Parulian. Effortnya high gitu. High banget effortnya kan. Angkatan baru tuh ngehafal lirik. Nah kalau angkatan lama itu lihat lirik. Pengennya gampang. Nah Rifki Minov tuh menerapkan metode bernyanyi angkatan lama. Lihat lirik. Kalau ngafalin tuh perlu waktu yang lumayan lama biar apal. Karena gampang kedistra kalau pas ngafalin. Oke. Okay. Teman Pro 2 Mbak Lara Purnamasari. Live It Up atau Live It Up ya, from Nick Jam dan kawan-kawan, aku siapkan lagunya, nanti aku bakal putarkan. Kita buat menyenangkan di sisa waktu yang ada. Jika ada yang salah, jika kau kecewa, tolong maafkan. Lanjut ada teman Pro 2 RBM Keluarga atau RBM Family. Katanya, selamat malam Pro 2. Malam juga RBM keluarga atau RBM family. Sangat jelas Mas Rifki. Hah? Apanya? Tadi aku ngomong apa sih jelas? Orangnya. Ya kalau orangnya mah jelas ada di studio Pro 2 FM RRI Solo. Di siaran jaga malam. Kata RBM keluarga atau RBM family, absen Mas, nyimak sampai selesai, selamat bertugas. Anyway, mantap darah mudanya Mas Rifki. Oh iya ya, tadi aku nyanyiin secerca atau sedikit lirik dari lagunya Bang Haji Roma Irama. Darah muda, darah yang para remaja. Selengkapnya bisa kamu dengarkan di Pro 4 FM RRI Surakarta. Oke, dua lagu ya, Bernadia sama Nick Jam dan kawan-kawan. Satu lagi boleh deh. Ntar dulu, jangan satu lagi. Satu laginya maksudnya info dari rri.co.id yang kita kulik bareng. Ini ada kabar teman Pro 2 dari Menteri atau Kementerian Pariwisata yang targetin kunjungan wisatawan mancanegara sebanyak 19,1 juta pada tahun 2027. Kementerian Pariwisata Republik Indonesia lewat Menteri Pariwisatanya bernama Widianti Putri Wardana menegaskan pembangunan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan tetap menjadi prioritas pemerintah. Langkah itu diharapkan memperkuat kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian nasional di tahun 2027. Jadi, Widianti Putri Wardana selaku Menteri Pariwisata Republik Indonesia menjelaskan kalau rencana kerja pemerintah atau RKP 2027 mengusung tema akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas investasi dan industri. Tema itu jelas mendukung penguatan lapangan kerja serta pengembangan industri kreatif nasional. Jadi pemerintah memotivasi pengembangan agromaritim industri di berbagai daerah. Program prioritas tahun 2027 akan difokuskan pada pengembangan pariwisata berkualitas serta berkelanjutan. Setidaknya ada target penyelesaian 10 destinasi prioritas dan pembangunan 3 destinasi regeneratif. Kementerian Pariwisata Republik Indonesia menargetkan atau mempunyai target pertumbuhan ekonomi nasional hingga sebesar 6,5%. Sektor akomodasi, makanan dan minuman diproyeksikan tumbuh 8,7 hingga 9,3%. Buat ngedukung target itu, Kementerian Pariwisata Republik Indonesia menyiapkan berbagai langkah strategis. Fokusnya meliputi peningkatan kualitas SDM, pemasaran, dan pengembangan destinasi wisata. Kemudian, devisa sektor pariwisata ditargetkan mencapai hingga 28,6 miliar dolar Amerika Serikat yang diharapkan memotivasi devisa pariwisata nasional. Nilai itu diproyeksikan berasal dari pengeluaran wisatawan mancanegara yang meningkat 16% dibandingkan tahun 2026. Lalu bagaimana untuk wisatawan Nusantara? Nah, wisatawan Nusantara ditargetkan mencapai 1,28 miliar perjalanan dan sektor pariwisata diproyeksikan mampu menyerap 27,33 juta tenaga kerja. Melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, teman Pro 2, pemerintah optimistis target pariwisata 2027 dapat tercapai, yaitu sebanyak 19,1 kunjungan oleh wisatawan mancanegara.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Di tengah padatnya agenda olahraga yang digelar setiap tahun, ada fakta unik yang membuat BMO Field atau Toronto Stadium berbeda dari banyak stadion besar lainnya untuk Piala Dunia 2026. Sejak resmi dibuka hampir 2 dekade lalu, stadion ini hanya pernah menggelar 1 konser musik. Konser itu menghadirkan grup rock legendaris Genesis pada tanggal 7 September 2007, hanya beberapa bulan setelah stadion mulai beroperasi. Sampai sekarang, pertunjukan itu masih menjadi salah satu konser besar yang pernah berlangsung di BMO Field.

105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu. Lanjut sama Rifki Minov ya. Dan kali ini WhatsApp dari teman Pro 2 yang udah nge-WhatsApp Rifki Minov ada Kak Ama. Teman Pro 2 Kak Ama katanya mau request Malta by Cup of Joe. Baik, ditunggu Kak Ama lagunya. Dan selain Kak Ama juga ada teman Pro 2 yang request lagu. Teman Pro 2 Mas Wong Jowo ojo ilang jowone. Katanya mau request lagu. Boleh. Mau request lagu Acha Septriasa featuring Irwan Syah yang My Heart. Oke. Lalu Bunga Citra Lestari yang Sunny versi jadul. Oh ya, yang rilisan pertama ya, tahun 2000-an awal tuh, 2004 apa 2006 ya, antara tahun itulah ya. Oke, baiklah, My Heart, Sunny, sama satu lagi, wah, anti mainstream banget nih Mas Wong Jowo ojo ilang Jowo nih, Muse, Night of Sidonia. Oke, tiga lagu berarti ya. Sebentar. Aku siapkan dulu My Heart dan Sunny ya. Sebentar. Sunny. Berdebar jantungku na na na na na na na na. Sunny versi yang rilisan pertama ya. Sebentar. Versi yang rilisan pertama aku carikan dulu. Nah ini dia. Na na na na na na na na na na na na na na. Kau tak sempat tanyakan aku, cintakah aku padamu. Kalau gak salah begitu liriknya. Agak nanggung aku nyanyinya. Oh iya, sama My Heart from Irwan Syah dan Acha Septriasa. Pernahkah kau menguntai hari yang paling indah. Gak pakai yang. Hari paling indah. Nah gitu. Oke, ini dia. Kusiapkan sekalian daripada lupa. Sama Muse, Night of Sidonia. Ready to play. Sebentar, kusiapkan dan kumasukkan list. Nah ini dia. Oke, sama Malta Cup of Joe. Baiklah, kalau begitu ku mulai putar ya dari lagunya Malta Cup of Joe. Nah ini dia, aku siapkan, ku urutkan sekalian nih supaya tidak kerambiangan. Kerambiangan tuh bahasa Jawa artinya tidak berantakan lah ya. Sudah kuurutkan nih sekalian. Baiklah, sekaligus aku ajak kamu untuk kulik informasi yang bersumber dari rri.co.id. Teman Pro 2, perbaikan pelaksanaan haji. Presiden rapat selama 2,5 jam untuk evaluasi haji tahun 2026. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menggelar rapat terkait evaluasi penyelenggaraan ibadah haji 2026. Dan kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi bahwa rapat itu berlangsung sekitar 2,5 jam. Teman Pro 2, rapat evaluasi ini berlangsung di kediaman pribadi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Padepokan Garuda Yaksa, Bojongkoneng, Jawa Barat. Kemudian rapat evaluasi penyelenggaraan haji ini dihadiri langsung Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf dan Wamenhaj Dahnil Anzar Simanjuntak. Rapat juga dihadiri Wakil Ketua DPR Republik Indonesia yang menjabat sebagai Ketua Tim Pengawas Haji, Cucun Ahmad Syamsyurijal. Selain itu rapat evaluasi haji 2026 juga dihadiri anggota Komisi 8, Abidin Fikri, dan sejumlah pihak terkait lainnya. Diinformasikan sebelumnya, Wamenhaj Dahnil Anzar Simanjuntak bilang, dari penyelenggaraan haji tahun ini, pihaknya akan menyerahkan sejumlah catatan
Ia menuturkan catatan itu akan dijadikan sebagai bahan evaluasi serta perbaikan untuk pelaksanaan haji yang lebih baik ke depannya. Wamen Haj menegaskan setidaknya terdapat 20 poin penting dalam catatan evaluasi penyelenggaraan haji yang akan diserahkan ke Presiden Prabowo. Hal ini diungkapkannya sejalan dengan keinginan kepala negara untuk menghadirkan pelayanan haji yang lebih layak lagi bagi masyarakat Indonesia. Dan sekitar 20 poin perbaikan ya, itu yang akan dibahas atau disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Untuk kedepannya, prosedur pelaksanaan haji tahun depan ya, agar bisa memfasilitasi mimpi umat Islam yaitu berhaji dengan baik, aman, dan nyaman, teman Pro 2, gitu. Nah, cuman belum di-spill ya, 20 poin penting tadi apa aja. Itu tadi, informasinya soal rapat berlangsung 2,5 jam ya untuk evaluasi haji 2026. Mungkin nanti ketika sudah siap untuk dikabarkan ke awak media, 20 poin penting tadi akan di-spill ya teman Pro 2. Yang jelas, semoga pelaksanaan haji tahun depan, ya kan, bisa lebih baik lagi dan terus bisa memberikan rasa aman serta nyaman bagi jamaah-jamaah ya, atau bagi yang menunaikan ibadah haji, jamaah ibadah haji maupun umroh. Amin, Allahumma amin. Dan kita pun juga sama-sama berdoa ya teman Pro 2. Kita suatu waktu ya kan bisa umroh atau haji bareng keluarga, sanak saudara ya kan, atau bareng pasangan. Amin, Allahumma amin. Kita aminin paling banter atau paling keras ya, kita bisa berhaji ataupun umroh di suatu waktu bagi teman Pro 2 yang beragama Islam. Amin, Allahumma amin. Begitu teman Pro 2, informasi yang kita kulik ini selengkapnya bisa kamu baca di rri.co.id terkait evaluasi pelaksanaan haji tahun 2026.

0: Samsul, kamu udah punya tiketnya kan?
1: Oh, udah dong, Preti. Ya. Tenang.
2: Maaf, Mas. Bisa saya lihat tiketnya, Mas?
1: Oh, siap. Ini, Pak, tiketnya.
2: Baik, saya cek dulu ya, Mas, ya.
1: Monggo.
2: Maaf, Mas. Ini tiket Mas tidak bisa di-scan loh.
1: Huh?
2: Terus ini warnanya, jenis kertasnya juga beda loh, Mas.
0: Gimana ini, Sul?
1: Ntar dulu, Pret. Ini aku juga bingung.
2: Ntar, maaf Mas, kalau boleh tahu Masnya itu beli tiketnya di mana toh? Online atau gimana toh Mas?
1: Gini loh Pak, saya tuh tadi belinya di bapaknya yang itu.
2: Yang mana?
1: Bapaknya yang jual tadi di mana ya Pak ya?
2: Gini wae Mas. Tiket ini kan nggak berlaku karena ini tiket palsu alias kloningan Mas. Yaudah, sana, silakan Mas dan Mbaknya, kalau mau masuk bisa beli tiket resmi di booth OTS ya.
1: Aduh, hancur aku.
2: Yaudah, next, selanjutnya, ayo.
0: Kamu bikin malu aja. Ilfil aku tuh. Udah lah, kita putus.
1: Preti, kita kan belum jadian, kok minta putus?
0: Aku jijik sama

105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu. Lanjut di Jaga Malam, jangan galau malam-malam bareng Rifki Minov. Lagu yang lagi kamu dengerin dari Bunga Citra Lestari atau BCL. Bunga Citra Lestari atau BCL dengan Cinta Pertama Sunny. Dan sekaligus aku pengen ajak kamu untuk ke segmen selanjutnya di siaran Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam dari Pro 2 FM RRI Surakarta. Segmen selanjutnya di jam 23 sampai jam 00.00 waktu Indonesia Barat. Jazz Music ya, atau deretan lagu Indonesia dan mancanegara. Jadi silahkan teman Pro 2 nikmati malam hari ini ditemani musik atau lagu Indonesia dan mancanegara di Jazz Music. Tapi sebelum itu ada WhatsApp yang baru masuk dari teman Pro 2 Mbak Lara Purnamasari, katanya, selamat malam dan selamat beristirahat ya kakak. Semoga malam ini diberikan tidur yang nyenyak dan semoga besok menjadi hari yang lebih baik. Dipenuhi kemudahan dalam setiap urusannya, kelancaran rezeki, kesehatan, serta semangat baru untuk menjalani aktivitasnya. Terima kasih teman Pro 2 Mbak Lara Purnamasari. Wah mantap bener Rifki Minov disemangatin nih. Rifki Minov juga ucapkan terima kasih atas atensi kamu Mbak Lara Purnamasari. Begitupun doa baik dari Mbak Lara Purnamasari balik ke Mbak Lara Purnamasari sekeluarga. Amin, Allahumma amin. Terima kasih ya, Rifki Minov terharu. Oke, itu dia WhatsApp yang baru masuk. Dan kali ini Jazz Music ya, diawali sama lagunya Acha Septriasa featuring Irwan Syah With My Heart. Yang tadi ini di request sama teman Pro 2, Mas Wong Jowo Ojo Ilang Jowo nih gitu. Habis itu deretan lagu Indonesia dan mancanegara Jazz Music di siaran Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam Pro 2 FM RRI Surakarta menemani malam kamu. Semoga kamu merasa nyaman malam hari ini dan tidak galau lagi. Kedepannya pun begitu ya teman Pro 2. Nyaman terus dan tidak galau. Sehingga bisa menjalani mimpi-mimpi di esok harinya. Amin, Allahumma amin. Mimpi kita tercapai semuanya. Rifki Minov nanti di closing acara juga bakal menyapa kamu lagi teman Pro 2. Jadi enjoy ya dengerin lagu-lagu Indonesia dan mancanegara di Jazz Music. My Heart from Acha Septriasa and Irwan Syah.

0: Ngapain kamu, Cit?
1: Buang sampah.
0: Citra, kok buang sampah sembarangan gitu sih?
1: Ya kan cuma sebungkus kecil doang, Sher. Nanti juga hilang sendiri.
0: Hilang sendiri. Kecil-kecil gitu plastik juga kali. Terurainya bisa lama banget, puluhan sampai ratusan tahun. Apalagi kalau sampai menyumbat saluran air, bisa banjir tempat ini.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, akibatnya sengeri itu, Citra.
2: Stop, Sher Lister!
0: Kenapa kamu, Cit? Kenapa?
1: Kita putar balik, mau nggak? Mau ambilin sampah yang tadi aku buang di jalan.
0: Daripada buang sampah sembarangan, disimpan dulu kan bisa.

0: Hey, what's up, Lord?
1: Yeah, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

ini hanya perwakilan suara hati. Kalau kamu pernah rasakan, ya pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya tentang

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kamu udah dengerin Jazz Music, lagu Indonesia dan mancanegara. Jangan dipindah ya frekuensinya, tetap di 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, dengan terdengarnya lagu ini maka usai sudah Radio Republik Indonesia Surakarta Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, petang, dan malam hari ini, Rabu tanggal 17 Juni tahun 2026. Melalui frekuensi FM 105,5 MHz kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Saya Rifki Minov, pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia program Madu Surakarta mengudara pada frekuensi FM 97 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini dari pagi hingga malam hari nanti, tepatnya hari Kamis tanggal 18 Juni 2026. Dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Teman-teman Prodo FM yang berbahagia, bersua kembali dengan Ahmad Khairuddin di suplemen hati ini. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala serta salawat serta salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman Prodo FM yang berbahagia, manusia punya perasaan. Manusia punya sikap dan manusia punya hati. Dalam kehidupan sehari-hari, kadang manusia bisa berbesar hati, kadang bisa kecil hati, maupun yang berikutnya patah hati. Pada dasarnya, perasaan patah hati dalam diri manusia adalah normal. Namun, tatkala patah hati membuat kita menjadi gagal move on selama bertahun-tahun. Kadang juga kita merasa terpuruk, sedih, bahkan kadang-kadang sakit-sakitan ataupun gangguan-gangguan mental yang lain. Maka tentu ada yang salah dengan diri kita. Dalam syariat Islam ini, patah hati dianggap sebagai suatu kesalahan manusia yang tidak tepat dalam menyikapi perasaan manusia. Kita tidak melupakan atau kita tidak berbohong bahwa kita semua pasti merasakan yang namanya patah hati. Perasaan, cinta, kasih sayang, dan lain sebagainya ada dalam diri kita masing-masing. Dalam suplemen kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana caranya untuk tidak patah hati yang kronis. Dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau berkata, ketika hatimu terlalu berharap kepada seseorang, maka Allah timpakan ke atas kamu pedihnya sebuah pengharapan, supaya kamu mengetahui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala sangat mencemburi hati yang berharap selain dia. Maka Allah menghalangimu dari perkara-perkara tersebut agar kamu kembali berharap kepadanya. Inilah kata-kata mutiara yang disampaikan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berkaitan dengan hati manusia. Lalu pertanyaannya, bagaimana caranya kita supaya tidak patah hati, supaya tidak hati kita sakit? Maka ada beberapa hal yang perlu kita pelajari dalam suplemen hati ini. Yang pertama adalah meningkatkan intensitas membaca Al-Quran. Al-Quran bisa menjadi obat bagi orang-orang yang di dalam hatinya terdapat penyakit. Dan juga dengan Al-Quran itu akan menjadi damai dan tenang hidupnya. Kita baca satu persatu, ayat demi huruf demi huruf, ayat demi ayat, surat demi surat, juz demi juz. Maka kita akan bisa memahami bagaimana makna-makna di dalam Al-Quran, terkait bagaimana pula dengan meningkatkan keimanan kita ketika kita sedang patah hati. Kemudian yang kedua, selalu berwudu dan sholat. Maka ketika hati sedih, ketika amarah datang menghantui kita, ketika amarah memuncak, pikiran kita kacau, pikiran kita kalut, dan tidak tenang, maka segeralah mengambil wudu dan segeralah sholat. Kedua aktivitas ini yaitu wudu dan sholat bisa menjauhkan diri kita dari godaan syaitan dan bisikan-bisikan yang kemudian merendahkan ataupun meninggikan emosi kita pada seseorang. Kemudian yang ketiga adalah selalu memperbanyak berzikir, di mana berzikir dapat menenangkan dan menenteramkan hati kita. Dengan memperbanyak zikir, segala masalah dan kegundahan hati akan hilang perlahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan berzikir atau mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala hati menjadi tenteram. Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Yang keempat, teman-teman Prodo FM yang berbahagia, yang keempat adalah berkumpul di majelis-majelis taklim atau pengajian atau orang-orang soleh. Daripada misalnya kita menghabiskan waktu dengan menangis di kamar, dan memikirkan orang yang tidak membawa manfaat pada diri kita, misalnya dalam pekerjaan kita, mereka usili kita, mereka nakali kita, mereka menghambat karir kita dan lain sebagainya, lebih baik kita menyibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat. Misalkan berkumpul di majelis taklim, mengaji, berkenalan dengan orang-orang, sharing pada orang-orang yang pintar agama, mendapatkan ilmu, mendapatkan amaliah-amaliah agama yang dapat meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita. Kemudian yang terakhir, pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, teman-teman Prodo FM yang berbahagia, adalah selalu berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara terakhir ini adalah untuk mengobati patah hati. Dalam Islam adalah dengan berprasangka yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita dibuat patah hati agar kita tidak terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik, atau mungkin orang tersebut tidak baik untuk kita, atau bahkan itu Allah jauhkan. Cobalah lapangkan hati kita masing-masing. Kita selalu sabar, kita selalu ikhlas dan berhusnudzon atau berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat kaitannya dengan patah hati. Semoga kita tidak menjadi patah hati yang kedua, yang ketiga. Karena resep patah hati itu sudah ada dalam suplemen hati. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga hati kita, selalu menjaga kecintaan kita, keridhaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berikan hidayah dan menghantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya doakan teman-teman Prodo FM yang berbahagia masuk surga, demikian juga teman-teman Prodo FM mendoakan saya masuk surga pula. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam suplemen hati. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah kamu simak suplemen

kamu udah dengerin Jazz Music, lagu Indonesia dan mancanegara. Jangan dipindah ya frekuensinya, tetap di 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2.
1: Info Pro 2 barengan aku Jeje Magenta
2: dan aku Sylvia Zi.
1: Teman Pro 2, trailer terbaru Shrek 5 resmi dirilis dan menampilkan kembalinya Shrek, Fiona, dan Donkey dalam petualangan fantasi baru yang penuh humor, Teman Pro 2. Dan film ini menjadi lanjutan terbaru dari seri Shrek yang telah lama dinantikan penggemar. Dan dilansir dari Variety, Universal Studios merilis trailer tersebut di hari Selasa 16 Juni Teman Pro 2 2026 dengan jadwal penayangan film ditetapkan di tanggal 30 Juni tahun 2027. Kehadiran film ini menandai kembalinya franchise Shrek setelah 17 tahun sejak film pertamanya Shrek Forever After pada tahun 2010.
0: Info Pro 2.
2: Kita ke informasi selanjutnya, Teman Pro 2. PT Kereta Api Indonesia atau PT KAI menjual lebih dari 331.000 tiket komersial dengan potongan harga 30%. Perusahaan transportasi nasional tersebut menyediakan total lebih dari 1.100.000 tempat duduk kelas ekonomi komersial armada kereta. Direktorat Jenderal Perkeretaapian atau DJKA Kementerian Perhubungan Kemenhub menginisiasi program diskon tarif tiket kereta api. Pihak pengelola saat ini masih memiliki persediaan sebanyak lebih dari 800.000 tempat duduk promo libur sekolah. Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba menjelaskan program diskon untuk membantu kelancaran mobilitas masyarakat. Dan pihak manajemen mencatat pencapaian tiket murah terbesar atau sebesar 28,22% pada kemarin. Dan Teman Pro 2, untuk informasi selengkapnya kamu bisa cek di rri.co.id.
0: Baru saja kamu dengerin info

0: Sugeng morning.
1: Sugeng morning. Aduh. Sugeng rahayu.
0: Sugeng rahayu itu apa tuh artinya?
1: Bis.
0: Oh. Paran.
1: Kenapa sih? Kenapa? Ada Sugeng Hartono juga ada.
0: Banyak ya.
1: Sugeng Hartono ini deh, universitas ada.
0: Oh gitu.
1: Di Solo Baru.
0: Oh, aku pikir ada namanya juga.
1: Ada emang kayaknya.
0: Oh gitu.
1: Ini nama universitas deh. Tapi nama ini juga deh, nama tokoh juga kayaknya.
0: Oh iya iya.
1: Iya. Yeah.
0: Apa kabar kamu,
1: Cici? Sisil, kita lama gak berjumpa. Kapan terakhir kita berjumpa, Sisil?
0: Terakhir berjumpa kita membahas tentang Labuan Bajo nampaknya ya.
1: Waduh itu.
0: Tahun 2000 berapa itu?
1: Di rumah lama kamu itu.
0: Oh iya.
1: Enggak kangen rumah lama, Sisil?
0: Kayaknya ini lebih kangen deh. Siapa namanya? Terus kamu ngeliat sini gitu. Rifki. Rifki Minom.
1: Sian deh. Enggak dong. Enggak usah kasihan, enggak dong. Dia ini. Kok enggak bisa sih, Sil? Apa sih ini?
0: Dia jadi naik kelas 1. Enggak dong. Dia jadi turun ya. Turun kelas ya. Kan kelas 1.
1: Oh iya.
0: Kalau kita kelas 2. Nanti kita naik ke kelas 4 enggak, Je?
1: Saya sih enggak usah ya. Sini-sini aja. Sini-sini aja. Saya enggak jadi deh. Jadi...
0: Ada aku Sylvia sih, teman Pro 2.
1: Cici Macinta juga di sini di pagi hari ya.
0: Yes.
1: Di hari ini sampai seterusnya kita
0: besok.
1: Kamu, kamu di pagi hari itu kan udah ya.
0: Jangan.
1: Aku tuh pengen banget gitu loh, siaran pagi terus tapi ada temannya ya. Kalau sendiri mah enggak mau aku.
0: Enggak, ora-ora. Gini, gini teman Pro 2. Jadi kan waktu itu iya si JJ katanya seneng kok. Ini ceritaku ke yang lain karena itu berdasarkan true story-nya JJ katanya kan dia seneng pagi katanya.
1: Oh iya, terus.
0: Terus aku dapat berita juga dari orang lain karena aku pemberitaan ya, Bro. Berita adalah, wah JJ itu susah bangun pagi. Jadi kayak satu hal yang gak sinkron gitu kawan.
1: Tapi aku tuh
0: Enggak
1: kalau ada sesuatu dijanjiin tuh bisa bangun pagi.
0: Oh gitu, harus ada iming-imingnya dulu ya.
1: Iya dong, kalau misalkan J bisa bangun pagi ya gitu tuh. Gak apa sih gitu-gitu. Gak usah lah gitu-gitu. Sakit tau. Kok sakit tuh tiba. Gitu. Enggak, kalau gitu aku bisa. Kamu bisa ada acara aja bisa bangun pagi jam segini ya. Bisa enggak bisa gitu.
0: Terus kamu berharap apa kalau misalnya tiap hari kamu mau bangun pagi?
1: Tapi harus ada temennya. Biar kalau kesiangan tuh.
0: Aman.
1: Aman gitu loh.
0: Oke, baik. Nah, teman Pro 2 kita bakal temenin kamu ya di Sepada. Selamat pagi, teman.
1: Pro 2.
0: Pro 2.
1: Aku tuh lama enggak siaran pagi loh ya.
0: Enggak, ada blast ininya WhatsApp-nya ya? Itu kok JJ bangun pagi lagi nih. JJ bangun pagi terus.
1: Iya kenapa gitu ya?
0: Di Sepada tuh kita banyak banget segmen ya, termasuk segmen di mana kita harus ngerosting JJ Majenta.
1: Oh ada tuh.
0: Ada baru.
1: Apa sih roasting? Tapi nggak apa-apa sih kalau mau itu. Ada ini loh tanya jawab loh KNAJ.
0: Enggak,
1: masih ada nggak sih?
0: Kan
1: udah nggak ada ya?
0: Kalau ada KNAJ, kamu mau nanya apa temu produk nah, kita? Dia.
1: Makanya harus berdua siarannya.
0: Iya benar banget.
1: Iya, sih apa bedanya soto?
0: Sama coto.
1: Apa sih?
0: Kalau coto itu Makassar. Kalau soto itu Soto Lamongan.
1: Salah.
0: Eh sama C.
1: Itu iya, coto sama coto kan.
0: Oke, terus?
1: Salah. Kalau soto itu daging sapi. Kalau coto daging capi.
0: Capi.
1: Norak banget.
0: Aku juga mau ini dong.
1: Apa tuh? Boleh dong, silakan, silakan. Langsung aja kita buka siaran pagi dengan KNAJ.
0: Iya, KNAJ ya. Aku mau tanya dong, J. Menurut kamu tukang apa yang wawasannya luas banget? Tukang apa yang wawasannya luas banget, Je?
1: Oke, tukang. Ini pasti ini, apa namanya?
0: Mind blowing banget. Serius?
1: Pasti yang nangkep tuh tukangnya tuh kayak tukang gitu loh. Nggak, tukang apa?
0: Tukang apa?
1: Tukang baca buku.
0: Salah.
1: Tukang yang wawasannya luas.
0: Iya.
1: Ini, tukang fotokopi.
0: Salah. Udah nyerah.
1: Tukang printer.
0: Nyerah.
1: Nyerah.
0: Nyerah. Tukang gorengan.
1: Kenapa tuh?
0: Karena banyak tahunya. Oh.
1: Wah. Tak kira kamu tuh bilang gorengan tuh karena kertasnya banyak tulisannya gitu loh. Tapi bagus loh. Cerita teman belum.
0: Serius dong. Ya kan? Itu tukang yang menurut aku tuh banyak banget pengetahuannya karena banyak tahunya.
1: Iya juga.
0: Iya.
1: Respon saya mau respon off air loh sih. Takut saya. Ngapain sih?
0: Ya udah deh, tunggu bro dua ya. Pagi ini kita bakal happy-happy bareng. Tentunya kita bakal muterin lagu-lagu bagus.
1: Oh pasti dong. Lagu di sini bagus-bagus dan sesuai sama segmentasi sini. Gitu aja. Sekarang tak keluar segmentasi dikit saya.
0: Kamu bicaranya agak baku. Nanti kamu udah pindahin loh.
1: Oke aku. Iya. Yeah. Aku dipindah perempat nanti.
0: Iya bener lagi.
1: Gak mau gue, gak boleh gue.
0: Sugeng dalu, seterusnya budaya. Iya kan gitu, bener
1: oh,
0: dong.
1: Oh iya, gitu-gitu. Mm-hmm. Kamu bisa dengerin ya teman berdua di...
0: Mana? Berapa? 90 berapa sih?
1: 95,2.
0: Ah, kamu lihat ya?
1: Gak kelihatan.
0: Oh iya.
1: Ngarang aja.
0: Kamu ngarang ya. Oke deh, teman pro 2. Dan kita juga bakal ada battle song today.
1: Wah ini dia. Kamu yang ada lagu yang pengen buat battle kan ya teman pro 2 ya. Hmm. Nah itu boleh banget kasih tahu. Pengen battlein apa pagi hari ini.
0: Aku mau, kalau battleship adu domba kan?
1: Gak battleship itu film gak sih ada sih. Eh bukan ya apa sih? Battleship, battleship kapal perang gak sih? Sim? Itu SHIP. Kalau domba SHEEP.
0: Jadi aku mau adu domba.
1: Jangan lah, gak baik adu domba.
0: Chip battle.
1: Biar orang lain aja yang adu domba.
0: Oh iya, deh ya, dah.

0: Jo, Jo, lampunya udah hijau tuh. Ayo.
1: Pitik.
0: Lah, bukannya biasanya ayam ya, Jo?
1: Ya kan kita orang Jawa.
0: Alah.
1: Lagian masalahnya bukan itu, Ningsih. Woi, Mas, ini lampu baru hijau tuh 0,001 detik loh. Main klakson aja. Motor saya ini bukan motornya Valentino Rossi yang digas langsung mawush. Mbok sing sabar toh, ya ya. Sorry, Mas. Sorry. Refleks.
2: Perkara satu detik bikin orang jadi panik. Sopan di jalan, hati pun aman.
3: Teman terbaik kamu.
4: See that girl? There's just something about her. I just

Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya RRI Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

0: kita balik lagi.
1: Iya. Kak kesannya gimana gitu ya Sil ya?
0: Apa?
1: Kak kesannya kita balik lagi. Gitu gak sih?
0: Kita balik lagi.
1: Enggak, kenapa sih kamu selalu membahas stiker-stiker itu si Sil?
0: Kenceng banget.
1: Tapi gak masuk nih di telingaku. Atau itu salah ya?
0: Kamu salah puter, Je. Iya sih. Puternya jangan gitu loh.
1: Harusnya gitu ya. Gimana sih?
0: Ya kamu tau gak kalau di sini tuh ada CCTV, Je.
1: Kan saya madep sini.
0: Oke.
1: Jeda minum ya.
0: Jejak minum.
1: Jeda minum.
0: Oh iya, jeda minum. Tapi ntar dulu ini mana? Finbook, bukan?
1: Jangan gitu. Itu nama udah tercemar loh itu.
0: Iya, udah tercemar banget. Enggak, masalahnya enggak ada.
1: Udah kena loh kemarin.
0: Di sini apa nama? Oh iya.
1: Ah yang itu.
0: Oh iya iya.
1: Aku kemarin ketemu lo.
0: Hah?
1: Di acara lari.
0: Sama?
1: Yang itu.
0: Siapa sih?
1: Yang itu.
0: Yang mana?
1: Yang di grup kita dulu itu. Itu ketemu saya kemarin. Sama ngindar saya.
0: Ntar dulu, saya boleh ini gak? Nama kamu di sini apa? Aku
1: Facebook.
0: Gak ada, diganti kayaknya.
1: Enggak pernah saya diganti. Enggak. Oke. Nah, teman pro 2 buat kamu yang...
0: Mau minum?
1: Boleh.
0: Minum dulu, boleh. Minum. Kita tungguin. Okay. Kita baik, kita tuh teman yang baik.
1: Setuju.
0: Setia, karena kita teman terbaik kamu. Asik ya.
1: Ini apa sih WhatsApp nih? Siapa nih?
0: Bisa gak sih?
1: Ini dari pro 2 nih WhatsApp.
0: Dari pro 2, berarti itu artinya...
1: Kuis.
0: Kuis pagi-pagi, kuis in the morning.
1: Kuis in the morning, seru. Hadiahnya payung tuh.
0: Itu payung siapa?
1: Gak tahu. Tiba-tiba ada payung baru di sini teman pro 2 ya. Tak kira tuh punya Jamet, gak beri Rifki.
0: Ada
1: dia...
0: dua loh.
1: Oh punya Detik berarti.
0: Oh iya benar.
1: Iya kan dua, kita ambil kesimpulan tuh punya Detik dah. Gitu.
0: Karena yang berdua.
1: Ya.
0: Yang lain sendiri-sendiri.
1: Ini sendiri. Okay. Kamu emang sendiri sih? Aku sih sendiri ya berangkat ke sini.
0: Aku bersepuluh kawan.
1: Berapa? Sama siapa aja.
0: Iya, ramai banget ya.
1: Coba bersepuluh lagi. Oke. Okay.
0: Kita info dulu yuk.
1: Ya, kita info dulu dong.
0: Piala Dunia.
1: Ais. Kenapa tuh?
0: Walaupun aku gak ngerti.
1: Gak apa-apa, it's okay.
0: Gak apa-apa kan?
1: Gak apa-apa, tapi kan kita sebagai sub-license kan? Nah, pesta bola gembira. Iya kan, pesta bola. Ya Piala Dunia lah. Udah sebut aja lah, nggak apa-apa lah ya.
0: Iya.
1: Piala Dunia gitu. Nah Sil, gini kan, kamu nggak nonton bola ya?
0: Nggak, cuma mendengarkan.
1: Di mana tuh?
0: RRI dong. Iya, masuk.
1: Rama susah tuh kayak gitu. Rama mana Rama? Selamat pagi Rama.
0: Nanti kalau Rama, gitu.
1: Tapi Sil, kalau kamu nggak nonton sepak bola ya, nggak nonton Piala Dunia, kan Piala Dunia kan antar negara ya. Secara ini deh, secara kasat mata kamu melihatnya itu, kamu menurutmu yang negara yang jago main bola yang mana? Kayak kamu nggak nonton nih, berarti netral, benar-benar netral. Kayak lihat, wah ini nih, kayaknya jago deh gitu. Negara mana?
0: Aku dari dulu mau menjagokan apa namanya?
1: Apa tuh?
0: Brazil.
1: Oh Brazil.
0: Terus Prancis.
1: Prancis oke, okay. Jago banget Prancis.
0: Ya itu sih.
1: Dua itu ya berarti. Oh.
0: Sama Jerman apa? Jerman Juve.
1: Jerman Juve gimana sih tiba-tiba ada Juve. Iya Jerman.
0: Beda lagi di Jerman. Ya itu serius.
1: Itu menurut kamu ya Zil ya?
0: Iya menurut aku.
1: Ya menurut kamu benar, itu benar. Itu tiga tim kuat semua itu.
0: Serius?
1: Kalau Brazil emang dari dulu kuat. Dari tahun...
0: Fisiknya sama aku mereka tuh kuat banget.
1: Iya maksudnya kuat-kuat. Tapi ini pemain-pemain Brazil tuh ininya kurang. Apa ya? Cara menjaga lingkungannya gitu loh.
0: Oh ribut gitu maksudnya?
1: Dia suka party. Sebenarnya gak apa-apa.
0: We like to party.
1: Mereka suka gini, suka euforianya berlebihan gitu loh pemain-pemain Brazil tuh. Sekarang ya jadi... Mereka tuh katanya pemain-pemain Brazil ini di negaranya sana waktu masih kecil mereka tuh di bawah garis kemiskinan. Jadi ketika mereka jadi pemain bola, jago, duitnya banyak. Ya, seperti jadi wow, hambur-hambur gitu.
0: Oh, gitu.
1: Makanya karirnya banyak yang ya bisa dihitung lah yang sampai sekarang tuh masih di atas tuh bisa dihitung gitu. Oh. Padahal jago-jago semua pemain Brazil itu gitu.
0: Itu berarti salah satu mencontohkan bahwa OKB itu enggak boleh juga.
1: Mungkin bisa dibilang OKB kali ya? Iya benar.
0: Karena mungkin dia udah gak bisa apa ya, star syndrome mungkin.
1: Itu dia, oh iya star syndrome. Bener, star syndrome kacau.
0: Star syndrome.
1: Neymar? Tahu Neymar?
0: Oh iya tahu.
1: Neymar.
0: Neymar ya, nih kemarin WA-an katanya.
1: Enggak. Neymar itu.
0: Kamu tahu sih gimmick aku?
1: Gitu. Iya gitu. Brazil benar. Brazil.
0: Oke, kalau Brazil, kalau si siapa namanya?
1: Prancis.
0: Prancis.
1: Prancis musim ini. Jadi di sepak bola tuh mungkin kalau dibawa ke tim ya Sil ya. Mm-hmm. Kan ada 4 posisi tuh, ada kiper, ada back, gelandang, penyerang. Mm. Penyerang Prancis itu ada 7.
0: Kok banyak?
1: Semuanya jago.
0: Bukannya 4-2-4 biasanya formasinya, kok ada 7-7-7?
1: Saking banyaknya pemain Prancis yang jago di depan, serius.
0: Oh gitu.
1: Iya. Serius. Tapi di gelandang dia gak punya pemain bagus. Di, oh. Ya bagus cuma biasa aja. Tapi kalau di Piala Dunia ini bagus semua. Mbappe tau gak Mbappe?
0: Oh tahu.
1: Iya betul.
0: Iya tahu.
1: Iya itu Mbappe. Oh ganteng ya, kamu suka kayak gitu ya? Suka. Dia kayak agak ini ya.
0: Cool.
1: Agak cool gitu ya. Mbappe, terus ada Dembele. Ada Michael Olise. Okay. Ada Marcus Thuram. Ada Due Barcola.
0: Ada Due, 1, 2, 3.
1: Bukan,
0: ada 2.
1: Oh,
0: salah.
1: Itu bagus.
0: Oh, itu bagus.
1: Prancis bagus banget depannya musim ini.
0: Oh.
1: Gitu.
0: Kemarin Prancis berapa sih? Berapa? 3-1.
1: 3-1
0: ya.
1: Mbappe 2 gol.
0: Wah.
1: Kacau, keren kacau. Prancis.
0: Kacau, kacau, kacau, kacau mania.
1: Aduh, saya tuh okay. Risih tuh denger kecauannya. Kalau di itu kan gitu loh.
0: Oke, okay. Kalau Jerman?
1: Jerman.
0: Juve lah, Juve.
1: Jerman.
0: Aduh, ini kok kegigit.
1: Aku juga kegigit, udah sariawan loh ini.
0: Hama,
1: oh, sama
0: aku
1: ya?
0: Udah behel terus kegigit lagi, kan sakit jadinya.
1: Oh gitu ya,
0: kita
1: bahas behel dikit.
0: Jangan. Jerman nih.
1: Kenapa Jerman? Oh, Jerman bagus. Cuma di tahun
0: ini?
1: 2000, ini kan Piala Dunia 2026 ya, 4 tahun yang lalu 2022 itu. Hmm? Banyakan gimmick dia. Gimmicknya ada aja sendiri teman berdua ya.
0: Kepenyiar dong.
1: Iya. Yeah.
0: Kebanyakan gimmicknya.
1: Enggak, dia kebanyakan gimmick, kebanyakan kampanye-kampanye gitulah. Yang seharusnya tuh enggak usah lah dibawa ke Piala Dunia gitu.
0: Oh,
1: semua
0: gitu.
1: Sebenarnya semua fans sebelah setuju gitu.
0: Hmm.
1: Jadi nama timnas Jerman tuh jadi kurang bagus lah.
0: Tercoreng lah.
1: Iya gitu. Cari aja sendiri teman pro 2 ya karena itu
0: ramai banget.
1: Apa? Cari aja Jerman 2022 gitu.
0: Oh, gitu.
1: Seharusnya Jerman tuh jadi tim kuat sih saat itu.
0: Oh,
1: tapi
0: gitu.
1: Karena kayaknya mungkin fokusnya jadi kayak gitu, jadi kayak ke ini, jadi ke distract gitulah kayaknya.
0: Oh.
1: Tapi musim ini bagus.
0: Oke, okay, aku tanya balik lagi dengan kamu yang paham banget sama sepak bola.
1: Oh, ya pasti, kan? Saya host Piala Dunia.
0: aku pengen nanya deh, menurut kamu tim terkuat sejauh ini kan, karena aku baru berapa pertandingan kan, Nah itu menurut kamu siapa?
1: Kalau dilihat
0: tiga
1: dari,
0: deh.
1: Oh tiga ya, mungkin yang ini kali, iya tiga kali ya, tiga top tiga kali ya. Top 3 kali ya, Prancis 1. Tapi
0: okay,
1: ini gak ada urutan nomornya teman-teman.
0: Oh gak ada,
1: semuanya,
0: gak ada,
1: semuanya
0: gak ada, gak ada.
1: Prancis 1.
0: Mm-hmm.
1: Argentina oke okay lah.
0: Argentina
1: karena masih ada Messi ya.
0: Oke
1: okay. Sama satu lagi
0: Ronaldo di mana sih?
1: Ini Portugal.
0: Portugal.
1: Tapi Portugal kemarin bermain imbang
0: 2-2
1: 1-1. Iya itu sih, ketiga kayaknya di musim, di Piala Dunia ini itu.
0: Oh tiga itu aja.
1: Tiga itu, iya menurutku ya. Karena kalau dilihat dari skuadnya sih itu.
0: Tapi ntar dulu, kamu pilih itu apa karena ada Mbappe, terus ada Messi, sama ada Cristiano Ronaldo. Apakah karena itu jadi kamu menyebut itu unggul daripada yang lain atau apa? Atau karena memang permainan atau apa?
1: Dari skuadnya sih, emang pemain-pemainnya tuh jago-jago gitu loh.
0: Skuad tuh yang ini ya?
1: Skuad jam, itu skuad jam, ngapain gak usah. Wih jangan tinggi-tinggi dong lompatnya sih. Ya tapi aku kan emang dukung Real Madrid kan kalau di tim.
0: Oh gitu, kayak aku Juve lah ya.
1: Oh iya kamu Juve ya? Gak apa-apa, boleh-boleh aja. Gak, aku dukung Real Madrid kan, aku dukung oh kamu MU?
0: MU.
1: Asik. Jangan ditituin dong. Gak, aku dukung Real Madrid, jadi aku dukung yang pemain ada Real Madridnya sebenarnya.
0: Oh gitu.
1: Inggris tuh bagus, tapi Inggris kurang, aku lebih suka. Gak tahu, aku tuh sebenarnya dukung Brasil dari pertama kali nonton Piala Dunia.
0: Ya kan?
1: Cuma jelek banget tahun
0: musim
1: ini.
0: Gak
1: mau aku.
0: Musim ini tuh jelek ya?
1: Jadi gak punya jagoan aku.
0: Oh.
1: Perancis sih kayaknya, aku Perancis. Final Perancis seru sih kayaknya.
0: Oke okay lah, Perancis.
1: Oke, okay, Perancis okay gitu.
0: Sih. Ya gimana kalau kita tunggu aja, kita telepon dulu Kylian Mbappe. Kita mau tanya dengan...
1: Kan di peran satu, Kylian Mbappe. Pak Kayogi. Hidup tau.
0: Ih, parah banget.
1: Enggak parah kok.
0: Kalau gitu aja. Kita hadirkan pagi ini Kylian Mbappe.
1: Enggak, kan sudah di Pro 1. Siarannya nanti malam gitu.
0: Jadi ya udahlah, kita doain aja semoga Prancis ya.
1: Oh, kita doain. Boleh.
0: Enggak.
1: Ya boleh-boleh aja.
0: Prancis sih. Kita nanti akan balik lagi ya bahas tentang Piala Dunia teman Pro 2 ya.
1: Nah, iya seru banget nih. Kamu jagoin mana nih Piala Dunia teman Pro 2? Karena ini sih Piala Dunia 2026 ini banyak jadi Piala Dunia terakhir pemain-pemain jago Ronaldo itu terakhir.
0: Oh iya?
1: Sebenarnya bebas mau trade apa enggak. Cuma umurnya udah 40. Tahun depan ikut udah 44. Emang masih mau main 44.
0: Iya siapa tahu.
1: Iya juga ya.
0: Iya kan. Cuma kamu gak boleh gitu. Kamu tidak boleh membuat konklusi.
1: Siapa tahu ini kayak mau
0: pensiun. Pensiun ini maksudnya.
1: Bukan, tidak tuh ada segitu.
0: Kita aja pensiun aja 50 berapa? 56. Perpanjang 58.
1: Iya. Tapi gak main bola tuh.
0: Itu pun bisa menjabat sesuai kebutuhan.
1: Enggak, kenapa sih kejabat-jabat sih? Kenapa udahlah, enggak usah kejabat-jabat gitu.
0: Oke lah, kalau gitu sama Bro 2 kita masih bakal balis lagi.
1: Kita masih bahas Piala Dunia sama Bro 2 ya.
0: Oke, kita jangan kemana-mana.

0: Conte.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Ada hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

mulai pagi ditemani musik hits, obrolan ringan, dan cerita yang bikin pagi kamu makin hidup. Yes, cuma di Pro 2 FM Solo, Ngopi, Ngobrol Pagi. Pro

Nomor 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
2: Kita masih jadi teman terbaik kamu.
3: Ini kita masih ngobrolin Tika ya tadi ya.
2: Ntar abis itu Tika tahu gimana kalau kita telepon Kartika langsung loh.
3: Kartika.
2: Siapa itu Kartika? Tahu sekali ya.
3: Apa? Oh, Kartika Putri ada. Mau apa nih? Mau telepon.
2: Kita telepon dia, kita tanya apa kabar dia dan tadi malam nonton bola apa enggak gitu.
3: Coba. Masih dia belum bangun.
2: Bangunin.
3: Orang kok ya, yang masih siaran sore nanti dia.
2: Enggak apa-apa.
3: Teman siapa nih?
2: Itu pakai handphone gue aja.
3: Jangan ah. Pasti itu dia langsung mengira ini telepon pribadi gitu loh.
2: Enggak apa-apa.
3: Ngopong gitu.
2: Ya, enggak apa-apa.
3: Enggak usah lah ya. Males.
2: Kita tanya apakah mereka nonton bola gitu.
3: Mending di Pro 2 aja kita telepon. Kan nyambung ke Bluetooth.
2: Oh iya, tapi gini. Jadi teman Pro 2 tahu ya kalau kenapa detik itu sore hari. Karena kalau pagi-pagi mereka gak mungkin bangun.
3: Mereka itu sama aja sebenarnya sama saya. Lebih parah mereka.
2: Iya.
3: Dulu pernah ada agenda. Oh, kamu belum di sini.
2: Aku masih di Jogja gitu maksudnya.
3: Enggak, kamu masih di mana sih, Sil? Di ini, Labuan Bajo.
2: Oke.
3: Okay, terus? Waktu kamu masih Pro 1 kan? Mm-mm. Itu tuh ada agenda.
2: Jangan nangis dong, Je.
3: Iya nih, aku tuh cerita-cerita gitu tuh suka. Nangis suka terus basah gitu loh. Sini tuh air mataku tuh kayak...
2: Gini.
3: Iya.
2: Okay. Iya,
3: terus. Takut saya di CCTV. Kamera depan loh. Enggak, ada agenda pedal kan?
2: Iya.
3: Kamu masih di Pro 1. Terus, kita tuh agenda pedal jam 8.
2: Oh, iya, itu 10. Pedal yang kamu tadinya ngajak aku supaya kalian urunannya lebih murah kan?
3: Itu betul.
2: Oke, terus.
3: Karena itu pedal masih mahal ya.
2: Iya.
3: Ya jadi gitu, kita jam 8 ya gitu kan. Jam 8 sama Bredo juga, Bredo ikut terus. Oke, jam 8 sampai jam 10 gitu karena aku masuk sore saat itu. Oke, gas sama Levi juga kan. Oke, gas gitu kan. Kita udah datang tuh, kita udah main kan jam 8, Bredo, aku, Levi, terus ada teman-temanku juga, ada teman-temanku main gitu kan biar genep, biar urunannya dikit gitu loh. Sampai ini kan orang lama banget kok di Soal Matika enggak datang. Dia datang jam 10. Ini apa sih ini orang? Kalau mending gak usah berangkat gitu loh.
2: Jauh banget ya.
3: Di setengah 10.
2: Terus, jauh ya Pak?
3: Iya kan yang pesan kan Levi kan, yang pesan lapangan kan. Sampai Levi tuh gak enak mau narikin iuran ke desa karena dia main bentar banget.
2: Yang penting ada buat konten kawan. Yang penting ada buat konten.
3: Iya itu. Dan itu gak cuma sekali, tenis juga gitu.
2: Iya.
3: Tenis tuh berangkat jam 8 sama jam 8. Ini jam setengah 10 baru datang.
2: Kayaknya jamnya mereka rusak deh.
3: Kali ya. Terus sebenernya sama.